0: bawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
3: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

Pada hari ini, 19 hari bulan Mei dalam tahun 1893, Kerajaan Negeri Perak telah mengisytiharkan Akta Pengawasan Polis 1893 yang diluluskan oleh Majlis Negeri Perak yang bersidang pada 27 Mac 1893. Akta ini merupakan undang-undang dan peraturan terawal yang dilaksanakan di negeri-negeri Melayu bersekutu di bawah pemerintahan British. Menurut akta ini, sesiapa yang didapati bersalah atas kesalahan jenayah akan dikenakan perintah pengawasan polis ke atasnya dalam tempoh 3 tahun ataupun bagi tempoh yang kurang daripada itu, seperti mana yang diarahkan oleh mahkamah, dan berkuat kuasa sebaik sahaja hukuman dijatuhkan ke atasnya. Tertakluk di bawah akta ini juga, pesalah-pesalah dikehendaki melaporkan diri kepada pihak polis. Sekiranya pesalah-pesalah ini bertukar ke daerah lain, mereka dikehendaki melaporkan diri setiap sebulan sekali kepada pihak polis. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan penjara tidak lebih dari setahun. Dengan terlaksananya akta ini dapat menjamin keamanan dan mengelak timbulnya sebarang kekacauan dan penentangan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Kau kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni. Abang pakai 3 pagi.
3: Tadi buku Korea. Ini dekat Jepun. Yang berjudul.
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
4: Mika di mana? Teman di Perak FM lah. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Perakmen di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.
1: Dari Bumi Kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Kalau kamu berkelah di tepi pantai ke, sungai ke, di taman-taman ke, jangan lupa selepas berkelah tu, surat-surat khabar, bekas-bekas sisa plastik makanan dan juga minuman tu, masukkanlah ke dalam tong sampah yang sediakan. Tong-tong sampah kan sudah disediakan untuk kamu. Mudah aja kan kamu?

0: makanan laut segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.
1: Boleh dengarkan Perak FM di mana-mana aja melalui RTM Klik. Udah pun 8.30 minit pagi ketika ini.
2: Selamat pagi semua. Kalau 2 jam yang sebelum tadi kita meme dan juga read kat sini, tapi untuk jam ketiga ini, setiap hari Selasa dan juga Khamis, kita nak bersama dengan tamu kita. Kita ada Abang Wahid.
3: Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Nasri. Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Perak FM. Mau mendengar di home melalui radio ataupun menonton kita di live TikTok kita pagi ini, pagi Selasa. Semoga semuanya dalam keadaan yang cukup bahagia.
2: Amin.
3: Pagi yang penuh hebat. Walaupun letih macam mana pun, kita ada lagi satu tenaga kita.
2: Apa dia?
3: Semangat tu ada kita punya, orang kata, power yang kedua, power simpanan kita.
2: Oh.
3: Walaupun kita dah penat macam mana pun, tapi semangat kita ada.
2: Kita mesti kuat lagi, bang.
3: Kita tak boleh bangun, bergerak lagi lah. Bangun dan terus bergerak ke depan.
2: Kalau tak ada semangat, bang?
3: Kalau tak ada semangat, bye-bye. Dia tarik balik selimut.
2: Betul lah, bro. Semangat tu penting. Satu lagi, kekuatan mental, bang.
3: Betul.
1: Semangat dengan iltizam tu sama?
3: Iltizam dia
2: lain. Iltizam tu.
3: Iltizam ni, dia beza dengan semangat. Semangat adalah semangat. Iltizam ni dia pada adik pada il. Abang dia zam.
2: Iltizam.
3: Tapi betul ni. Dia kekuatan mental dan juga semangat tu penting ni. Sebab apa baru ni, biasa tengok macam teman dekat Ulvinta tu,
2: Bukan figure.
3: Cuma dapat tengok lah orang mana dia mau masuk komando kan. Memang dia dah tahan lah. Badan dia sadu, dia semua cukup.
2: Tapi ada,
3: bang? Macam mangka pun ada. Ada. Tapi walaupun badan Mika sadu, perut Mika ada nang spek tu pun, buah durian tu pun tak guna. Bila semangat Mika kurang. Itu yang buatkan Mika RTU, return to you ni.
1: Maknanya koyak lah.
2: RTU, bang. Return to unit lah.
3: Kadang kita tak
2: percaya. Maksudnya gagal lah, bang. Gagal. Maksudnya kalau salah sikit.
3: Dan antara dua, sama ada dia sendiri tarik diri, kita sendiri tarik diri, ataupun
2: digagalkan.
3: Sebab apa kalau kita tak percaya, biar betul mamak nampak lembut orang, macam mana boleh jadi Mandu. Apa unit khas ni?
1: Mental dia kuat.
3: Mental dia kuat ni.
2: Mental
1: dan fizikal.
3: Jadi kita yang bersama pagi ni, baik yang mendengar atau kita yang bercakap, walaupun apa, pening kepala macam mana pun, semangat mu kuat. Kerana kehidupan harus diteruskan.
2: Ya, betul. Semangat terus kuat. Semangat untuk terus menjadi yang terbaik.
3: Ya. Macam kita orang tengok kawan kita, tengok live kita lah. Kuatkan semangat. Terus bersama kami di live TikTok. Ramai dekat sini. Salah satunya kita ada pencabar kuat min. Abu Umar 007 ni.
2: Holy Snake selamanya.
3: Holy Snake selamanya. Abdul Anik.
1: Holy Snake selamanya.
2: Ya, dia peminat Holy Snake, bro.
3: Kit Roh, Nitam, Jeff Welly, Abdul Ghani, matalah satu Malaysia yang
2: bersama kita ni. Terima kasih semua.
3: Kalau boleh share-share lagi lah kita punya live.
2: Kau boleh tap screen juga. Kami nak cerita mengenai topik kita untuk pagi ini. Tapi sebelum tu juga,
3: kita wasabi kita macam-macam.
2: Siapalah yang ada
3: pagi ni? Pagi pukul apa, men? Teman suka tengok pukul apa ni?
2: 5, bang.
3: Hari ni pukul 5 eh. Ada 4 lebih dah ada lah. Kita ada siapa?
2: Kita ada Amal Latif kita. Macam biasalah, mendoakan kesejahteraan kita semua. Mendoakan kita kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan juga akhirat.
3: Itu kita ada orang Parit.
2: Kita ada Acik Ali kita.
3: Orang Parit.
2: Selamat bersenam robik katanya, bang. Abang Acik Ali kita agak-agak dia senam robik ke dia tai chi?
3: Ya, pukul 5.20.
1: Saya rasa silap kuntau
2: ni. Ni, kuntau? Bukan. Silap apa yang depan pengantin tu?
1: Silap pulut.
3: Itu 5.20, 5 kat pukul 6 siapa? Pak Cik Bari kita.
2: Abang Turbo kita.
3: Abang Turbo kita.
1: Pak Cik Turbo kita.
2: Terima kasih. Kak Zila pun ada juga pagi ni. Terima kasih kita. Kak Marama kita. Ada Emiro Tuchanai kita. Ada juga kita ada Kak Nur Soleha kita.
3: Lagi kita ada Kak Binah kita.
2: Pagi ni makan nasi lemak sampai kerang.
3: Sampai kerang sedap tu. Kena pula apa, kerang tu buat rendang pula.
2: Kacang panjang sikit kan.
1: Kacang panjang.
2: Kacang putih. Nasi pernah beli satu nasi lemak rare kau. Kalau ada kacang panjang. Maksudnya setiap orang lama-lama, bang.
1: Awak pun tak ingat lah kat mana.
2: Kat mana boleh kan? Dia pagi-pagi mesti dia buat saya berkunyit.
3: Ada banyak.
2: Dia
3: buat
2: sambal warna hijau.
3: Ada kat dalam tepi jalan kan, belambar orang jual. Sebab sambal kerang ni dah jadi apa, macam satu benda wajib.
2: Kalau ada nasi lemak.
3: Walaupun dia main, ada sekali tu satu senduk tu, bukan senduk pun, satu
1: scoop.
3: Satu
1: cedok.
3: satu cedok
2: sudu
3: ya, pasal sudu.
2: Ha. Sudu yang bulat tu bro.
3: Ha, sudu yang bulat tu RM5.
1: Oi mo.
3: Tapi orang tetap tanya sebab ini pengalaman kawan niaga lah kan. Dia kata tak buat orang tanya.
1: No.
3: Kan. Padahal benda tu mahal
1: kata. Memang mahal kerang
3: ya. Orang niaga pun kata mahal lah. Tapi nak tak nak kena buat pasal orang minta. Tak ada kan dia muncung.
1: Oh, meleleh pula. Aduh. Kesian dia.
2: Apa betul eh? Kerang dah berbaru.
3: Pergi mana sekarang kerang? Mana dia ada?
2: Main sikit lah. Tapi tak apa lah.
3: Anjir ni. Mahal nombor dua. Yang penting puas.
2: Anjir puas betul. Kan? Sekarang ni orang fikir macam tu lah. Penting puas apa? Kita ada Mama Fifi juga. Selamat pagi Mama Fifi kita. Haji Syahrudin kita kat Nurani di Terengganu pun ada juga. Selamat pagi. Kat Munah Rahim kita pun ada juga. Selamat pagi. Tak mandang yang lain. Baca benar. Kita ada Hashim Awang Batas Raja kita. Ucapan ada Zainab Asyaf Muhammad Zaitun Awang Musa Muhammad Saharan Talib Abdullah Asmuni Mak Isa Ismail Pak Long D. Semua anak menantu cucu Syim Nabi. Betul lah Syim Nabi tu.
3: Nama dia.
2: Cucu Syim Nabi. Kak Zah tanpa tua. Semoga kalian sihat hendaknya. Perak FM the best, terbaik, mantap duk ada.
3: Okey, kita bersama Boy PJ pun. Cik Boy PJ kita
1: dah. Boy PJ.
3: Boy PJ kita. Salam semua. Apa kata topik pagi ni? Perkatakan tiada apa-apa topik nampaknya. Suruh pendengar je bagi topik demo juga. Yang nak uraikan topik tu.
2: Demo juga
3: yang buat kesimpulan. Jadi yang dalam kuting duduk diam. Macam dia kena ni. Buat PJ. Ada.
1: Okey, ada Pak Su Asri. Dari Plaza Tul Tepin. Utara.
2: Abang.
1: Katanya dia bagi cadangan topik borak pagi lah. Pernahkah koma berjumpa atau terjumpa DJ-DJ dan artis jemputan radio Malaysia Per FM? Kalau pernah, apakah yang koma labunkan dengan demo-demo tu? Ceritakanlah pengalaman koma pada semua pendengar setia Per FM. Ini pendapat daripada
3: Asu Asri. Okey, itu dia. Ramai-ramai dah mana daripada pukul 5.3 minit pagi dah mantau wasabi kita.
2: Okay,
3: jadi apa topiknya lepas ni kita ceritakan. Kita buka topik kita lepas ni. Teruskan ke Gua Pagi Pada FM.
2: Untuk komen.

Ikan toman, jelawat, ikan tenggalan, ikan loma. Memang terkenal di Gerik. 96.2 MHz.

0: Yang memandu tu, terus kalah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.
1: Terima kasih Komar kerana terus kekal layan radio nombor 1 orang Perak.
2: Ya, yeah, untuk Komar aja, Mimrik dan juga Mamaik dekat sini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Komar-Komar yang ada dekat TikTok kita juga. Yang mendengarkan kita daripada jauh ke dekat ke tak kisahlah mana-mana. Yeah, yang penting sekali, penting, ada pagi ni.
3: Yang penting, yang baru bangun tidur, bangun terus. Bangun terus, mulakan hidup anda, hidup Komar pagi ni dengan penuh semangat.
1: Amin, ya Rabbi.
3: Ya, mana tu yang mimpi semalam tu, yang mimpi tadi tu, jadi kenyataan.
2: Ada ke mimpi yang dikenyataan?
1: Mimpi apa tu, bang?
3: Mungkinlah ada mimpi ni.
2: Dia cakap dia mimpi hantu semua.
3: Oh, teruk. Banyak mikir benda bukan-bukan ke benda. Dia bukan pasal satu tak cuci kaki, apa, basuh kaki dah. Satu ya juga lah.
1: Tak basuh telinga, cepat telinga.
3: Banyak benda mikir sebelum tidur kamu ni. Ada benda ikut kamu ni.
2: Itulah ramai kata apa itu.
3: Jadi, topik kita pagi ni, keras kepala.
2: Keras kepala.
3: Keras kepalanya, ya Allah.
2: Oh, Perok kalau keras kepala dia panggil apa, bang?
3: Apa, ha? Kerah kepala ni.
1: Kerah kepala. Kerah kepala.
3: Apa dia menggelor?
2: Headwind.
3: Itu kepala angin.
2: Kepala angin.
3: Ada tu lah. Mungkin
2: ada. Mesti ada.
3: Macam mana boleh cerita kerah kepala ni, Min? Ada kamu langgar siapa-siapa semalam?
2: Tak ada lah, sahaja je.
3: Tiba-tiba cerita kerah kepala pagi ni.
2: Itulah, kepala saya berlanggar dinding.
3: Ataupun kamu ada pengalaman ke kawan ke apa punya, macam mana?
2: Tak cerita pasal kerah kepala sebab anak saja, rumah.
1: Kalau ikutkan Dewan Bahasa dan Pustaka, keras kepala bermaksud definisinya tidak mahu mengalah atau menurut, degil, tega.
2: Oh, tega tu keras kepala tu.
3: Bukan, maksudnya degil gila punya.
2: Degil sangat.
3: Tega, tak ingat
2: dah, ni. Bukan apa, saya teringat. Saya ni atau orang yang saya rasa diri saya ni keras kepala jugalah, degil jugalah kan. Tapi kan, macam kita tengah nasi kan. Anak nombor 2 saya, oh, ya Allah. Lagi keras kepala.
3: Nombor apa?
2: Nombor 2.
3: Tapi nombor 2 ni dah memang siap ada konten untuk dia mana.
2: Yeah.
3: Konten anak nombor 2 kan. Kan banyak dah sekarang konten anak nombor 2. Macam-macam PA dia kan. Tapi sebenarnya anak nombor 2 dalam keras kepala dia, dia mudah sikit.
2: Mudah-mudah tak mana, bang?
3: Mudah lah. Cuma kita rasa macam menyusahkan. Tapi sebenarnya dia bagi isyarat pada kita.
2: Oh, dia ada cara dia?
3: Dia bagi isyarat pada kita, makna ada benda yang kita tak sampaikan hajat dia tu.
2: Jadi asyik, dia ada benda dia nak, apa dia tak dapat.
3: Dia tak dapat.
2: Jadi dia protes dia.
3: Cuma ada protes dia, tak ada mengamuk. Cuma dia cara
2: tak
3: dia, dia tahu ada benda, mesti ada benda. Contoh hari tu nak beli coklat hack. Betul, tiba-tiba beli.
1: Dah janji kan.
3: Benda tu tak
2: sebab dia ingat rasanya.
3: Dia ingat.
1: Yalah, abah dia kata nak beli aiskrim. Tengok abah cemeh, tak boleh apa-apa.
3: Balik saja.
2: Mula dah dekat kepala kan.
3: Siap buat beli helmet baru lagi. Mau tak geram. Macam mana tu Maya? Dia memang juga kepala dia macam tu. Memang anak nombor 2 ni memang sifat dia sama. Mana anak siapa. Tapi macam anak teman, dia tak mengamuk, dia tak apa. Tapi dia akan bagi tahu. Apa janji tu hari apa nak beli.
2: Dia masih kecil lah.
3: Masih kecil lah. Sampai besok lah mana tu. Itu kita pun terlupa. Besok dia akan bagi tahu lagi. Dia takkan empat pulih. Anak nombor 1 dengan empat pulih.
2: Empat pulih macam mana?
3: Mengamuk lah. Lagi tak dapat lagi mahu lah. Empat pulih kan.
2: Okey, faham. Betul lah.
1: Itu pengalaman Abang Wahid lah. Kalau pendengar kita nak kongsikan, boleh telefon kami. Sama ada koma sendiri yang keras kepala. Ada situasi menyebabkan koma keras kepala. Boleh telefon 545-8559.
2: Ataupun koma pernah jumpa orang yang keras kepala.
3: Ya.
2: Anak umur sendiri.
3: Koma boleh wasabi kami di 010-200-270.
1: Luan perasaan tu.
3: 270-55 Tapi ceritanya temas ni pun jenis pekar kepala juga. Tak semestinya. Kerana anak bonsu pun sama juga.
2: Anak bonsu kan. Dia tak payah nanti anak nombor 2 ni.
3: Pasal kalau anak bonsu ni, dia dah dia kan macam-macam boleh dapat. Anak bonsu ni kan.
2: Okay, semua tu duduk.
3: Sekali bila dia tak dapat, dia buat hair. Anak nombor 1, anak bonsu pun tak sini, anak nombor 2 dulu, anak bonsu pun sama. Kena pula dia pula anak bonsu, dia nombor 2. Sama lah, 2 kali dapat.
2: Sama saya lah, bang.
3: Nampak macam ni rupanya.
1: Okey, ada Cok Ali kata mengenai semangat hendak ditanam dalam diri untuk berjaya, dirakam apa laungannya. Nak minta laungan abang, apa
2: laungan abang? Semangat abang.
1: Hei,
3: Komando.
1: Okey, juga ada Ayi Effendi dari kampung Tanjung Simpang Pulai. Tetap semangat walaupun dugaan datang Belanda.
2: Betul.
1: Jadi,
2: terima kasih, Ayi.
1: Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita ni.
2: Okey, siapa tu?
1: siapa gamaknya kan? Mm-mm. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Red, Min dan Wahid.
3: Abang PI ke suara dia kontrol handsome kan suara dia?
4: Yelah, tak ada lah. Tak ada kontrol dia dah sejak Azali dah macam ni.
3: Abang, cerita pasal kerah kepala ni, Abang. Ada tak?
2: Abang ni kau tengok jenis tak kerah kepala ni?
3: Abang tak. Mungkin dia berdepan dengan orang yang kerah kepala.
2: Macam ni dia cara menangani je kan? Apa biasa jumpa orang kerah kepala ni, bang?
4: Ada
2: kerah
4: kepala ni.
2: Siapa?
4: Kadang anak sendiri pun ada kerah kepala.
2: Apa biasa jumpa orang kerah kepala ni, bang?
4: Ada
2: kerah
4: kepala ni.
2: Siapa?
4: Kadang anak sendiri pun ada kerah kepala.

0: Biasanya kalau yang pesakit luka kencing manis ni, apabila dia orang dapat informasi yang apa nama tu, kaki tu apa nama tu, panas, air panas tu dapat tambah salur darah, dia ingat itu bagus. Tapi itulah, dia depend sama ada yang sediakan tu, walaupun orang lain dia dapat rasa apa ni, kepanasan air tu, itulah sama ada dia tambah kepanasan sebab dia tak rasa, ataupun dia buat sendiri. Dia buat sendiri, dan kemudian rasa pakai tangan, oh, tak panas lagi. So apabila dia rasa pakai tangan, so tangan tu melecur, kaki pun melecur. Okay, ada setengah pesakit tu dia kan kaki tak rasa. So yang apa nama tu, berjalan dekat tempat yang sekarang ni tengah apa ni, musim panas kan. So kaki apa ni, dekat lantai semua yang bila terdedah pada cahaya sinar matahari tu, dia memang terdedah, memang panas betul. So, kalau kita memang berlari-lari lah kan, kalau misalnya tak pakai kasut, so dia relax jalan. Itu yang salah satu sebab ya apa nama, pada musim ni lah, so yang panas ni, so kaki tu melecur dan kemudian masuk balah. Itu yang kalau kuman dia okey, dia datang awal, so rawatan prevensi untuk potong kaki tu dapat dijalankan. Tapi kalau lewat datang, so itu yang bila kuman dah masuk satu badan, dah efek dekat buah pinggang, so ini yang menyebabkan risiko untuk potong kaki tu lebih tinggi, sebab kita mengutamakan nyawa berbanding dengan kaki. Nyawa tu penting, okay? Tak ada nyawa, kaki pun memang tak adalah, okay? So sebab paling penting di take awal lah. Okay.
1: Baiklah, kita nak berehat seketika, doktor. Jadi kepada anda semua, cus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sehat.
7: Ya, Pan FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Pukul 10.26 minit pagi, masih lagi kita dalam rancangan Fit Sehat untuk hari ini dengan topiknya tentang mitos penyakit luka kencing manis bersama dengan pakarnya Dr. Syukur bin Ahmad, pakar ortopedik dari Hospital Teluk Intan. Baiklah Doktor, kalau tadi kita dah ceritakan antara dua mitosnya tentang air suam, air panas kan, dan juga kita ada cerita tentang sedikitlah tentang bagaimana kita nak kesan kencing manis ni. Jadi seterusnya Doktor, apa yang Doktor boleh kongsikan mitos untuk pendengar kita di luar sana? Silakan Doktor.
8: Okey, so untuk mitos seterusnya ataupun yang terakhir untuk hari ni lah. Uh-huh. Okay. Sebab kalau nak cakap memang kena ambil satu slot tu jam. Okey, so untuk yang seterusnya adalah kalau ada luka sikit pada kaki, uh-huh, alah sikit je kan, uh-huh, boleh tunggu. So tak pun alah sikit je, lama-lama baik tu. Uh-huh. So untuk orang yang normal dia okey, mm-hmm, tak ada masalah. Sikit sangat, so okey. Mm-hmm. Yang untuk penyakit luka kencing manis ni, sikit tu lah yang kena jumpa doktor. Mm-hmm. Sebab sikit tu yang akan melarat. Okey, sikit tu lah yang akan, dia nampak sikit tapi sebenarnya dalam. Mm-hmm. Okey, so itu sebabkan dia jumpa doktor, doktor akan assess. So kalau misal kata, dia kata sikit je, dia bagi ubat, dapat rawatan yang awal, mm-hmm, dan bagus, biasanya dia akan okey. Mm-hmm. Okay. Tapi bila tak dapatkan rawatan awal tu, yang menyebabkan biasanya dia jadi lagi dalam, mm-hmm, lagi makan dalam. Mm-hmm. Lagi bila datang tu, so memang kadang-kadang kuman tu dah masuk dalam darah. Uh-huh. So itu yang tak bagus sangat lah. Uh-huh. Okay. So untuk yang penyakit luka kencing manis ni, uh-huh, so seperti yang saya cakap pada awal, so dia memang imunopati, sensory neuropati dengan vaskulopati kan. Uh-huh. So apabila ada penyakit apa ni, walaupun luka tu kecil je, uh-huh, sebab salur darah tak bagus, okay, dan kemudian deria pun tak bagus, so uh-huh, itu yang kuman apa ni bila datang je, uh-huh, dengan imun sistem yang down dan tak bagus, so uh-huh, itu semua akan menyebabkan dia menjadi lagi teruk lah. Uh-huh. Okay.
7: Okay, Doktor, saya nak tanya juga, macam Doktor kata luka, adakah luka itu hanya tertakluk pada luka di kaki ataupun bahagian badan yang lain juga?
8: Yang untuk penyakit luka kencing manis, aha, so biasanya kita utamakan pada kaki. Uh-huh. Sebab kalau tempat lain biasanya dia senang nampak. Uh-huh. Okay. Untuk pada kaki ni kadang dapat tapak kaki, so susah sikit nak nampak. Uh-huh. So sebab kalau kita apa ni, kita ada nasihat yang general lah yang kita bagi pada semua orang yang ada kencing manis. Uh-huh. Okay. Yang pertama-tamanya, satu, kawal kencing manis lah. Okay. Okay. Duanya, kalau kita tengok dekat apa nama tu, kaki tu sendiri, uh-huh, so kita sepatutnya menjalankan pemeriksaan sendirilah untuk kaki kita sendiri, okay? Uh-huh. So siapa ada penyakit kencing manis ni yang dah lama, yang terutama yang kencing manis yang tidak terkawal, uh-huh, so boleh bangun tidur, tengok kaki dulu, okay? Uh-huh. Kaki tu sama ada luka ke tak, okay? Okay. Ada merah ke, uh-huh, luka ke, terutama dekat celah-celah jari, okay? Uh-huh. So kalau ada luka, dapatkan rawatan cepat, jangan tunggu lama, walaupun dia ala kecil je kan. Uh-huh. So memang jangan tunggu lama, dapatkan rawatan awal, maksudnya bagus dapat prevent daripada amputasi lah, okay? Uh-huh. So dan kalau misal kata kalau tapak kaki tu, uh-huh, okay, tapak kaki kalau nak tengok susah sikit kan, kadang-kadang, uh-huh, orang tua ni dia sakit lutut lah, apalah, uh-huh, nak bengkok pun susah. Uh-huh. So untuk yang ni kita sama ada minta apa ni yang dalam orang rumah tengok, okay? Uh-huh. Tapi kadang-kadang orang rumah pun mata tak bagus kan. Okay. So jika macam tu, sama ada tengok kat cermin, okay, cermin itulah, kalau mata tak bagus pun tak nampak juga. Uh-huh. So kita ada satu teknik yang kalau kita pakai phone, uh-huh, so selfie stick lah, okay, ambil gambar pap, lepas tu tengok, okay, mm-hmm, tengok dengan lebih dekat sama ada ada luka ke, ada merah ke apa, mm-hmm, sebab memang tak rasa, memang susah nak tengok. Okay. So seterusnya Biasanya kalau kaki kecil manis ni dia memang kering lah. Mm-hmm. Okay. Sebab peluh tak ada. Okay. Mm-hmm. So kalau dia kering sangat, so lepas mandi biasanya kaki tu kita sapu lotion lah. Mm-hmm. Lotion pelembap. Okay. Tapi jangan sapu dekat tapak kaki, nanti licin pula. Mm-hmm. Tapak kaki kita biar aja, cumanya tengok sama ada ada luka ke apa. Mm-hmm. Paling penting bila lepas mandi, so pastikan celah-celah jari tu kita periksa. Mm-hmm. Dan pastikan lepas mandi tu lap bagi dia kering. Mm-hmm. Yang kena kering adalah celah-celah jari, sebab dia kalau celah jari ni dia senang berpeluh, dan kemudian bila kita buka kadang ada nampak warna putih. Itu sebenarnya mm-hmm. kulat air lah. Kulat air ni tak bagus sebab dia menjadikan kulit tu sendiri senang dapat jerita kuman. Mm-hmm. Okay, okay. So tak dapat rawatan yang bagus, memang tak dapat lah. Okay. Tak dapat nak dirawat awal lah. Mm-hmm. Dan kemudian dia merebak lagi teruk. Okay. Mm-hmm. So yang kalau tengok ni merah kan. Okay. So ini jerita kuman dah. Tapi kebiasaannya apa yang terjadi adalah kita dapat cikgu dekat ibu jari. Mm-hmm. Cikgu tu cengkam kuku lah. Mm-hmm. Okay. So apabila dapat cekam kuku, biasanya kecil manis dia satu tak perasan, dua dia, apa ni, nampak macam sikit. Cuba kata lama-lama mungkin okey, tak dia tak okey. Uh-huh. Ini kalau dapat ciagu memang kena dapatkan rawatan awal. Uh-huh. So cumanya cari nak prevent dapat ciagu ni untuk semua orang lah, sama ada kecil manis ke tak kecil manis ke. Uh-huh. Potong tegak. Sebab mm-hmm. biasa kalau kita potong ikut curve, mm-hmm. so dia akan tertinggal sikit kat ujung. Yang apabila kuku ujung tu tumbuh dan dia masuk dalam isi, mm-hmm. dan itu yang menyebabkan cikgu tu lah. Mm-hmm. Ataupun bahasa Inggerisnya ingun toenail. Okay. Mm-hmm. So kena prevent yang tu lah. Okay. So ataupun mana-mana yang merah je, so memang kena dapatkan rawatan awal.
7: Mm-hmm. Okay doktor, yang terakhirnya mungkin doktor boleh kongsikan antara nasihat doktor kepada pendengar-pendengar kita, terutamanya nak musim perayaan ni kan. Okay. Jadi mungkin doktor boleh bagi nasihat sikit kepada pendengar kita.
8: Oh ya, minggu depan kita raya haji.
7: Ya.
8: Okay. Untuk yang ini, yang paling penting adalah satu, kita kawal apa ni, gula darah lah. Uh-huh. Okay. Gula darah tu dalam kawalan tu maksudnya dia dalam 5 hingga 6 milimol. Okay. Uh-huh. So tapi kalau naik 7-8 sepatutnya okey je, tak ada masalah. Jangan rendah sangat, jangan tinggi sangat. Uh-huh. Tinggi sangat maksudnya dia melebihi 11 lah. Uh-huh. Tapi biasanya kita nak dia dalam kawalan 5 hingga 6 milimol sahaja. Uh-huh. Okay, supaya tak shoot, bila di shoot dia tak shoot tinggi sangat. Okay. So kalau kita sekarang dalam duduk dalam zaman yang semua depan mata je. Uh-huh. Kan iPhone kan, apa ni tengok phone, tengok TikTok lah apa ke. Uh-huh. So memang FIP tu memang sentiasa akan ada makanan viral keluar. So satu-satunya jangan terpedaya lah. Okay. Mm-hmm. So dia orang promosi untuk makanan dia orang tu semua. Mm-hmm. So kadang-kadang makanan viral ni lah yang sebenarnya yang amat manis, walaupun dia sedap. Kita mm-hmm. tengok pun beli apa ni,
7: Ailio
8: boleh lihat. Okay. So kena kawal lah. Okay. Mm. So kalau nak rasa sikit, satu sudu cukup kot. Okay. Mm-hmm. Jangan habiskan satu, jangan ambil separuh pun, itu pun dah kira banyak dah. Sebab mm-hmm. dia gula ni bukan kita tambah gula daripada dalam makanan tu. Okay. Mm-hmm. Even susu pekat manis. Mm-hmm. Kan. Uh-huh. Dia tak amat manis sebenarnya, dalam tu pun ada banyak gula. Uh-huh. Okay, bukan gula, apa lagi kalau gula yang kita tambah dalam susu pekat manis tu. Uh-huh. So lagi banyak gula. Okay, lagi apa nama, pekat apa nama tu, kita panggil sesuatu air tu. Uh-huh. Lagi banyak gula yang dia letak. Okay, lagi tak terkawal lah kita punya kecil manis. Uh-huh. Dan risiko untuk dapat komplikasi tu lagi tinggi. Uh-huh. Okay, so kalau misalnya kata ada berterusan kecil manis tu memang di tahap yang tinggi. Uh-huh. So risiko bukan sahaja dapat penyakit luka kecil manis. Uh-huh. Dapat stroke pun ada risiko, buah pinggang pun ada risiko. Uh-huh. Jantung pun ada risiko. Uh-huh. Semua ni kalau misalnya kata dah berlaku. Uh-huh. So memang susah lah sikit. Okay. Uh-huh. Sebab kita beringat daripada awal. Okay. Uh-huh. So kalau misal kata dekat tempat saya tu, memang kita dah aim dah. Uh-huh. Untuk kedai ni memang manis sangat air dia. Uh-huh. So kita panggil, itu kedai betul kaki lah, tak payah pergi. Uh-huh. Oh. Tak pun, sebab kalau kita pergi pun kita minta apa ni, kurang manis. Uh-huh. Sama tak. Uh-huh. Dia kurang manis untuk dia lah, tapi sebenarnya still manis lah. Okay. So sebab kita kena apa ni detect lah, kalau misal kata termasuk juga kawan ajak ke apa ke, minta kopi O kosong ke teh O kosong. Kosong means tak nak gula langsung lah, so yang tu selamat sikit lah. Okay, so untuk Kementerian Kesihatan ni dia tahun lepas lah dia start kempen War on Sugar.
7: Okay.
8: So War on Sugar ni banyak kempen yang kita jalankan. So dia lebih pada untuk semua populasi lah, sebab kalau kita ikut kan yang Malaysia ni memang dah 1/5 kot yang ada penyakit kencing manis, dan obesiti memang dalam dekat Southeast Asia ni memang apa nama juara lah. So ini kombinasi yang tak bagus. So itu sebab kita bagi penerangan untuk apa ni orang awam supaya jaga kencing manis, insyaAllah yang penyakit tu dapat dapat dikawal ataupun dapat ni lah, dapat prevent daripada semua komplikasi yang disebabkan oleh kencing manis itu sendiri.
7: Okay, doktor, tapi ni adalah pendengar kita yang tanya katanya, kan dia kata betul ke doktor ada kencing manis basah dan kering katanya?
8: Dia bukan kencing manis basah dan kering. Dia kencing manis luka, kencing manis ke macam mana?
7: Dia kata inilah, dia sebut macam tu je.
8: Betul ke doktor ada kencing manis basah dan kering? Okay. So kalau dari segi kencing manis tu, dia adalah dalam sistem badan kita sendiri. So kita tak dapat nampak. So sebab orang tak tahu pun dia ada kencing manis kan. So yang untuk yang kencing manis tu sendiri, dia tak ada basah ataupun kering. Cumanya apabila seorang itu dah dapat apa nama tu komplikasi daripada luka kencing manis tu, dia boleh develop, kita panggil

0: malam-malam tu kalau sambil tengok TV tu sebenarnya boleh je tengok kaki tu ada luka tak ada luka, okay. Uh-huh. Kalau dapat nampak, hopefully dapat detect awal dan kemudian dapatkan rawatan, itu paling penting.
1: Uh-huh.
0: Okay. Untuk yang kita punya dari segi KKM ni, memang kita menjalankan banyak kempen.
1: Uh-huh.
0: Even dalam KKM tu sendiri kita digalakkan untuk gaya hidup sihat.
1: Uh-huh.
0: Sekarang ni kita tengah apa ni, setiap hari cuba mendapatkan 10,000 langkah seorang lah.
1: Oh, okay.
0: 10,000
1: macam mana tu?
0: Macam mana? Jalan je lah.
1: Okay.
0: Kadang-kadang jalan dekat
1: pusing-pusing kat situ.
0: Pusing-pusing. Uh-huh. Dia tengok yang penting dapat 10,000 langkah.
1: Uh-huh.
0: Ini adalah untuk inisiatif daripada KKM tu sendiri untuk untuk staff dia sendiri sihat. Uh-huh. Supaya apabila kita nasihat dekat ni kan pesakit tu,
1: uh-huh,
0: so kita memang sihat lah.
1: Uh-huh.
0: Okay, bukan kita yang tak sihat lepas tu kita nasihat pada ni. Ah, so itu
1: tak boleh
0: apa
1: lah,
0: nama tu, not walk the talk lah kan. Okay. Uh-huh. Untuk yang Malaysia tu sendiri, uh-huh, kita sebenarnya dalam bulan 7,
1: uh-huh,
0: kita ada apa nama tu, akan buat second Northern Wound Care Conference lah.
1: Uh-huh.
0: So kat sini lah kita akan membincangkan perihal apa yang macam mana nak merawat pesakit sama sama ada luka kecil manis ke,
1: uh-huh,
0: ataupun bukan luka kecil manis ke, kita, uh-huh, rawat dengan cara yang betul.
1: Uh-huh.
0: Yang penting kita aim untuk sembuh.
1: Uh-huh.
0: Sembuh cepat lagi bagus. Okay, kalau bisa kata luka tu dah lama,
1: uh-huh,
0: macam mana rawatan yang kesesuaian. Okay.
1: Uh-huh.
0: So cumanya yang second Northern Wound Care Conference ni dia lebih kita tumpukan pada Northern region lah, tapi, uh-huh, satu Malaysia pun boleh join, tak ada masalah pun.
1: Uh-huh.
0: Slot masih kosong.
1: Uh-huh.
0: Ianya akan berlaku pada 25-26 Julai 2026,
1: uh-huh,
0: dekat Kasuarina Meru lah, dekat,
1: uh-huh,
0: je kan.
1: Uh-huh.
0: Sebelah highway kan, dekat Hotel Ipoh. So yang ni KKM bekerjasama dengan Monash University,
1: uh-huh,
0: dan juga Persatuan Malaysian Association of Wound Clinician lah,
1: uh-huh,
0: dan Persatuan Penyelidik bahagian KKM.
1: Uh-huh.
0: So yang siapa-siapa yang warga kerja KKM ataupun warga kerja kesihatan, bolehlah join. Okay, second Northern Wound Care Conference. Untuk, uh-huh, yang orang awam, kita memang bahagian kesihatan dan perubatan memang ada buat,
1: uh-huh,
0: kempen-kempen,
1: uh-huh,
0: mana-mana memang bahagian kesihatan buat selalulah,
1: uh-huh,
0: kempen ni. Kempen ni memang apa ni penting,
1: uh-huh,
0: sebab apa nama tu, dia tanpa ilmu kita tak dapat amal.
1: Uh-huh.
0: So dengan ilmu lah baru kita dapat amal, supaya kempen-kempen yang kita bagi ni kita ada ilmu dan kemudian kita amalkan, dan kadang-kadang kita sendiri boleh bagi nasihat kepada orang yang tak ada ilmu ataupun kurang ilmu ataupun dia lebih pada fix pada mitos-mitos yang kita rasa macam boleh lah. Kan, kadang-kadang mitosnya dia tak betul juga. Eh?
1: Uh-huh.
0: Okay. So kita kena ni lah, kena ada ilmu,
1: uh-huh,
0: supaya dapat beramal.
1: Baiklah, terima kasih Doktor atas perkongsiannya dengan pendengar kita pada pagi ini tentang topiknya mitos penyakit luka kencing manis. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Syukur, pakar perunding ortopedik Hospital Teluk Intan atas perkongsiannya. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti rancangan Fit Sihat setiap hari Selasa jam 10.10 pagi. Semestinya ada perkongsian menarik yang kita nak kongsikan dengan anda semua. Terus kekal di PRFM untuk koma ajak.

0: Up you semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.

0: Aja, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Masih lagi bertemankan saya, Ros, dalam segmen Yop Yop sehingga jam 2 petang nanti. Dan tadi baru aja kita habis rancangan Fit Sihat, dan sekarang jam 11 pagi kita dalam segmen Tajaan bersama dengan AADK Negeri Perak. Jadi pada koma yang orang kata berkelabangan, boleh tonton kami secara langsung di Facebook Perak FM ketika ini. Kita nak berkongsikan dengan anda semua tentang Jelajah Aspirasi Bebas Dadah JABD bersama dengan Yang Mulia Tuan Nik Muhammad Azuran Raja Abdullah, penolong pengarah pencegahan AADK Negeri Perak, yang akan bercerita lanjut tentang Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ini. Jadi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang program ini, mungkin Yang Mulia Tuan Nik boleh kongsikan ataupun perkenalkan diri kepada pendengar kita di luar sana. Silakan.
1: Okay, terima kasih kepada DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muranik Muhammad Azuran bin Tajak Allah, selaku penolong pengarah di Agensi Anti Dadah Negeri Perak, yang baru melapu diri di AADK Perak ni dan baru jadi orang Perak lebih kurang daripada 4 bulan lah. So ini adalah pertama kali saya bertugas di Negeri Perak. Selama saya berkhidmat di AADK ini selama 22 tahun, dan ini adalah kali pertama di Perak lah.
0: Okey, jadi bercerita mengenai Jelajah Aspirasi Bebas Dadah JABD ni, AADK ni, mungkin tuan boleh kongsikan ataupun bercerita lebih lanjut mengenai jelajah ni kepada pendengar kita. Silakan.
1: Baik, sebuah sikit berkenaan dengan Jelajah Aspirasi Bebas Dadah ni. Ia adalah satu inisiatif serta gerakan mampan yang digerakkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan di bawah Kementerian Dalam Negeri, seiring dengan wawasan mencapai dadah terkawal 2030, seiring juga dengan Perak Sejahtera 2030. Secara keseluruhannya, program ini bermaksud kita ada empat poin dia melibatkan dengan program. Yang pertama, kita mendekati masyarakat secara langsung. Seterusnya, platform perkongsian dan jaringan, berserta dengan mewujudkan pemilik hakkan ownership community, serta pendekatan dua hala. Ini adalah kita punya program-program yang kita akan laksanakan berada di Jelajah Aspirasi Bebas Dadah. Yang pertama tadi, yang kita pergi tadi, mendekati masyarakat secara langsung. Ini bermaksud kita turun padang dan menyantuni masyarakat bagi menyampaikan maklumat terus kepada masyarakat melalui bantuan perkhidmatan dan meningkatkan kesedaran awam mengenai inisiatif Anti Dadah. Selain itu juga, jelajah kita merentas daerah. Perkhidmatan dapat disalurkan terus kepada komuniti untuk menutup ruang penularan dadah secara menyeluruh. Yang kedua, melibatkan perkongsian dan jaringan. Ini kita berfungsi sebagai medium untuk berkongsi ilmu dan membina jaringan kerjasama pelbagai pihak, serta meninjau keadaan dan masalah semasa di pelbagai lokasi lah. Serta pemilik hakkan community ownership ini adalah utama sekali, ialah supaya kita community dan melalui komitmen kepimpinan tempatan supaya timbul rasa tanggungjawab dan atau ownership dalam kalangan penduduk untuk turut sama menjaga kawasan mereka daripada ancaman dadah. Contoh, sebelum ni kita buat kampung aspirasi bebas dadah di Ulu Kinta. Kita buat pelbagai program yang di situ. Alhamdulillah, sambutan daripada komuniti tersebut amat menggalakkan. Dan seterusnya, yang terakhir adalah pendekatan dua hala. Pendekatan dua hala ialah menyatukan sokongan dasar dan sumber daripada pihak atasan, iaitu kerajaan, dengan kuasa gerakan semasa daripada peringkat akar umbi, iaitu komuniti, melalui sinergi strategi. Yang paling penting, inisiatif JABD ni kita reka bentuk bukan secara bermusim. Kita buat merupakan satu gerakan berterusan yang bermatlamatkan melahirkan komuniti berdaya tahan demi kesejahteraan nasional. Itu adalah beberapa program yang kita laksanakan di peringkat Jelajah Aspirasi Bebas Dadah.
0: Dan bercakap mengenai jelajah ni menggunakan pendekatan dua hala, ya tuan, iaitu sokongan dari atas ke bawah dan juga pemangkasan dari bawah ke komuniti ataupun ke atas lah. Mengapakah gabungan ini lebih berkesan berbanding kempen kesedaran biasa, tuan?
1: Okey, kempen biasa selalunya kita bersifat satu hala. Dan di mana kerajaan akan memberi ceramah dan rakyat sekadar mendengar. Menerusi pendekatan dua hala,

0: rakyat bertindak sebagai penggerak utama di lapangan, daripada bawah sampailah ke atas. Manakala kerajaan membekalkan kekuatan dasar, dana dan sokongan pakar. Sinergi strategi memastikan rakyat mempunyai alat dan saluran yang betul untuk bertindak. Dan ia dapat menutup ruang penularan dadah secara lebih menyeluruh kerana semua pihak bekerjasama secara aktif.
1: Jadi mengapa program jelajah ini sangat menekankan konsep pemilikhakan ataupun ownership kepada komuniti berbanding menyerahkan tugas membanteras dadah 100% kepada pihak kerajaan?
0: Inilah kita kita mengharapkan supaya komuniti tidak bergantung sepenuhnya kepada AADK ataupun pihak polis. Usaha ini usaha inilah juga sukar untuk berjaya. Kita tengok sepenuhnya kerana pihak berkuasa tidak boleh berada di semua tempat pada setiap masa. Konsep pemilikan ini ia penting supaya setiap individu, keluarga, ketua masyarakat berasa tanggungjawab untuk menjaga kawasan mereka sendiri daripada ancaman dadah. Masyarakat merasakan kampung atau kawasan perumahan itu adalah milik dan tanggungjawab mereka. Jadi mereka lebih bersatu dan bertindak lebih pantas untuk mencegah penularan dadah dari peringkat akar umbi. Apa orang kata dalam pepatah itu, muafakat membawa berkat.
1: Okay, jadi kita nak berehat seketika tu, kan? Kita akan kembali saja sebentar saja nanti kepada anda semua. Terus kekal di PRFM untuk Koma Aja.

0: Ya, Perang FM, program informasi semestinya untuk koma aja. Masih lagi kita dalam segmen tajaan bersama dengan AADK Negeri Perak membincangkan tentang jelajah aspirasi bebas dadah. Jadi tuan, kalau tadi kita dah bercerita tentang beberapa lah perkara yang kita kongsikan, antaranya tentang konsep pemilik hakan kan, dan juga mungkin tuan boleh kongsikan juga dengan pendengar kita di luar sana, dalam jelajah aspirasi bebas dadah ni, mengapakah institusi keluarga dan sekolah diangkat sebagai benteng pertahanan pertama yang paling kritikal dalam menghadapi trend dadah moden seperti dadah sintetik ni tuan?
1: Ya, ini adalah dia melibatkan dengan faktor pelindung. Faktor pelindung bermula daripada rumah ataupun daripada keluarga dan sekolah. Ini adalah tempat, persekitaran tempat anak-anak kita yang menghabiskan paling banyak masa. Ibu bapa, penjaga dan guru adalah individu yang paling cepat menjadari sebarang perubahan tingkah laku pada anak-anak. Macam orang cakap, kalau dalam pengetahuan ibu bapa pun tentang bahaya serta rupa bentuk dadah sintetik yang terkini, mereka perlu mengesan masa lebih awal lah. Kalau di sekolah, kalau di rumah ni, kita pun mungkin ibu bapa adalah yang pertama dan mendidik anak-anak kita ke arah mana yang kita nak tuju, nak pergi ke channel yang mana, nak baik ataupun yang buruk. Tapi hakikatnya semua keluarga, kita nak semua anak dia pergi menuju, semua menuju apa ni, mencapai kejayaan lah di masa akan datang. So di, kalau dalam faktor pelindung lagi yang kita lini, itu adalah tempat yang pertama kita menahan dia daripada melakukan sebarang jenayah, dan mendidik dia dalam segi, dari segi pengetahuan lah. So tindakan pencegahan dengan segera dan menghalang anak-anak daripada mencuba sebelum ketagihan menjadi lebih parah lah. Itulah kita lengak di sekolah dengan di institusi kekeluargaan.
0: Betul lah macam tuan kata tadi, apa-apa perubahan yang berlaku kepada seseorang pun, selalunya orang yang terdekat, terutamanya ibu bapa kan. Ibu bapa dan kawan-kawan mesti nampak. Jadi mereka memang kata, kita kata benteng pertahanan pertama lah.
1: Betul. Kalau di peringkat, kalau di family, kalau di rumah tu, yang pertama sekali kalau boleh, mak ayah tu, anak-anak balik sekolah tu, tolong-tolonglah cek
0: beg sekolah. Betul.
1: Kita tak tahu apa yang ada sekarang.
0: Betul.
1: Lagipun kalau dari segi pembelian pun, dia orang pun beli secara online, kita pun tak tahu, tiba-tiba sampai barang di rumah. Mak ayah bayar aje, tak tahu, tak cek dulu apa benda tu. Sekarang ni tengah berlaku ni, banyaklah masalah yang kita hadapi dari segi nak kontrol anak ni, memang susah dengan keadaan sekarang.
0: Macam tuan katalah, sekarang ni budak-budak bebas buat apa yang dia nak, beli barang secara online kan. Jadi ibu bapa mungkin kalau boleh ambil sedikit masa, betul macam tuan kata, periksa beg sekolah anak-anak walaupun sekolah rendah ya tuan.
1: Betul.
0: Dan juga kadang-kadang kita tahu ada orang berniaga kat luar, makanan-makanan ringan tu, kita tak tahu apa kandungan dia, betul tak tuan?
1: Betul. Itu kalau segi peniaga-peniaga kecil ni, bukan tak boleh berniaga, tapi kalau nak berniaga tu, belilah yang
0: dia pun kena tengok periksa. Betul. Juga makanan yang dijual. Jadi itu penting eh. Betul. Jadi tuan, dari semasa Hari Jelajah, program ini menyediakan khidmat counselling on the spot dan saluran aduan selamat. Jadi sebagai orang awam, bagaimana dua kemudahan ini dapat menyelesaikan halangan utama masyarakat dalam melaporkan kes dadah tuan?
1: Di sinilah merupakan orang kata apa, selalunya kalau kawan-kawan ni ataupun orang ni, jiran-jiran kita lah, untuk nak buat aduan tu, memang dia amat takut lah, kerana dari segi keselamatan mereka terancam.
0: Betul.
1: Tapi di peringkat semualah, saya rasa di peringkat mana pun penguasaan ni, kalau apa-apa aduan yang dibuat, pengadu tu kita akan rahsiakan. Kita tak akan heboh, kita akan bagi tahu kepada already as you So di situ juga bila kita tengok sini, saluran aduan ni yang selamat dan masih lagi melindungi identiti pelapor, dan membolehkan mereka menyalurkan maklumat tanpa rasa takut, rasa malu. Yang malu ni pun kita pun risau juga kan. Dia malu anak dia yang terjebak, tak nak bagi kawan-kawan ataupun jiran-jiran tahu, dia sembunyikan. Ini adalah satu, kalau dia ambil pemikiran pendekatan macam itu, itu adalah salah lah. Kita ADK ni, kita ke tempat adalah untuk pemulihan, bukan untuk
0: menghukum,
1: bukan. Memang 100% ADK ni tempat pemulihan. Kita tangkap, kita melalui bermulanya pencegahan, dan buat perawatan, dan buat apa dia punya turutan dia, kita buat pencegahan, kita buat kekuasaan, dan kita buat pemulihan. Itu adalah utama kita. So kalau apa nama ni, rasa malu juga tu menyebabkan keluarga menyembunyikan ahli keluarga yang menagih ni lah. Kemudian kalau program counseling one stop ni di kemah jelajah pun kita akan adakan tempat untuk buat rawatan lah, atau buat perkongsian provokasi lah buat kat situ. Pada yang sama, kalau program jelajah ni, kita tiga-tiga core business akan ada di lokasi lah. Kalau di sini pun, selain daripada kita jumpa face to face untuk buat aduan, kita boleh buat melalui saluran online, hotline. Kita pun pusat gerakan kita
0: boleh hubungi lah.
1: Boleh hubungi ADK di kalau WhatsApp dia 019-626-2233 ataupun 1-800-22-2235.
0: Okay. Jadi ada banyak platform yang disediakan untuk kata pendengar kita di luar sana lah. Bukan pendengar lah. Sekiranya ada sesiapa yang menghadapi masalah untuk buat aduan ataupun minta nasihat, ada pelbagai cara yang disediakan.
1: Betul. Jadi, itulah, boleh-boleh call nombor hotline tu. Di situ ada nak buat aduan pun boleh, nak minta nasihat pun boleh, nak minta counseling di melalui online pun boleh, kalau dah malu nak jumpa face to face.
0: Kita kan sebagai sektor industri swasta dan awam di tempat kerja turut disenaraikan antara kumpulan SASA lah. Jadi apa keburukannya jika majikan sendiri mengambil sikap tidak peduli terhadap isu pencegahan dadah dalam kalangan pekerja mereka?
1: Ini ADK ada buat program melibatkan dengan TECAT lah. Kalau di ADK ni, tempat kerja bebas dadah. Ini yang telah dilaksanakan dan telah didapat sambutan daripada majikan. Di mana kita buat, kita akan buat program di jabatan tersebut. Ketua Jabatan Majikan Penyelia, pihak pengurusan dari setiap jabatan ataupun syarikat, kita buat program dalam satu hari setengah. Kita sebuat TOT. TOT dalam satu hari setengah dan melibatkan 4 ataupun 5 orang ketua jabatan dan menerangkan bagaimana TOT apa ni, tekad tu dibuat di peringkat jabatan. Selain tu juga tempat kerja ni merupakan risiko keselamatan, terutama dalam sektor industri berat lah, dan memburukkan reputasi majikan jugalah. Jika majikan peka atau turut serta membina benteng pertahanan bersepadu, tempat kerja mereka boleh mewujudkan persekitaran yang sihat lah. Dan menjadikan juga sokongan rawatan kepada pekerja yang dikesan menyalahgunakan dadah ni. Kita buat dalam tempoh tertentu, bukan untuk membuang kerja, dan majikan boleh hantar kepada kita untuk buat program bagi pemulihan. Itu antara majikan dengan AEDK lah. Mungkin dia majikan boleh bagi cuti tanpa rekod dan sebagainya lah.
0: Jadi tuan, yang terakhir sekali, JABD adalah inisiatif yang bukan sekadar acara bermusim. Jadi apakah tindakan konkret yang dilakukan bagi memastikan kempen ini terus hidup sebagai community resilient ataupun berdaya tahan walaupun selepas konvoi jelajah pulang?
1: Untuk mengelakkan program ini terkubur selepas acara tamat, maksudnya JABD ni lah kan, kita meletakkan fasa pasca pelaksanaan dan kesenimbungan. Menerusi fasa ni juga, kita akan dapatkan laporan maklum balas dan akan dinilai melalui keberkesanan mesej di peringkat akaun umbi. Paling penting, ada proses sokongan berterusan di mana individu yang kenal pasti memerlukan rawatan berterusan, di mana individu dikenal pasti memerlukan rawatan ketika hari jelajah, akan disusuli secara berterusan dan dirujuk ke fasiliti berkaitan tanpa prejudis. Proses kitaran ini memastikan komuniti mendapat sokongan berpanjangan untuk kekal sejahtera dan menolak dadah secara sepenuhnya.
0: Jadi itu dia yang kita kongsikan dengan pendengar kita pada pagi ini tentang jelajah aspirasi bebas dadah. Jadi sebelum kita akhiri, tuan mungkin ada sedikit pesanan ataupun nasihat untuk pendengar kita di luar sana. Silakan tuan.
1: Okey, saya satu jelas pesanan saya. Kita pergilah waimah mana pun, yang penting solat jangan tinggal. Itu adalah yang utama. Itu saja pesanan saya. Solat jangan tinggal.
0: Baik tuan. Jadi terima kasih atas perkongsian dengan pendengar kita tentang jelajah aspirasi bebas dadah JABD untuk pagi ini. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk koma ajar.

0: Ipoh ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma aja.

0: Intan.
1: Saya dekat Pertam, Pantai Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Informasi semestinya untuk koma aja 11.31 minit pagi. Baru saja tadi kita selesai kata segmen tajaan bersama dengan AADK. Dan juga kalau tadi saya seorang ni, saya tidak keseorangan, saya bersama dengan macam biasa yang akan temani anda dalam segmen Yop Yun setiap hari, setiap hari lah kiranya kan, dari Isnin sampai Jumaat lah kita kata, yeah. Dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang kita bersama dengan siapa ni?
4: Hari ni DJ Ros tidak keseorangan. Kerana Mira juga di sini akan bersama dengan Koma dalam segmen Yop Yung sehingga jam 2 petang. Macam selalulah kan.
3: Macam biasa kan Mira. Ni macam first time atau pertama kali,
4: yeah,
3: kan.
4: Ya, pertama kita kali berkunti bersama DJ Ros.
3: Mira dia dah berkunti sebelum ni dengan DJ Mas, DJ Ida ada, DJ Finas pun dah kan. Untuk hari Selasa dia akan bersama dengan saya. Tapi dia masuk lambat sikit lah sebab hari ni banyak orang kata.
4: Hari ni amat padat.
3: Ada banyak benda kita nak masuk selit sana selit sini kan. Jadi Mira, apa yang Mira nak kongsikan dengan pendengar kita? Orang kata yalah awal-awal ni kan. Kalau tadi kita dah kongsikan rancangan Fit Sihat. Okey, kita dah kongsikan sedikit info tentang jelajah. Okey, untuk hari ni apa? Mungkin ada Mira nak cerita sikit dengan pendengar kita ke, ataupun nak kongsikan sedikit dengan pendengar kita, Yop-Yong kita yang tengah dengarkan Pira FM ketiga ni. Ada tak?
4: Ada je. Banyak je sebenarnya Mira nak kongsikan. Paling utamalah.
3: Paling utama.
4: Sebab kita baru permulaan minggu kan.
3: Okay.
4: Kita nak kongsikan mungkin semua pernah dengar lah mitos diet ataupun azam awal minggu.
3: Apa? Azam?
4: Azam awal minggu.
3: Azam awal minggu. Okay.
4: Pernah dengar tak Karus?
3: Dia macam bukanlah azam awal minggu. Kita selalu macam kalau kita sendiri azam awal bulan. Faham tak? Dia macam sebelum nak melangkah ke bulan baru tu.
4: Kalau Mira azam awal minggu.
3: Awal minggu.
4: Setiap minggu ada azam baru.
3: Okay.
4: Macam tu.
3: Okay. Contohnya.
4: Ada dua spesies tak?
3: Dua spesies.
4: Selalunya yang kita dengar kan. Yang first. Yang pertama. Spesies yang azamnya permulaan minggu tu azam nak kurus.
3: Kurus. Itu biasa. Itu bukan setiap minggu, setiap hari.
4: Kalau yang Mira selalu jumpa setiap minggu.
3: Okay.
4: Hari Isnin ni ataupun hari Selasa, okeylah diet lah. Itu azam untuk azam permulaan minggu tu.
3: Okay.
4: Yang kedua. Azam nak bawa bekal je setiap hari. Nak jimat cermat.
3: Jimat.
4: So nanti hujung minggu pun dah lah self reward dia sendiri.
3: Okay, kira-kira macam duit belanja yang 5 hari tu tersimpan.
4: Tersimpan. Boleh lah hujung minggu ni pergi kafe ke. Pergi depak-depak ke.
3: Jadi selalunya berjaya tak?
4: Kita kena tanya Pak rakan-rakan pendengar kita. Berjaya tak? Kalau macam Mira, rasa apa? Yang mana satu?
3: Selalu Mira lah. Kalau biasa sebelum ni, Mira memang jenis orang kita makan tengah hari. Tapi mungkin azam tu dah berubah sekarang. Kita tak tahulah kan. Tapi sekarang kalau Mira sendiri, antara dua tu, mana yang Mira lebih berat kan?
4: Yang first
3: nak kurus ke ataupun nak jimat duit?
4: Kita dah bulat.
3: Tak ada lah.
4: Mestilah Gen Z ni dia punya azam awal minggu dia mesti nak eat clean, orang kata nak healthy food.
3: Lebih orang kata sekarang ni macam tadilah kita kongsi tentang kencing manis kan.
4: Sebab kita baru lepas kita
3: jadi eat clean tu sebenarnya bagus. Tapi sebenarnya susah juga sebenarnya Mira. Kalau orang yang dah biasa makan makanan yang biasa macam nasi. Sayur-sayuran yang digoreng, lauk yang berkuah terutamanya kan. Untuk eat clean ni dia sangat susah. Kita panggil makanan, mungkin ada makcik-makcik dengar kan, akak-akak kat luar, kita eat clean tu apa rumah ni.
4: Benda
3: kan, iklim tu maksudnya makanan yang direbus.
4: Makanan yang
3: sihat, makanan direbus, makanan yang kita boleh makan mentah, terutamanya macam sayur-sayuran.
4: Betul.
3: Macam tak Mira kan?
4: Susah sangat.
3: Jadi untuk setengah orang untuk eat clean ataupun makan makanan yang kosong kita panggil agak susah. Sebab dia memerlukan rasa dalam makanan dia.
4: Betul. Kita pula lidah-lidah nak makan pedas lah. Tak boleh, tak ada garam.
3: Betul kan? Dia susah. Tapi sekarang ni ada banyak kreativiti. Bila kita nak makan eat clean ni, kita ada cara yang boleh buat makanan kita lebih sedap. Walaupun kita nak makan eat clean, tapi dia sedap.
4: Betul tak?
3: Tapi sebenarnya mana yang lagi susah? Kita dah jadi tiga. Nak kurus, jimat duit, maksudnya bawa bekal hari-hari, Mira kata, ataupun nak eat clean, maksudnya makan secara sihat lah. Mana yang lebih susah sebenarnya?
4: Saya rasa bagi semua orang ni semua susah sebenarnya.
3: Semua susah. Tapi ada macam Mira boleh, tahan lah. Yang pertama tu, maksudnya pertama tu. Kawal pemakanan.
4: Ya, dia kena praktik lah. Mula-mula macam susah sikit lah. Sebab kita sebagai orang Melayu memang tak boleh lari dengan nasi.
3: Betul.
4: Sebagai makan makanan kita kan setiap hari kan. Jadi kamu kena start dulu. Bila kamu dah mula, baru kamu merasa oh senang je sebenarnya. Nak hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih lah, macam tu orang
3: tapi
4: kata.
3: Macam Yong-Yong kita di luar sana ataupun Yop-Yong kita mungkin ada tips juga, Mira.
4: Betul.
3: Macam okay, mengelakkan makan sakit perut, makan berlebihan. Mungkin ada cara pemakanan dia ataupun, ataupun tips-tips dia nak kongsikan pun boleh. Mungkin ada juga pendapat yang kamu nak kongsikan daripada topik Mira tadi. Makan, kawal pemakanan. Yang keduanya, bawa bekal hari-hari. Jadi tahulah apa yang kamu nak makan hari-hari. Selalunya orang kata makanan yang kita sediakan tu lebih selamat. Sebab kita tahu cara
4: Jami.
3: Cara kita masak, macam mana kita basuh makanan tu, apa yang kita taruh dalam tu kita tahu. Dan kita tahu jangka hayat makanan tu berapa lama tahan, kan? Jadi itu adalah lebih selamat. Jadi Yong-Yong kita, Yop-Yop kita kat luar sana dah tengah hari dia pun kan, orang kata
4: nak masuk,
3: dan nak masuk tengah hari ni pun, kalau ada yang nak dikongsikan boleh hantarkan di WhatsApp FM nombornya 0102007055 ataupun Mira nak angkat telefon ke nanti?
4: Boleh juga kalau nak share kan kepada kami, mungkin masing-masing punya nurkilan ke, rintihan ke, ataupun nak kami raikan kegagalan koma tentang azam, ataupun
3: orang azam kata, setiap hari lah,
4: azam setiap hari lah kan. Sebab selalunya orang ni tak boleh nak apa, tak boleh buat pilihan. Hari-hari bertukar.
3: Ataupun sebab ataupun sebab ni, selalunya bila kita nak buat sesuatu, kita kena ada support system.
4: Ya, betul.
3: Jadi bila kita nak diet, tapi kawan kita tak nak diet,
4: dia
3: tak
4: boleh makan nasi lemak lah.
3: Ya, dia tidak menjadi juga. Jadi kalau kamu ada yang nak kongsikan, boleh hantar WhatsApp tadi 0102007055 ataupun boleh hubungi kami di
4: 0545 8559.
3: Tak apa. Okay, boleh hantarkan dekat WhatsApp, nanti kita akan bacakan ucapan anda kan. Yang nak hantarkan ucapan pun boleh, nak orang kata nak telefon kami nanti pun boleh. Itu sebentar saja nanti. Tapi kita nak berhibur dulu, Mira, dengan lagu daripada Jacqueline Victor. Dia nak bagi semangat sikit dah. Topik-topik kita lah orang kata motivasi. Kita bagilah lagu yang bermotivasi sikit. Jacqueline Victor, lagunya Gemilang.
4: Gemilang hari ini.
3: Gemilang.
4: Pastinya meneruskan azamnya.
3: Kita nak tengok kan, perkongsian anda semua. Terus kekal di PNFM
4: untuk koma aja.
3: Okay.

0: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ipuk ada salji? Biar betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
2: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.

Hai, saya tangan. Nampak je bersih kan? Tapi sebenarnya saya ni kotor. Dekat saya ni tersembunyi pelbagai jenis kuman seperti bakteria dan juga virus yang membawa penyakit-penyakit berbahaya. Jadi untuk memastikan tangan koma sentiasa bersih dari kuman dan kotoran, koma kena amalkan membasuh tangan dengan betul menggunakan air dan juga sabun. Dia kena cuci tangan sebelum dan selepas menyediakan dan juga mengendalikan makanan ataupun sebelum dan juga selepas makan, selepas ke tandas, selepas menyentuh daging mentah ataupun selepas membuh hingus ataupun bila-bila saja anda rasakan tangan anda kotor. Jom saya kongsikan 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Basuh tangan dengan sabun dan air yang secukupnya. Gosok setiap jari dan juga celah jari. Jangan lupa untuk gosok belakang tangan dan juga gosok tapak tangan. Selain itu juga gosok kuku di bahagian tapak tangan. Basuh tangan dengan air bersih secukupnya dan keringkan tangan dengan kain bersih. Tada! Sekarang saya dah bersih. Amalkan kebersihan. Pastikan tangan anda bersih. Pesanan ikhlas dari Radio Malaysia, Perak FM. Tok Koma aja.

0: Radio Los Gateros.
1: Pagbanda na ang loka, pero kita hari ni, ilo.
2: Cheng, cheng, cheng.
1: Geti.
3: Oh, geti.
1: Ante itu yang kita nak belajar
3: okay.
1: Ni. Geti maknanya.
3: Maknanya menyampa.
1: Perkataan yang
3: tak
1: sewaktu
3: suka.
1: Dengannya.
3: Tak suka.
1: Meluat pun ada. Heish, udah-udah lah tu. Orang dah geti. Tak payah lah nak mengharap lagi. Cari aja lah yang lain. Bunga bukan sekutum.
3: Jenuhnya teman nak lupakan dia. Tapi mana nak buatnya? Bila hati yang dah berkenan, udah sayang, biarlah teman bawa hati yang duka larut. Orang dah ketik, tak guna nunggu.

0: de Blayó, lo gatero.
1: Tocó mal, tocó mal, un tocó mal.

0: Tokoh mengajar, Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kaum mengaja.
1: Ada hiburan, ada informasi. Terima kasih buat Yuk Biong yang masih setia mendengarkan Perak FM sejak pagi tadi. Untuk jam 12 minit pagi tengah hari ini, kamu bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang. Jadi jom lupakan seketika kesibukan kerja atau apa jua yang anda lakukan hari ini, kerana kita sudah pun masuk ke seleksi pendengar. Jadi sudah ramai pun yang menghantarkan permintaan lagu di ruangan WhatsApp kami. Mungkin mana yang Mira tak sempat nak tunaikan sebelum ini, Mira akan cuba tunaikan untuk hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Baik, di saluran WhatsApp kami, Yub Zul hadir dengan permintaan lagu Hindustan, Yung Nur Azila dengan permintaan lagu Pandang Pertama dan Yung Juliana dengan permintaan lagu Goodbye daripada Andy Zakri. Jadi jom kita tunakan lagu permintaan daripada Yub Yung kita, Perak FM untuk Koma Aja.

0: eu tô com aja.
1: FM Hiburan Berinformasi 12.27 minit tengah hari ni. Kau masih lagi bersama dengan Mira. Dan itu tadi lagu Goodbye daripada Annie Zakri dan Syamil, permintaan daripada Yong Juliana. Diharapkan moga terhibur. Walau berat macam mana pun nak lepaskan hidup, tetap perlu diteruskan. Dan siapa yang tahu, selepas satu selamat tinggal akan hadirnya seribu kebahagiaan yang baru. Apapun jua yang anda lakukan ketika ini, mahupun di rumah, di pejabat, atau ada yang sedang memandu nak ambil anak sekolah ke, ada yang dah pun dalam perjalanan untuk makan tengah hari, cari makan tengah hari ni kan, diharapkan semuanya dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan kita masih lagi dalam segmen seleksi pendengar dan di saluran WhatsApp kini, Kak Chu hadir, kita ada juga Kak Liza, kita ada Wan yang tadi ada call-call kita di konti menghantarkan ucapan buat Mira dan DJ Rose. Baik, koma yang nak hantarkan permintaan lagu, boleh lagi, masih sempat lagi untuk Mira putarkan lagu kegemaran koma. Dan koma masih lagi berpeluang untuk mendengarkan lagu kegemaran koma dimainkan di Corong Radio. Baiklah, baik, macam biasa boleh hantarkan permintaan lagu koma di saluran WhatsApp kami 010-200-7055. Ya, dengan itu kita dengarkan Kulit Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Per FM untuk koma aja.

Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayuni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasinah Tanisah dari bot Zefiro.

0: Merapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumo Fortila GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel, IOF, setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegagalan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam surat jemaah menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan, sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama, iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Ya tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan, dan hampir semua berpendapat bahawa satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Yi Wei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka mempulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Yi Wei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa, sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingkan, quality control dan sebagainya, dan untuk memasukkan tiara air, watermark. Jadi dia memerlukan masa lah.
0: usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu alazim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi. Sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

FM, ada hiburan, ada informasi. Selamat menunaikan fardu zuhur buat muslimin dan muslimat yang mendengarkan kami di Perak FM. Semoga ibadah kita semua dipermudahkan dan diberkati. Baiklah, sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari sehingga jam 2 petang. Dan seterusnya pada jam 2 petang, korang jangan ke mana-mana kerana segmen Mugir Bang akan menemani anda pula bersama DJ Eli sehingga jam 7 malam. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Mira, jumpa lagi anda semua di lain hari dan di siaran waktu yang sama. Semoga berjumpa lagi. Untuk koma aja.

0: ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM. Tausiah.
1: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Kesan Cinta, disampaikan Sahibul Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah hafizakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitr. Fa'timma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kita akan meneruskan pengembaraan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Destinasi kita berbeza-beza, siapa yang sampai dulu, siapa yang sampai kemudian. Dan itu tidak menjadi persoalan besar. Persoalan yang lebih besar adalah persiapan kita menemui satu titik noktah kehidupan di dunia ini untuk meneruskan perjalanan kita ke alam yang lain, insyaAllah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar segala dosa yang kita lakukan sebelum ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dalam meneruskan perjalanan kita menujunya. Dan salah satu cara untuk kita menarik keredaan Allah agar kita terpelihara adalah kita menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang akan melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita pun melindungi agama Allah, ada orang lain yang akan melindungi agama Allah. Tetapi kerugian adalah pada pihak kita kerana kita tidak menyertai kumpulan kelompok mereka yang menjadi wali-wali Allah yang memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri mudarasah kita yang lepas, kita tahu definisi wali Allah, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita sepakati memerlukan kekuatan dalaman yang kuat, perlu dekat dengan Allah. Dan bagaimana nak dekat taqarrub dengan Allah, rupa-rupanya Allah membongkarkan dalam hadis ini, hadis nombor 38. Untuk dekatkan dengan Allah, pertama, anak tangga pertama adalah lakukan yang fardu dengan yang terbaik. Kemudian lakukan pula yang sunat-sunat, kerana lazimnya setiap kefarduan itu diiringi dengan perkara-perkara yang sunat. Solat fardu ada solat sunatnya. Puasa fardu ada puasa sunatnya. Zakat yang fardu ada diiringi dengan derma, infak, wakaf dan sebagainya. Haji yang fardu diiringi dengan umrah-umrah sunat, haji-haji sunat dan sebagainya. Apabila kita melaksanakan kefarduan, tuan-tuan, bila kita kata fardu itu jangan dilihat hanya rukun Islam yang lima. Kefarduan untuk menegakkan negara Islam juga itu fardu, tuan-tuan sekalian. Mengajak masyarakat kembali kepada Allah itu juga kefarduan. Kita merapatkan saf sesama Islam, satu akidah, itu juga satu kefarduan. Dan kefarduan juga berlaku apabila kita mengelakkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengelakkan perpecahan sesama umat Islam itu adalah lebih fardu. Fardu, kefarduannya adalah tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita laksanakan yang fardu, kemudian kita cuba laksanakan yang sunat-sunat, sehinggalah dalam satu keadaan nanti Allah Subhanahu wa taala menyukai, bukan sahaja menyukai, tetapi mencintai kita. Allahu Akbar. Tuan nampak nanti kesan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Kesan kecintaan kepada Allah. Tuan lihat muka surat 515. Dalam kitab kita ini muka surat 515. Kesan kecintaan kepada Allah. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Terjemahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Kesan kecintaan Allah kepada para walinya jelas kelihatan sebagaimana ia dinyatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini dalam hadis yang kita sedang tekuni, muka surat 559. Baik, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, jika aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, mencintainya. Mencintai siapa? Para wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang membela agama. Siapa yang membela agama? Dirinya rapat, dekat, hangat hubungan dengan Allah, basah hubungannya dengan Allah. Bagaimana nak rapatkan kedudukan dengan Allah? Lakukan yang fardu. Lepas yang fardu buat apa? Buat yang sunat. Tuan-tuan, kalau itu berlaku, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Ambil perhatian hadirin mukminin, hadirat minat, hafizakumullah, kita memahami hadis ini. Mahu tidak mahu kita kena keluar daripada memahaminya secara perkata atau literal. Bila kita memahami literal, kita risau nanti kita terjerat dalam perkara yang haram. Boleh jadi nanti kita termasuk dalam ilhad wal-iyadzubillah, kufur. Seperti hulul. Hulul ni mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu hulul nama dia. Zat Allah duduk kat mata. Zat Allah duduk kat telinga. Zat Allah duduk kat tangan. Zat Allah duduk kat kaki. Itu namanya akidah hulul. Itu adalah haram yang boleh memurtadkan seseorang daripada agama. Ataupun satu lagi akidah dipanggil ittihad. Ittihad ni maksudnya zat Allah bersatu dengan hamba. Zat Allah bersatu dengan hamba. Jadi ittihad. Ini dua akidah songsang. Hulul dan ittihad. Ini perlu dipertegaskan kerana memahami frasa hadis yang kita bacakan tadi perlu takwil. Tidak boleh untuk memahaminya secara literally. Ada sedikit teknikal dalam perbahasan ini, namun ia tidaklah begitu sukar untuk kita fahami. Baik. Dalam setengah riwayat, ditambah lagi. Bukan setakat pendengarannya, bukan setakat penglihatan kita, bukan setakat tangan, tindakan tangan, tidak setakat langkahan kaki, tetapi ditambah lagi dengan satu riwayat yang lain. Walqal wa qalbuhu alladhi ya'qilu bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi. Maknanya, kalau aku mencintai hambaku itu, aku adalah hatinya yang ia berfikir dengannya. Aku adalah akalnya yang boleh berfikir dengannya. Semua perlakuan wali Allah dalam kawalan pengawasan Allah betul ke? Ya. Kita sendiri akan mendapat satu darjah ihsan. Ihsan ini maksudnya, bila kita membela agama Allah, kita rasa Allah sentiasa memberi pertolongan kepada kita, mengawasi kita. Lantaran itu, kita menjadi orang yang sangat berhati-hati untuk menggunakan panca indera kita agar tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam riwayat hadis yang lain ditambah lagi, akulah akal yang dia berfikir dengannya, kata Allah, akulah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Allahu Akbar. Maksudnya, seluruh panca indera kita ini, kita merasakan diawasi oleh Allah dan kita ada, nanti kita akan lihat salafus soleh, salah satu pandangannya, seolah-olah Allah akan berikan satu nur, satu cahaya yang akan menyuluh kita sama ada kita nak buat benda itu ataupun tidak, kita mendapat bimbingan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Rajab? Siapa Ibnu Rajab? Ibnu Rajab Al-Hambali adalah salah seorang ulama besar yang juga mensyarahkan hadis 40 ini dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami, lebih tebal, ada dua jilid. Terjemahan Melayu itu ada dua jilid besar. Ibnu Rajab berkata, tuan-tuan dengar ini, ikuti hayati baik-baik. Bagaimana nak memahami, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah mata yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangan yang dia mengambil dengannya. Aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Aku adalah hati yang dia berfikir dengannya. Aku adalah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Bagaimana nak faham dengan fahaman yang selamat? Akidah kita salimah, akidah kita sejahtera, selamat daripada pemahaman yang salah. Mau kita tengok. Perenggan bermula dengan Ibnu Rajab berkata, yang ada kitab rujuk buku surat 559. Maksud perkataan ini ialah sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara melaksanakan semua kefarduan yang disuruh oleh Allah, kemudian ditambah lagi dengan yang sunat-sunat, maka dia didekatkan dirinya kepada Allah, didekatkan diri kedudukannya di sisi Allah, diangkat darjatnya daripada darjat iman biasa kepada darjat ihsan yang kita telah mudarasahkan sebelum ini pada hadis 40 turutannya nombor 2. Dah lama dah tuan-tuan sekalian. Iaitu apabila kita ditingkatkan oleh Allah Ta'ala daripada darjah iman kepada darjah ihsan. Apa itu darjah ihsan? Sehingga kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembah Allah, beribadat dengan kesedaran, dengan penuh sedar. Biasa tak tuan-tuan dalam ibadah, kita ambillah satu ibadah yang sering kita lakukan, solat. Sering tak berlaku dalam solat kita, kita lakukan dalam keadaan macam kita tak sedar kita sedang solat. Kita baca, tak faham apa yang kita baca. Pikiran kita menerawang, menerobos tempat yang lain, situasi yang lain. Jadi kita beribadat bukan dengan penuh kesedaran. Ataupun beribadat dengan ibadat yang lain kerana ikut-ikutan. Kerana rasa malu. Itu kalau berkeadaan begitu, kita tak akan sampai kepada darjat ihsan. Darjat ihsan ini ialah kita melakukan ibadah dengan penuh kesedaran, dengan penuh perasaan. Kita bawa perasaan kita sekali menghayati ibadah itu. Tatkala kita solat, bawa perasaan kita masuk dalam solat. Tatkala kita berpuasa, kita masukkan perasaan kita dalam puasa. Iaitu dengan penuh kesedaran dan penuh rasa. Dan perasaan, kita merasakan apa? Kita merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah kita boleh sedang melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau itu berlaku, maka hati kita ini akan dilimpahi dengan makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah maksudnya dengan bahasa yang mudah. Dengan bahasa yang mudah, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, apabila kita solat dengan penuh kesedaran. Dan kita bawa perasaan kita sekali dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah mula mengenal siapa diri kita. Kita sudah mula mengenal siapa Allah. Akan timbul kecintaan, pengagungan kita kepada Allah. Ketakutan kita kepada Allah. Ketundukan kita kepada Allah. keharmonian dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengenalan kita dengan Allah berada di dalam hati kita, dapat dilihat dengan pandangan mata hati kita. Wah, ini bahasa yang agak tinggi, tetapi sebenarnya bukan tinggi sangat, sebab ia melibatkan soal rasa. Yang rasa ini orang lain tidak mampu untuk ukur kecuali kita sendiri ukur. Maka kita kenang balik ibadat-ibadat kita sebelum ni. Adakah bersama dengan rasa atau tidak bersama dengan rasa? Kerana iman itu adalah rasa. Ihsan itu adalah rasa. Tuan-tuan sekalian, apabila hati dipenuhi dengan keagungan Allah, maka perasaan tersebut akan memadam segala yang lain. Begitu ulama kata, penuhkan hati ini dengan Allah. Perasaan adanya Allah, sayang kita kepada Allah, sampai tidak ada ruang untuk syaitan dan iblis masuk campur, tuan-tuan sekalian. Sehingga tidak ada ruang benda asing, benda-benda asing. Tuan-tuan sekalian, penuhkan hati kita dengan makrifatullah, mengenal Allah, sehingga tidak ada ruang syaitan dan iblis itu masuk ke dalam. Syaitan dan iblis ini dia akan cuba rosakkan kita. Dalam level mana pun kesufian kita, dalam level mana pun kita berada dalam dakwah, tingkat bagaimanapun kita berada, syaitan tidak berputus asa. Dia boleh merosakkan kita dengan sekelip mata. Daripada ikhlas perjuangan di awal perjuangan, boleh tergelincir di tengah-tengah atau di hujung langkah perjuangan kita. Sebab itu kita memerlukan circle yang baik, lingkungan yang baik. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemerintah, berilah nasihat yang baik kepadanya. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemimpin, pemimpin organisasi, pemimpin NGO dakwah, pemimpin harakah dakwah, berilah nasihat yang benar dan jujur. Supaya apa? Supaya tidak dicelahi dengan nasihat-nasihat yang salah. Baik, kalau sekiranya hati kita sudah dipenuhi dengan keagungan Allah, akan terpadam bendasing-bendasing yang bakal menghinggapi perasaan kita ataupun hati kita. Seseorang hamba nanti tidak lagi mempunyai hawa nafsu atau keinginan, melainkan apa yang diinginkan oleh Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Puan Rashidah. Insya-Allah kita sama-sama mencuba untuk dapatkan rasa, untuk mendapatkan rasa kembali menyertai ibadah kita. Kerana kita bukan lekeh dan kurang dari sudut rukun. Kita boleh lakukan dengan cukup tertib yang baik segala rukun solat 13 rukun ataupun rukun-rukun yang lain. Yang kurang adalah rasa, yang kurang adalah kelazatan itu sendiri. Baik. Pada ketika itu dia tidak berkata-kata kecuali perkara yang disukai oleh Allah seperti zikir. Dan dia tidak bergerak, tangan dia tidak bertindak, kaki dia tidak melangkah kecuali pada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, disukai oleh Allah. Jika dia bertutur, dia bertutur kerana Allah. Jika mendengar, dia mendengar kerana Allah. Dan jika dia melihat, dia melihat kerana Allah. Dan jika dia memukul, dia memukul kerana Allah. Inilah yang dikehendaki oleh sabda Rasul, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya dan seterusnya. Gitu. Difahami begitu. Terima kasih Ismail Perlisi. Kalau dalam sains, mendasing sama ada meningkatkan takat didih atau menurunkan takat beku. Minta maaf kalau saya tersalah ambil perkataan itu. Tapi ialah tuan-tuan sekalian, kalau mendasing masuk dalam hati, mendidih kita tu barangkali boleh cepat marah. Takat beku kita itu beku otak kita tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Ada juga personal-personal begitu. Marahnya itu dilempiaskan bukan pada hak. Islam dihina dia tak marah. Tetapi apabila parti dia dihina, dia marah, melenting. Ataupun dia beku. Beku itu maksudnya dia tak kisah apa yang berlaku. Yang penting dia soleh. Dia tidak menjadi muslim. Maaf Cikgu Sain kalau saya salah ambil petikan mendasing itu. Tapi tidak salah kalau kita takwilkan apa yang saya sebut tadi. Ustaz Fadlan, bolehkah kita fahami akulah pendengarannya yang mendengar dengannya ila akhirihi itu sebagai semua tindak tanduknya Allah channelkan untuk memperjuangkan syariat Allah. Sahih. Ana uwafiqukum. Ana uwafiqu ma'akum tamaman. Mia bil mia. Wallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Menarik. Menarik. Jadi itu yang sepatutnya difahami. Bukan difahami dengan yang salah. Dan ini juga sebagai dalil beberapa ajaran sesat. Ajaran sesat yang bersifat boleh ilhad, boleh jadi kufur. Seperti mana yang sebut tadi, iaitu ada fahaman dipanggil hulul. Mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu jadi kafir. Ataupun ittihad, menyatakan zat Allah bersatu dengan zat kita. Itu juga adalah kufur. Sedangkan Allah dan Rasulnya bersih dan jauh daripada tuduhan dan dakwaan seumpama itu. Akhirnya, Imam Ash-Shawkani berpendapat, maksud yang dikendaki dalam hadis di atas ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, maksudnya, celahan-celahan syaitan, iblis akhirnya menghilangkan darjah ihsan kita kepada Allah. Bukan yang dikejar itu reda Allah. Yang dikejar itu adalah reda manusia. Semalam saya selitkan faham ini pada pertemuan dengan bakal-bakal imam di seluruh negeri Perak. Kerana kita jadi imam, kita berada di hadapan saf, berada di hadapan saf manusia. Tetapi nanti selepas kita mati, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan. Allah membekalkan kepada anggota-anggota tersebut, anggota-anggota badan ini tadi, nur yang sebut tadi, nur, satu cahaya. Cahaya itu akan menyuluh jalan hidayah, jalan petunjuk, bimbingan Allah. Serta jalan itu akan menghindarkan kita termasuk terjerumus dalam lubang-lubang kesesatan. Al-Quran telah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, cahaya, nur kepada penduduk langit dan bumi. Kerana dalam kitab As-Sahih bahawa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika nak pergi masjid, Nabi doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bagaimana para ulama menyambungkan antara dalil dengan dalil sehingga kita merasa terpegun dengan kefahaman mereka. Hadis tadi mengatakan tentang bila Allah cintai, segala anggota ini akan dipandu. Bagaimana cara dipandu? Ibnu Rajab mengatakan ialah apabila kita menjaga semua-semua ni, makrifatullah kita, kita kenal Allah dan kita sampai darjat ihsan. Kita sentiasa merasai pengawasan Allah. Jadi tak berani kita nak tengok benda tak elok, dengar benda tak elok, pegang benda tak elok, langkah tempat ke tak elok. Itu satu tafsiran. Tafsiran Ash-Shawkani mengatakan bahawa Allah akan bagi nur kepada kita, kepada anggota-anggota tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nur kepada anggota mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, dan sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, ya Allah, jadikanlah pandanganku cahaya, ya Allah, jadikan telingaku, pendengaranku cahaya. Cahaya ini akan menyuluh mana yang boleh dibuat, mana yang tidak boleh dibuat. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya baca dah kitab ini banyak kali, tuan-tuan sekalian. Pagi tadi pun saya baca. Sebelum mudarasah pun saya baca. Tapi bila sampai kepada penerangan mudarasah, lain, tuan-tuan sekalian. Allah campakkan ilham dan nur. Barangkali itulah nur. Kerana apa yang tidak terfikir untuk saya lafazkan, terlafaz dalam mudarasah ini. Allahu Akbar walillahilham. Ini barakah daripada majlis ilmu dan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menganugerahkan kita nur ini. Anwar. Jamak kepada nur adalah anwar. Beruntunglah siapa-siapa yang nama Anwar. Semoga Allah membekalkan nur. Dan orang yang bernama Anwar itu menggunakan nur-nur Allah untuk bertindak menggunakan panca inderanya. Yang tak ada nur, sebab itu orang Melayu banyak agaknya namakan nur kepada anak-anak perempuannya. Nur itu, nur ini. Ada sahabat saya namanya Nur Zamri, lelaki. Tetapi ada nur di depannya. Saya tidak ada nur. pada nama, tetapi mudah-mudahan tetap juga tidak tercicir mendapat nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita berhenti di sini. Dan esok kita akan sambung wali-wali Allah dimakbulkan doanya. Allahu Akbar. Wali-wali Allah akan dimakbulkan doanya. Subhanallah. Ini esok kita akan bincang.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari akhirat yang bermaksud manusia yang paling dekat dengan aku di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku.
4: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Banyakkan berselawat ke atas baginda. Nabi Muhammad SAW

Mogebang. Mogebang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Syukur alhamdulillah. Hari ini dah pun hari Selasa, 19 Mei. Bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa, segmen Mogebang 2 petang jualan menemani koma lagi di mana sahaja pulang kita berada ya. Bertemankan saya Eli Fazlah Hanafi hingga jam 7 malam nanti insyaAllah. Dan DJ Saiful akan bersama kita selama 2 jam seperti biasa dari jam 3 hingga 5 petang. Ha, jumpa hari ini Ayuhab Bersurahan ya. Apa yang nak kita surahkan petang ni? Sama-sama kita nantikan bersama DJ Apple nanti ya. Okey Dana. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan saya, DJ Rose dan juga Mira yang telah bersama koma segmen Yop Yong tadi ya. Cepatnya masa koma ya. Dah dekat hujung jugalah kiranya. Bulan Mei kan, 19 Mei. Okey dan nasib biasa petang ni kita nak berhibur sama 1 jam. Zon klasik ni sudah 18 Mei hingga jam 3 petang. Sebab kita ikuti rancangan Ayuhab Bersurahan ya. Dan saya juga menantikan untuk laporan taklimat krisis tenaga global nanti daripada National FM. Bersama dengan Menteri Ekonomi. Dan asal kita petang ni masuk ke mana pun ya. Pada jam 4.38 petang, because sama dari Ipoh. Jom kita rancangan tausiah.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Moh Gebak muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, mendunia.

kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Oh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05-5458-559. Mau kita nyanyi koma? Okey, petang ni kita dengan Mau Kita Nyanyi. Dan lagu-lagu yang akan kita berdengar pada koma untuk kita menyanyi petang ni, pada 4 hingga 5 petang nanti, ya, sama 1 jam, ini lagunya.

Ya, lagu mana pilihan koma petang ni ya? Sejak aku bertemu padamu sang sori ataupun kenangan musik jiwa Ramli. Nanti kan apa ni siarannya 4 hingga 5 petang nanti ya. Okey, dan kita nantikan untuk laporan taklimat krisis bekalan global sebentar saja lagi. Okey, nampaknya DJ Apple dah pun masuk konti ni. Bersama kita selama 2 jam ya, jam 3 dia petang. Untuk rancangan segmen Mohgebang. Jangan lupa lepas ni kita rancangan Ayu Hak Bersurahan.

0: Baik, kita ikuti talimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar dari TV1.
1: Ikuti taklimat krisis bekalan global pada hari ini susulan daripada mesyuarat tindakan ekonomi negara ataupun M10 bilangan 11 untuk tahun 2026. Jadi saya mulakan taklimat ini dengan tiga mesej utama. Pertama, ekonomi negara masih berada pada landasan yang baik dan terus menunjukkan daya tahan dalam menghadapi persekitaran global yang semakin mencabar. Kedua, tekanan bekalan global sedang dipantau secara rapi kerana kesannya tidak semestinya berlaku serta-merta tetapi boleh bergerak secara berperingkat kepada harga barang, kos operasi industri, pekerjaan dan perbelanjaan isi rumah. Dan yang ketiga, kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis bekalan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106 dan 16 sen setong bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109 dan 85 sen setong. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi iaitu antara $105 dan 62 sen setong hingga $112 dan 15 sen setong. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit, iaitu sebanyak 1.7% daripada $17 dan 41 sen per million BTU kepada $17 dan 71 sen million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131 dan 50 sen per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi, kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi, kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%, Vietnam 5.5%, Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026, serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain, bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan, masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM. Berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, peluang pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan, menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir yang disambung siar daripada TV1.

0: koma je.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Era FM memperkenalkan rancangan Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
1: Manjang.
2: Sihat kan Manjang?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Manjang ni Manja ke bukan? Orang Banja ke bukan?
3: Banja.
1: Wargas lah
3: tapi
1: tu.
3: Tapi orang kata Banja ni Manjang kan di sini dah daripada lahir sampai ke tua. Kata bergaul dengan itu. Tapi Manjang kagum lah dengan Andy pandai dah cakap.
1: Ini Manja ni Banja rakai lah Manja.
2: Ya, rakai pun tak apa. Kena kita bikin
3: Betul.
1: Kadang faham, kadang tak faham Manja. Tak faham tanya pun.
3: Itulah Manjang kata lah Eli ni mudah. Orang kata mudah belajar kan. Mudah pandai.
2: Eli mohon ia belajar bersurah Banjar. Kawan-kawanannya pun orang Banjar.
1: Betul.
0: Ayuha Bersurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang.
4: Kami orang Banjar, kami tak sebut hitam, kami sebut hirang. Kami tak sebut merah, tapi habang.
5: Kami tak sebut tidur, tapi guring.
6: Kami tak sebut terkencing, tapi terkameh.
7: Kami tak sebut senyum, tapi mereheng.
8: Kami tak cakap bodoh, tapi bungol.
9: Kami tak cakap ganal, tapi tak cakap ganal.
10: Tak cakap besar, tapi ganal.
11: Kami tak cakap sedara, tapi pulaan.
12: Kami tak cakap kuali, kita cakap pinjing.
13: Kami orang Banjar, kami tak kata jom pi makan kenuri. Kami kata, nah nganya, jom tulak karoh. Kami tak kata, tak kerja ke? Kami kata macam ni, nganya, kata bergawe ke? Kami tak kata, padan muka. Kami kata, nah, padan muhanya. Kami tak kata, hamban yang cakap Banjar ke? Kami kata, nah nganya, pandai basurah Banjar ke? Kami tak kata, motor kami rosak lah. Kami kata, nganya ni, motor aku rakai ni.
0: Aku Epoy
14: dan saya Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuha Bersurahan
14: setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Pera FM.
1: Assalamualaikum semua. Kembali bersama saya DJ ini juga Apple di Konti Perang FM. Assalamualaikum pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eli.
1: Temu kita lagi di Perang FM petang ni pun ya.
2: Alhamdulillah ya. Dapat kita bersama lagi petang ni dalam segmen Moh Gebang.
1: Moh Gebang.
2: Dan juga untuk 3 hingga 4 petang. Apa lagi rancangan kita?
1: Bersurah Banjar lah kita.
2: Ayuhak kita bersurah Banjar.
1: Bersurah Banjar.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau minggu lepas pun ya. Kataan apa yang kita kongsi pun?
2: Minggu lepas ya. Kalau anda masih ingat ataupun Quran-Quran yang masih lagi ingat. Kalau bersama-sama rancangan Ayuhak bersurahan ni. Memang kita tetap minggu ada apa rancangan-rancangan ataupun perkataan-perkataannya ini kan?
1: Ya, setiap minggu tu berlainan lah perkataannya.
2: Tapi kalau minggu ni kita dah ada dah.
1: Minggu ni apa dia pun?
2: Minggu ni janak.
1: Janak. Ni petang-petang ni janak tu pun.
2: Minggu lepas patuhan.
1: Kenal.
2: Kenal.
1: Dia macam nandu jugalah.
2: Nandu jugalah. Tapi kalau patuhan ni lebih mengenal lah.
1: Lebih mengenal.
2: Okey.
1: Hari ni janak eh?
2: Janak. Janak ni maknanya ialah nyenyak. Dia lebih kepada tidurlah guring.
1: Guring.
2: Janak.
1: Ni petang-petang ni pun kan. Kalau dah makan nasi kan.
2: Guring janak lah.
1: Guring janak lah tu.
2: Tapi amun tengah hari guring janak tu bukan apa. Takutan kadar teilan masuk asar tu. Itu takutan tu kan.
1: Iyalah. Tapi awal lagi pun kan.
2: Awal okay, lagi.
1: Okey pun. Jadi petang kita petang ni iaitu?
2: Janak.
1: Janak.
2: Janak. J-A-N-A-K. Janak.
1: Iaitu nyenyak.
2: Nyenyak.
1: Okey.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Ya, lagu unggah-unggah apung tadi apa dia pun?
0: Ya, lagu rakyat, lagu zaman dulu-dulu lah kan.
1: Tepuk amai-amai lah.
0: Macam tepuk amai-amai, tombak-tombak.
1: Ya.
0: Jadi itulah cerita dia lah. Unggat-unggat apung.
1: Okey pun, hari ni tentang kita itu Janak.
0: Janak.
1: Ini kata Karim Hamid pun. Dia kata kalau waktu malam goreng janak sampai subuh dia kata.
0: Oh, ya.
1: Iyalah pun
0: eh. Mun apa, dia dah apa-apa. Apa-apa kita sedap lah goreng kan. Tapi Eli kan mohon nak janak goreng kan Eli. Ya, mohon amun bahari kita kan. Kalau di kampung-kampung tau, di belakang tu bendang tau kan. Oh, andak kerusi kan.
1: Oh,
0: berabah. Bila berabah tu kan, oi,
1: nyaman.
0: Oh, nyaman. Di tiup angin. Macam apa, di tepi-tepi laut lah kan.
1: Yalah.
0: Oi, sedap nyanyak goreng tu.
1: Yalah, gambar-gambar di kampung boleh
0: Kalau Eli masih ingat Eli, kalau di kampung kan rumah ada bertiang kan. Di bawah tu dia pun letak buayan tau tak?
1: Iyalah.
0: Kadang sedap tidur kan.
1: Iyalah. Ni mau janak ni.
0: Mau janak.
1: Janak guring-guring petang-petang ni pun.
0: Andak je awak kan. Tak guring. Janak guring kau.
1: Okey, Tantan Rima Smira dia pun. Dia Sungai Besar. Assalamualaikum Jelly dengan Ipoh.
0: Waalaikumsalam. Okay. Itu dia.
1: Jadi di sini cuaca hangat berengat.
0: Hangat berengat. Wah, mencirau tu.
1: Guring malam ni kadar berapa janak. Iyalah. Kan? Bila musim panas dia pun, malam-malam tak berapa janak lah.
0: Iyalah.
1: Kadak janak lah.
0: Ya, dia yang janak goreng ni kekenakan. Budak-budak kan. Kekenakan menggoreng janak lah. Mohon ia awal-awal pukul 8 goreng dah. Tambah kalau ada apa ading haloi kan. Lagi dia nering dia goreng. Ada berpokong lah. Lagi janak goreng.
1: Lagi janak. Kata Jamiah Ghazali pun. Dia kata malam tadi kadak janak goreng anak garing katanya.
0: Oh, iyalah.
1: Anak
0: demam tak sihat.
1: Misalnya kan musim demam pun.
0: Demam, ya. Bujur-bujur.
1: Demam, batuk
0: amun,
1: kan.
0: Amun apa, anak gering, Eli. Umahnya uyuh lah. Bergurim kada jenak. Ayahnya jenak gering. Ayahnya gerak. Ayahnya guring jenak.
1: Berengkur.
0: dengan beli ilon lah. Macam-macam lagi beli ilonnya.
1: Okey, Ros Nita ni pun. Banjak Batu Kurau hadir.
0: Oh, Batu Kurau. Alhamdulillah. Ada juga kulan kita di Batu Kurau lah.
1: Dia kata Rosita ni Banjar Batu Kurau.
0: Oh, Banjar Batu Kurau. Okey,
1: dia
0: 05 545 8559.
1: Jadi macam minggu lepas lah pun. Iyalah. Kita boleh, kalau boleh kita nak lebih ramai lagi pulang-pulang kita yang masuk ke talian.
0: Ya,
1: kita
0: Yang kerap telefon tu tak apalah. Kita kita berehat lah. Kita nak dengarkan apa orang yang kena suara telefon tu. Jangan merajuk.
1: Jangan merajuk.
0: Kan?
1: Merajuk tepat tu hak.
0: Tapi P. Ramli mun merajuk kena jual.
1: Pujuk juga tu.
0: Pujuk juga kena jual. Ada jual kan.
1: Okey, Isam Samad kita apa?
0: Isam Samad. Dia kata ni. Salam DJ berdua.
1: Dari
0: hadir Kulaan Kuantan. Di Kuantan. Kuantan Pahang lah. Moga semua Kulaan di Kampung Batu Lima, moga Haji Patani janak Haji goreng.
1: Di Batu Lima kat mana ni
0: Isam? Batu Lima, Batu Lima jalan ke Simpang Lima itulah, lebih ke Pari Buntak.
1: Pari Buntak.
0: Tapi kan Ali, mun janak goreng nak dengar macam mana?
1: Iyalah.
0: Tak mun goreng dengar rancangan Ayuhak ni. Kena ilan lah, kena jaga lah. Kena ilan.
1: Kita tengok dah habis kerjaan kita pun.
0: Okey, terima kasih Rahman.
1: Ramai masuk ni pun.
0: Ya, Rosli Abah, Rahman Zakaria, Arfian Mahfuz dari Kalimantan ni.
1: Ini Muhammad Manan. Muhammad ke Muhammad?
0: Muhammad Manan. Ini orang Sungai Besar ni.
1: Dia kata malam tadi hujan lebat. Janak guring.
0: Oi.
1: Ni basam pudal apa?
0: Basam pot dia berselimut.
1: Oh, berselimut. Kita panggil pertama pun.
0: Okay.
1: Kita tengok siapa yang sana.
0: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
2: Ini Mak Nur. Mak Nur bin Ahmad.
0: Oh, Mak Nur. Daripada mana ni?
2: Ini Parik Haji Type 2.
0: Parik Haji Type 2. Oh, ia ke bawah lagi Parik Haji Type 3. Lepas jalan Parik Haji Type 1. Ini kapan? Lepas tu kan padi rumah banyak, guring kada pati janak, jangan pasal apa takutan malang.
1: Terima kasih Mak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cuma ingat boy ya.
0: Cuma ingat. Ya.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, Bol. Dia kata bancik ni, Bol. Dia kata, aku malam tadi kadak janak goreng sakit belakang.
0: Oh, iya kan? Bawa burut. Sakit belakang kan? Bawa burut, kasai minyak, andak minyak, burut.
1: Ni muka padi ke ni? Mikul padi ke?
0: Mun ada kakaknya, umanya murut.
1: Ini Abdul Rahman Zakaria, dia kata apa, Bol?
0: Abdul Rahman Zakaria.
1: Dia kata, main dap jadiam.
0: Main apa?
1: Ha.
0: Apa tu?
1: Baca lah tu.
0: Oh, mana?
1: Ha. Oh, maindap jadian apa tu?
0: Oh, maindap tu kira apa tu? Meneropong orang, mengintai.
1: Mengintai orang.
0: Bahari mari ada ke orang kita? Bahari ada tau. Maindap.
1: Dulu ada ke pun eh?
0: Jenis mengendap lah.
1: Ya, mengendap lah.
0: Maindap tu mengendap. Mengintai. Kalau aku boleh exist, dia mengintai juga.
1: Minta
0: dia
1: tak apa. Okey, terima kasih, Bun.
0: Hello.
2: Assalamualaikum, Bini. Selamat datang.
0: Waalaikumsalam. Enon.
1: Macam ni bagian surai petang ni pun hangat berengat. Moroh ke?
0: Kalau di Ipoh memang hangat memberengat ni.
1: Ini kata Abi Bain.
0: Abi Bain nama apa?
1: Apa dia kata pun?
0: Dia kata apa tau? Assalamualaikum Epol Eli.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang, selamat bersiaran.
1: Ya, terima kasih.
0: Dah berumur ni kada janak goreng. Maksudnya kalau dah berumur ni dia kata tidur tak lena. Tak nyenyak. Apa ni? Tak ilan tengah malam.
1: Berjaga tengah malam. Tak apa, terjaga tengah malam buat tahajud.
0: Tapi bagus juga. Eli mun tak ilan. Takut tang goreng. Kada tak ilan. Itu kena telefon hospital.
1: Bahaya tu.
0: Bahaya.
1: Oleh Hasan Din Jalani.
0: Kata
1: apa ni? Kadak janak gorengan.
0: Masih keingatan tahun lepas 1446 hendak berwukuf di Muzdalifah dan
1: gitu.
0: Di Bumi Mina. Alhamdulillah.
1: Haji Hasan Din lah.
0: Dia terkenang masa di Mekah tu, Eli. Bagus juga tau.
1: Iyalah.
0: Kita kegedengan di Mekah, kita ulah haji ke, kita buat umrah ke, Eli. Tapi memang bujur, Eli. Mun kita tolak Mekah, Eli. Mun kita dah balik ke Malaysia kan. Kegedengan nak tolak lagi bila, nak tolak
1: bujur, dia.
0: Bujur. Ramai tak, Eli?
1: Ramai.
0: Jadi kepada yang apa? Yang ada kawitan ke nasanak kita yang ulah haji kan, kita doakanlah. Moga kita pun dapat tolak sana juga.
1: Amin.
0: Bila sebut pasal haji ni, seminggu lagi kita nak raya ni.
1: Iyalah. Raya kurban.
0: Raya haji, raya kurban.
1: Raya
0: Aidil Adha. Bila sebut kurban, Eli. 27 hari bulan, 28 hari bulan tu, Eli. Ramai yang menyembelih kurban.
1: Hari tasyrik pun.
0: Okey,
1: ni Samlis Aldo. Kami orang Banjar dari Tembilahan Riau, Indonesia.
0: Oh, Tembilahan. Ni Banjar Tembilahan ni.
1: Di Ayuak Usurahan. Terima kasih Samlis Aldo.
0: Dia ada kawasan ni, tempatnya di di Riau di Indonesia tu. Tembilahan namanya. Itulah Banjar sana.
1: Tembilahan Riau.
0: Samlis Aldo. Okey, kula-kula berbuhan Banjar kita di Riau Tembilahan.
1: Masa dengan Miss Atim klik pun ya.
0: Iyalah.
1: Ada panggil tu ni siapa tu?
0: Ada panggil dia. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi kan
3: dah.
1: Ni kalau Aino ni janak tidur petang-petang ni pun. Kan boy eh?
0: Iyalah.
1: Okey, di 05 545 8559. Terima kasih Hajah Halijah Hamzah.
0: Hajah Halijah. Waalaikumsalam. Okey, di berdua. Di sungai apa? Sungai Hangat Bandar. Di Sungai Hangat. Di Sungai Hangat benar. Di Sungai Hangat.
1: Hangat sungai mana?
0: Ini sungai besar kot, taklah.
1: Tak tahu lah.
0: Tapi di Sungai Hangat dia kata.
1: Sungai Hangat ya.
0: Kalau kita mandi di sungai hangatlah tu, tengah-tengah apa-apa nereng merangat hangat ni. Okey, ada lagi ke yang terima kasih banyaklah. Boleh tengok TikTok juga.
1: Ya.
0: Perak FM ada. Apple DJ Apple ada.
1: Oh, ada ya. Okey, lagi manggil pun. Siapa tu?
0: Hello.
4: Hello.
0: Ya.
4: Hello, Apple.
0: Oi.
1: Bagi orang lain.

0: Boleh cakap pasal janak ni boleh sedangkan kita punya anak-anak lah. Macam apa cakap tadi lah, kalau siang-siang main kanakan kan, siang-siang main banyak,
1: malam janak
0: penat pergi sekolah.
1: Lepas tu malam janak goreng.
0: Malam betul janak goreng.
1: Janak goreng. DJ Ita kata hangat-hangat kat ini goreng gin kada janak. Tapi betul, kalau goreng bawa ekon, janak lah. Tapi mon hangat-hangat tu, mon goreng di luar tu, berpaloh kada janak goreng. Malam goreng hangat, buka kipas kuat-kuat sikit, baru janak goreng. Takutan lah.
0: Ada yang pasang kipas pun, ada pasang hawa dingin pun ada, sekali kipas. Memang janak betul ni.
1: Janak. Yasmin, Assalamualaikum. Apple, Eli, semoga sihat, sihat.
0: Waga-waga saja ya.
1: Dilindungi Allah. Semanggul hari ini panas.
0: Panas.
1: Oh iyalah.
0: Norcu kita apa tu? Malam goreng hangat. Buka kipas kuat-kuat sikit baru jangan. Tadi baca tadi.
1: Baca tadi lah.
0: Yasmin pun boleh baca ya.
1: Baca tadi
0: lah. Terima kasih Yasmin.
1: Terima kasih lah.
0: Terima kasih yang masuk ni. Okey, ada 05
1: 545-8559. Okey. Siapa pula ni? Ada telefon kita kan?
0: Okey, ada.
1: Ada ke orang yang sama kan?
0: Kita tengok siapa sana pun.
1: Ya, hello. Hello. Hai. Takutan berpandah ke ngarang. Takutan mencangok kan?

0: nak tahu tak info berkenaan etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM.
1: Baik, kita nak info petang ni pun ya.
2: Okey.
1: Silakan.
2: Kita nak kongsikan satu lagi info berkenaan dengan orang Banjar. Ini manisan tradisional. Halwa Maskat.
1: Wadai
2: lah. Dia wadai tapi dia manisan. Halwa Maskat.
1: Halwa Maskat.
2: Dia memang manis heli-heli. Tapi dia berbeza dengan apa? Dengan dodol. Dari segi rasa pun halwa Maskat ni sering dibandingkan dengan dodol kerana kedua-duanya manis dan kenyal. Namun begitu, halwa Maskat dia lebih lembut dan halus. Jadi rupanya nama Maskat tu ada pengaruh Arab, tahu tak? Nama Maskat tu dikaitkan dengan kota Maskat di Oman.
1: Ada sebuah kota di Oman tu,
2: di Oman,
1: nama dia Maskat.
2: Maskat. Sekaligus menambah nilai sejarah lah. Dan juga halwa Maskat ni memang cukup terkenal lah di kalangan masyarakat orang Banjar. Yang menjadi hidangan istimewa lah musim perayaan. Dan juga dia merupakan warisan yang diwarisi turun-temurun. Tapi kalau dulu-dulu kan Eli, tahun 70-an, 80-an, kalau musim perayaan, setiap rumah dia mesti ada halwa Maskat ni. Tapi sekarang ni kurang dah lah.
1: Dia bukan ada warna-warni ke apa?
2: Dia warna kuning.
1: Kuning.
2: Kuning dan warna jingga. Rasanya manis. Memang manis. Keunikan dia sendirilah. Dia kalau dari segi nak buat dia kan, dia kena ada tepung gandum, gula pasir, gula batu, minyak sapi, mentega, ada letaklah warna. Dan juga menghasilkan rasa lah. Itulah tadi.
1: Dan ada pengaruh Arab sikit dia pun ya.
2: Itulah nama tadi Maskat tu. Asal dia tu kalau ikutkan sejarah dia kan, Maskat ni kota Maskat di Oman.
1: Mungkin agaknya
2: pengaruh Arab.
1: Arab ni bawa datang ke negara kita kot.
2: Mungkinlah manisan ni jenis.
1: Manisan tu kan.
2: Itulah.
1: Belah kita ni belajar macam mana cara nak buat kan.
2: Tapi dari segi kuih dodol dengan Maskat, lebih popular dodol.
1: Iyalah.
2: Orang cari dodol-dodol sampai sekarang pun. Bukan perayaan pun dia jual dodol.
1: Cari dodol ni.
2: Tapi halwa Maskat ni kurang lah.
1: Sebab dia campur manis kan.
2: Manis, lepas tu dia berminyak kan.
1: Tapi dodol pun bukan semua manis. Ada setengah tu tak kurang manis ya.
2: Dia juga macam-macam lah kan. Ada yang jenis awak keras sikit kan. Ada setengah tu lembut.
1: Boleh potong. Tapi kalau belah utara pun tak panggil dodol kan.
2: Dia panggil apa?
1: Pulut kacau.
2: Pulut kacau lain.
1: Pulut kacau lain.
2: Pulut kacau wajik.
1: Wajik. Wajik dodol. Betul juga. Saya pompisu pula dodol pulut kacau.
2: Ini Eli kena makan ni.
1: Itu dah beza.
2: Halo Maskat.
1: Halo Maskat ni lebih kurang macam dodol.
2: Tak, dodol. Tapi yang ni dia warna kuning kekuningan.
1: Dodol warna hitam
2: dia
1: lah.
2: Dia kenyal, lembut. Dodol ni ada yang jenis keras. Kan jenis apa.
1: Maknanya Apple kena cari dalam Maskat lah. Nanti boleh kita
2: boleh,
1: makan dekat raya ni kan.
2: Tapi ada setengah dalam bubur kacang.
1: Bubur kacang.
2: Bubur kacang dalam dia. Macam-macam lah.
1: Bubur badam kot ni.
2: Boleh juga.
1: Boleh juga
2: Sekali ada lagi. Bubur lah macam-macam dalam tu.
1: Iyalah. Tapi kemudian ke kacang lah. Yang sesuai dengan halwa Maskat ni.
2: Halwa Maskat.
1: Itu dia.
0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
3: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
1: Nyanyi petang ni boleh ya? Pada jam 4 gila petang
2: nanti. Untuk pengetahuan yang nak menyanyi lah Eli. Petang ni lagu apa Eli?
1: Lagu ni.

0: song kita nyanyi 4 jam petang nanti. Ya. Ini filem Gajah pun ya.
1: Lagu ni kan siapa minta tahu dah?
0: Ya.
1: Hajah Umi Kalsum. Padang Kunyit Greek.
0: Oh.
1: Ya.
0: Ada pendengar Hajah kan? Hajah.

0: aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okay, Epoy, kita main soal yang petang ni boleh ya?
0: Ada lagi.
1: Dengan siapa tu?
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, assalamualaikum.
2: Salam ni Alias daripada Langkat Teluk Intan.
0: Oh, Alias daripada Langkat. Okey, Wagas kah?
2: Wagas, alhamdulillah.
0: Wayah ni rehat. Wayah ni rehat apa di sana tu? Di Langkat tu.
2: Di Langkat wayah ni ada musim ada durian. Durian dari mana tak tahu datang daripada
0: musim durian lah.
2: Hampalan banyak, durian banyak di Langkat.
0: Yang hampalan mantah ke masak?
2: Hampalan masak.
0: Ingat tadi mon hampalan mantah tu mon mancok sedap.
2: Ni hampalan masak, berjualan pakai helak ni bawa dari mana?
0: Nginto hampalan nginto bawa daripada luar negara tu. Hari ni kita belajar perkataan jenak.
2: Jenak. Amun anak jenak goreng, bentuannya satu aja.
0: Apanya?
2: Banyak duit.
3: Banyak duit
0: kada jenak goreng. Mohon akol lah. Duit banyak kan?
2: Jenak goreng. Amun kada banyak duit. Kada jenak goreng pasal mikirakan hutang.
0: Tapi Anga Elias, tapi aku ni lain pulang. Aku kada sama. Aku pun banyak duit, sugilah. Duit penuh di rumah, di bawah bantal, atas kerusi apa semua kan. Berhamburan duit gitu kada jenak goreng. Pasal apa? Mun maling masuk habislah. Tapi wayah ni jangan kan itu nyimpan duit, nyimpan di bank lah.
2: Di bank benar.
0: Mun kada hingkat apa nyimpan di bank, bolehlah telefon Angah Ipol.
2: Angah Ipol, insyaallah menang punya duit.
0: Boleh duit lah.
2: Peninggalan ayah kabun. Tupang jenak goreng tu kawa je orang.
0: Alhamdulillah kawa. Banyaknya duit nama. Ada peninggalan, ada tanah.
2: Ada tanah, ada kebun sawit.
0: Jadi
2: jenak goreng.
0: Ada kebun durian. Okey, terima kasih Alias.
3: Terima kasih
0: Langkap.
2: Terima kasih Anai Pun dan Diang Eli.
0: Sama-sama.
3: Dia kata kalau banyak duit,
0: jenak goreng.
3: Jenak goreng.
0: Iyalah. Tapi Eli lah. Mun duit banyak, jenak goreng.
3: Boleh kot.
0: Lambat jawab.
3: Papuyu Bagincu. Okey. Tadi ada yang tanya pun. Nak dengar lagu Papuyu Bagincu.
0: Ya kan.

0: Itu kisahnya pun Papu You Bergincu tu. Apa yang Papu You Bergincu tu?
1: Ya, yeah, Bergincu ni buah lipstick lah. Bergincu kan. Papu You Bergincu ni perempuan lah.
0: Iyalah. Ini petang-petang ni pun ada Maunjun ni pun.
1: Maunjun puyuh.
0: Maunjun ikan sapat.
1: Maunjun ikan pecah, ikan puyuh pun dapat yang gana-gana, sedap lah.
0: Iyalah.
1: Ulang masak cabai tu sedap. Ikan puyuh kan.
0: Itu dia ya. Papu You Bergincu.
2: Aku Epoy
3: dan saya Diang Eli.
2: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan
3: setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Kenapa ni 3:45 minit petang pun.
1: Masih lagi bersama Ayuhak Bersurahan. Ada
0: kita
1: Diang okay, Diang Eli ada. Ada. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni? Orang terulat kan?
4: Orang Jengka.
1: Orang Jengka. Mak Jengka.
0: Kenapa?
1: Kenapa?
4: Kata je
1: nak
4: goreng.
1: Selagi kita dapat nail. Memang gitu. Nak cari puyuh bergincu lah.
4: cuaca panas tapi murah dah, gaya-gaya ni macam nak hujan lah.
1: Ya biasalah. Kita ni diam di apa, mohon panas hangat ke berhujan ke sama biasa je.
4: Tapi aku kalau hujan tu je nak lah goreng.
1: Mau hujan je nak goreng.
4: Tak ada gangguan lah. Hujan tu kira sedak lah, sejuk kan.
1: Tak apalah, aku tahu dah mohon hujan aku tolak rumah malam-malam. Janda goreng. Ia akan datang ilan, Pak. Janda goreng. Sampai mengarah ilonnya. Okey lah.
0: Okey, Haji. Mak Jengka.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Haji.
1: Mak Jengka.
0: Okey, baik. Mana ni, Bol? Dia kata apa? Mak Unjun ikan duyung.
1: Ikan duyung.
0: Mana Mak Unjun?
1: Tak ada payah Mak Unjun. Diam di higa sungai ke ada, ya. Tapi kena nyaruh ia langgarannya, siapa? Hello, adakah orang?
0: Tunggu lagi apa ni? Bain kata apa pun?
1: Bain.
0: Dia kata hiburan petang-petang sambil barabah.
1: Barabah dia kira baring lah.
0: Baring-baring. Barabah lah. Baring-baring.
1: Dia kalau goreng lain. Barabahan lain. Barabah ni kira baring je lah.
0: Baring. Dengan Ayuhak Bersurahan.
1: Ada orang kan, Eli. Ia ramai barabah andaknya apa, handphone kan. Sambil niring handset. Berabahan ya. Berabah lah orang cepat.
0: Berabah ya. Berabah tu maknanya baring-baring lah.
1: Baring-baring. Tapi kalau berabahan di bawah rumah kan. Kena angin. Itu terguring tu. Terguring. Aku suah kan.
0: Jadi apa yang mencucah hampalam ni pun?
1: Mancok.
0: Mancok.

0: Ya, lagi 10 minit ke 4 petang boleh ya. Untuk mau kita nyanyi. Kita okay. Kemarin seterusnya petang ni pun. Siapa tu?
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa ni?
2: Ni Kasma yang merajuk dulu ni.
1: Siapa ngaranya ni?
0: Kak Mah.
1: Dia Telok Seribu kan?
2: Di Jalan Siakap.
1: Oh, Jalan Siakap. Jalan Siakap di mana?
0: Kat mana tu?
2: Parit Pamkria ni, Parit Sleman.
1: Parit Pamkria. Sungai Bugak lah, Sungai Bugak.
2: Tapi di dalam parit dia, bukan di Sungai Bugak dia.
1: Di dalam parit.
0: Dalam parit dia. Kenapa meraju kat mana? Kenapa
1: meraju?
2: Dulu selalu telefon tak dapat.
1: Hari-hari dapat lah. Tak apalah.
2: Ini kerap pula dapat.
1: Kerap. Dah pasal yang kerap telefon tu.
0: Bagi laluan.
1: Yang kerap telefon tu, ia kena telefon dah.
0: Dia suar telefon.
2: Itu barulah. Ni tak dapat. Baru dah 2-3 kali ni yang dapat.
1: Alhamdulillah. Rezeki lah.
2: Rezeki.
1: Siapa ngarah tadi? Ngarahnya?
0: Kak Mah.
1: Kak Mah.
2: Ya.
1: Hari ni tajuknya tahu ke apa?
2: Janak. Janak tahu je, janak.
1: Tahu nak aku ni. Wayah ni guring janak ah.
2: Amun anom halam ni janaklah. Tapi dah Tuhan ni selalu kena janak tu.
1: Mana Tuhan anom lagi ni. Ilonnya pun anom.
2: Aduh bang, Toha dah ni.
1: Hanya 25 ni.
2: Ya kak? Oi.
1: 25 lah.
2: Para bercicit dah menuju puluh lebih dah aku ni.
1: Tapi Elonnya tu macam 25.
2: Tak boleh tu. Nantilah kita bertemuan bila-bila kan.
1: Boleh. Boleh lah.
2: Tadi bersurah pasal Alwar Maskat.
1: Anda mengulah ke? Untuk kami?
2: Kakakku pandai.
1: Itulah.
2: Kakakku pandai.
1: Wayah ni kan.
2: Alwar Maskat sekarang buatnya dengan tepung jagung.
1: Kena sedap.
2: Tak sedap. Dia Alwar Maskat ni.
1: Tepung apa?
2: Tepung gandum juga tapi dibasuh.
1: Basuh. Habis dah beral.
2: Kedanya di bancuhannya macam roti canai tapi dikaras sikit.
1: Keras sikit.
2: Dibasuh. Gulanya pun dibasuh.
1: Tapi wayang. Tapi nak ngalih nama ulah ni, nama ulah Alwar Maskat wayang ni.
2: Ingat kata orang banyak kata apa ha? Kalau orang kampung kata renyah.
1: Renyah lah.
2: Tiga hari yang di tapung dibasuh tu didiami 3 hari macam orang buat bedak sejuk ha. Baru dia betul-betul jadi.
1: Bujur lah.
2: Tapi yang menjual di pakan tu aku ada raya puasa malam dia kakakku ada mengulah.
1: Ya orang berhari ya papaninian kita yang tahu mengulah .
2: Penenian benar.
1: Ya betul. Ya wayah ni anak-anak ya kada mau belajar.
2: Belajar kada inya mun disambat tepung dibasuh kayak apa basuh?
1: Ya. Banyak ITH. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Kak Mah.
2: Kina kalau ada apa-apa di bagian sarai banjir ke kina minta kakakku mengulahkan.
1: Sampai kakak ngaran kakak apa? Ngarannya
2: kakak Jamna.
1: Jamna. Okey.
2: Para di sini enggak dia sama para kami
1: yang para ni. Kami kirim salam ke ia. Mohon ia nama ulah pada kan. Eli nak rasai sikit.
0: Eli juga.
1: Ni Anga Ipoh pun nak rasai sikit.
2: Sebab anak Kak Ipoh ni jauh juga.
1: Tak apa. Kena aku balik ke Bagan Sarai ni.
0: Balik Bagan Sarai ni dia ambil. Okey, terima kasih Kak Mah.
1: Terima kasih.
2: Amun nak balik ni kontak nombor telefon aku ni.
0: Dia bagi nombor.
1: Berapa nombornya? Kosong?
2: Kosong
1: 1 4.
0: Nak
2: ada kan?
0: Kedai
1: ini kah? Dida keluar. 01 berapa?
2: 04.
1: Lain lagi. Mm-hmm. Ha.
2: 39.
1: Ha.
2: 5 3 kali.
1: Lepas tu?
2: Tu?
1: Ha.
2: 07.
1: Oh, ialah James Bond noh.
0: Ya, kalau apa ni? Kelumpanan tadi ya?
1: Ha. Okey.
0: Okay, ulang balik.
1: Tak tahu dah.
0: Okey,
1: terima kasih.
0: Terima kasih Kak Mah ya.
1: Kak Mah.
0: Okey, ni Masriah Hazali Ibul.
1: Ha.
0: Dia kata awak gegatalan.
1: Oh, ya kan.
0: Tak ada hingkat janak goreng.
1: Oh,
0: awak garung.
1: Gegatalannya.
0: Hai,
1: gitu kena jumpa doktor kulit. Tahu kan nando kan doktor kulit. Ngaranya DJ Sepol.
0: Epo kan bukan doktor kulit.
1: Betul?
0: Doktor kulit.

0: Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang, muncullah DJ Eli dengan Poi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersuruhan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, Mendunia.
1: Saya Diang Eli.
2: Bersama kami dalam Ayuhak Bersuruhan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, itu dia boleh. Pertanyaan petang ni iaitu...
2: Kalau nampak untuk minggu depan.
1: Petang ni tadi yang kita sembang-sembang tu.
2: Janang.
1: Untuk minggu depan pula kata nama pun.
2: Insya-Allah 26 hari bulan. Oh, dekat raya dah noh. Tajuknya mancok.
1: Mancok.
2: Mancok apa lagi Eli?
1: Mancok sengkuang.
2: Masuk sengkuang. Rojaklah.
1: Rojak.
2: Dalam bahasa Melayunya mencicahlah.
1: Mencicah.
2: Tapi dulu Eli kan, dulu kalau di kampung di benda-benda banyak pokok pelam.
1: Pokok pelam.
2: Tapi dia ada standby dalam poket lah.
1: Garam.
2: Jadi dulu. Jadi insyaallah pada hari Selasa depan tajuknya mancok.
1: Mancok.
2: Itu
1: mencicah lah.
2: Dia kalau ada apa buah pelam muda, kan jambu. Sedap boleh.
1: Sambil sengkuang. Patu nenas.
2: Ada jambu susu.
1: Batu
2: bostoi.
1: Dulu bostoi dulu duduk pakai sarai pun selalu makan jambu susu. Bostoi.
2: Bostoi biasa makan
1: tak bostoi? Bakriang. Bakriang.
2: Tahu. Kalau makan habis mulut kita.
1: Kan.
2: Datang yang tu bukan mancok tau. Tapi kalau mancok ni selalunya macam buah pelam kan. Yang muda-muda tu lah. Macam di dekat rojak-rojak tu kan. Yang tu mancok lah tu.
1: Mancok.
2: Oi, sampai sadar Eli tu. Kalau sekali-sekala mancok Eli. Sedap. Dia macam mangga muda dalam kuah pencecah tu. Itu mancok tu.
1: Mancok
2: ni kalau popular dijadikan kudapan yang menyelerakan.
1: Satu buah apa betul? Buah apa ni? Buah apa? Kedondong ke?
2: Buah amra. Ui, kena pula dekat ada garam belacan tu. Belacan bakar.
1: Macam bakar.
2: Tak, dia kena bakar. Sedap.
1: Sedap. Dia cerita dia macam mantap
2: tapi,
1: kan.
2: Tapi kita buah kicap ya tu kan.
1: Kicap, buah gula. Lepas tu capai apa? Capai burung.
2: Ada orang lelaki yang kuat mancok di pandai. Selalunya kita dengar perempuan kan. Tapi mancok ala Banjar ni lain sikit lah.
1: Jangan lupa ya pada sesi kita minggu depan pun. Katanya mancok.
2: Mancok.
1: Iaitu mencicah.
2: Mencicah.
1: Baik. Baik, kita akan tengah Moh Kita Nyanyi lepas ni boleh?
2: Ya. Okay.

0: 0395485555. Mau kita nyanyi kau pun?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Ya, yeah, setiap hari stasiun Rabu kita rancangkan Mau Kita Nyanyi.
2: Ya, yeah. Baiklah kita nak buka gelanggang kepada yang nak apa nak menyanyi.
0: Yeah.
2: Kita ada minus one. Dua lagu saja.
0: Lagu macam sebut tadi lah.
2: Yeah.
0: Yang pertama tu lagu Ramli.
2: Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa.
0: Lagu yang kedua?
2: Lagu yang kedua, Sani Sahuri. Sejak Ku Bertemu Padamu. Wah, senang lagunya.
0: Kita petang ni pun ada minus one.
2: Yeah.
0: Jadi kalau ada rasa macam tak selesa dengan minus one, kita juga ada option pun. Kita ada pilihan lah. Tapi lagu, kena lagu tu juga. Tapi kalau nya ada minus one lah. Boleh sedap pun kan?
2: Boleh sedap.
0: Boleh sedap.
2: Yeah.
0: Okey. Nak maklumkan pada koma, kita buka gelanggang Moh Kita Nyanyi petang ni pun ya.
2: Ya, buka.
0: Asal kita petang ni pun.
2: Ya, asal kita pukul 4.38 minit petang bagi kawasan Bandaraya Ipoh.
0: Dan pada jam 4.20 petang kita ada
2: Warta 4.30 Perak. Kita ada Warta Perak.
0: Okey, baik. Moh Kita Nyanyi.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Ya, yeah, ada call kita boleh eh? Ah. Dia kata bolehkah kami nyanyi lagu lain? Oh, tak boleh lah sebab kita dah siapkan dua lagu ni pun kan.
2: Ya, betul.
0: Ha, kedangan musik Dewa Air Ramli ada. Sani Sahuri pun boleh ramai boleh bawa ni pun.
2: Lagu yang mudah je.
0: Lagu mudah
2: tak
0: je.
2: Tak payah nak suara tinggi-tinggi.
0: Tak payah jerit-jerit ni pun kan.
2: Kalau tahu cahaya tanya Pak Tam.
0: Okey, Assalamualaikum Pak Tam.
3: Waalaikumsalam Epo Eli.
0: Itulah Pak Tam, dia pun kata kami tak tahu nyanyi lagu kenangan musik jiwa.
3: Belasah je.
2: Itulah kan? Tadi kami bukan nak cari penyanyi.
0: Kami nak cari
3: yang boleh.
0: Ada beza tu Pak Tam kan?
3: Ada beza.
2: Pak Tam, apa tadi? Belasah.
3: Belasah je.
2: Tu dia macam Pak Tam ni. Bagilah lagu apa. Dia belasah je.
0: Okey, nampaknya Pak Tam dah sedia Pak Tam.
2: Dah sedia Pak Tam. Okey, insya-Allah.
3: Okey.
0: Eh, Ramli kenangan musik jiwa.
2: Okey.
0: Kita akan sama-sama Pak Tam yang lagunya Ramli kenangan musik jiwa.

0: Macam kita kita belasah aja dia.
1: Tengok itu. Belasah. Itu baru belasah. Okey, Batam. Batam. Saya bagi 8. 8 ni.
0: 8 makan untuk Batam.
2: Baik, Madam.
1: Sama-sama.
0: Terbaik Batam. Okey. Okay, lagu petang ni ya, yang pertama Ramli.
1: Kenangan musik jiwa.
0: Dan untuk wanita pula lagunya
1: Sejak ku
0: bertemu. Sejak ku bertemu padamu.
1: Yeah.

0: Baik.
1: Fon, beritahu sos dia petang ni dengan siapa tu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa? Siapa ni?
3: Ino, that's right.
1: Oh, Ino. Lagu apa nak nyanyi?
3: Al-Fatihah dah, Lili.
1: Lagu apa nak nyanyi, Ino?
3: Abang-abang Rana, boleh tak abang Aram?
1: Tak boleh. Kita dah lagu dah.
2: Nah, ramlah
1: lagu ram. Kita petang ni pun Sani Sahuri sejak ku bertemu padamu dan juga lagu yang kedua Ramli.
2: Tapi kalau nak ramlah ram kena duduk dekat sebelah rumah ramlah ram. Nyanyi lagu dia.
1: Okey nak ya. Kita ada dua lagu dan kita sediakan untuk kita petang ni ya.
2: Okey, siapa lagi di telefon 5458559?
1: Ya, kalau sebelum ni pun kita bagi peluang kepada kita untuk memilih lagu masing-masing. Dan kita tak ada minus one kan. Tapi kali ni kita bagi apa ni? Pilihan supaya mereka apa ni, lain lagu yang kita dah sediakan.
2: Betul.
1: Kita 05 5458

0: 0548-4585-59 dapat 4.20 ni petang kita kena telefon ya. Anda sedang mendengar cangan di PRN FM. Moh kita nyanyi setiap hari Selasa dan juga Rabu kan. Hari ini dua lagu lah kita boleh sediakan pun ya. Ada yang baru mendengar kita petang
1: ni. Ada yang baru dengar. Kita dua lagu kita letak sini. Lagu 60-an Kenangan Mengusik Jiwa Ia Ramli. Dan juga Sejak Ku Bertemu Padamu Sani Sahuri.
0: 70-an pun
1: ya. 70-an
0: kita panggil sosnya petang ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ni macam seorang pengkalannya ni pun. Anak ke tu?
2: Ya, saya.
0: Anak pengkalan. Okey, lagu apa yang jadi pilihan Anak petang ni?
2: Lagu Sani Sahuri.
0: Dengar
1: Ya.
0: Sejak Ku Bertemu Padamu.

0: tahniah. Sebab apa? Tahniah cuba saya upaya untuk nyanyi petang ni Ana.
1: Walaupun ketinggalan.
0: Ya, tak apalah sebab dengar telefon ni payah sikit Ana ya.
1: Lagu ni kena laju, kena rancak
0: laju sikit. Terima kasih Ana.
1: Terima kasih, kita bagi.
0: Ya,
1: kita bagi 7
0: markah untuk Ana.
1: 7 markah
0: untuk Ana. Baik. Okey, cepat. Siapa nak menyanyi bersama kami petang ni, dan jangan moh kita nyanyi.

0: telefon sebab kita ke Water Perak boleh kan? Ha. Kita nak bersama main kita petang ni lagi. Yeah, siapa di sana? Yeah. Assalamualaikum.
1: Lagu ni saya tak tahu bersalam. Ha. Tapi saya tak tahu lagu ni. Saya nak lagu tadi.
0: Lagu
1: yang,
0: mana?
1: Yang sejak ku lagu bertemu pada.
0: Lagu ni yang saya
2: memang, memang lagu ni.
1: Oh ya ke?
0: Baik, okay. Ni dia. Baik kan?
2: Ha, dengar. Okay.
0: Ni cikgu. Cikgu apa nama tadi?
2: Ha?
0: Cikgu Ain.
1: Cikgu Ain.
2: Ya. Okay.
0: Baik, ni dia.

0: Baru nak tanya dari mana dah lipur.
1: Oh no.
0: Dia kata harap anak murid dia mendengar.
1: Tapi suara bagus.
0: Suara bagus
1: sedap.
0: Yang paling penting dia cuba tu.
1: Tapi tempo dia ialah.
0: Kita bagi tahu tadi pun ya. Cuba kita bagi tahu pun kalau boleh kita buat loudspeaker. Jangan letak di telinga. Dia ada delay sikit pun kan.
1: Delay sikit. Dia lambat sikit.
0: Itu yang tak terkejar lagu tu eh. Okey, kita akan kembali lepas ni pun kita dengar kuasa perak dulu.
1: Kita rehat dulu untuk dengarkan berita.
0: Ya. Okey, kembali bersama kami dan asal kita petang ni pun masuk pukul apa?
1: 4:38 minit petang.
0: Baik, kawasan Bandar Ipoh.
1: Baik.

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Sebuah vesel nelayan asing Indonesia yang disyaki melakukan aktiviti penangkapan ikan secara haram di perairan negara ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Maritim Negeri Perak di kedudukan lebih kurang 15 batu nautika utara Pulau Jarak di Lumut. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotok berkata hasil pemeriksaan mendapati vesel jenis tradisional itu dikendalikan oleh 4 kru termasuk tekong, kesemuanya warga Indonesia berusia lingkungan 20 hingga 34 tahun. Kesemua kru vessel peralatan menangkap ikan serta hasil laut yang dianggarkan bernilai lebih RM2 juta ditahan dan diiring ke jati pasukan polis marin Kampung Aceh untuk siasatan lanjut. Beliau berkata Maritim Negeri Perak akan terus mempergiat rondaan dan operasi penguatkuasaan bagi membanteras pencerobohan vessel nelayan asing yang bukan sahaja melanggar undang-undang negara, malah menjejaskan sumber perikanan tempatan serta keselamatan perairan negara. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan 12 inisiatif bagi memperkasa dan memperkukuh tugas guru bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma kepada semua guru. Beliau berkata ikhtiar itu membawa manfaat kepada semua guru yang melibatkan kos bagi setiap seorang guru sebanyak RM40 bagi GCE tahap 1 dan RM100 bagi GCE tahap 2. Beliau berkata KPM akan memperluas biasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian pada peringkat sarjana. Mahkamah Rayuan menolak permohonan 2 bekas pelajar untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman dan memberikan jaminan sementara menunggu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati mereka bersalah atas pertuduhan membunuh serta memerintahkan mereka ditahan di bawah perkenan Sultan Perak. Datuk Ahmad Kamal Mat Syahid yang memperkongsikan panel 3 hakim berkata alasan yang dikemukakan oleh kedua-dua pemohon tidak terjumlah kepada keadaan khusus atau luar biasa bagi mewajarkan pemberian jaminan. Turut bersidang Datuk Ong Chi Kwan dan Datuk Seri Muhammad Razi Harun. Kedua-dua remaja disampaikan oleh Mahkamah Tinggi Taiping pada 13 Januari lepas bagi kesalahan membunuh adik lelaki tertuduh kedua yang berusia 17 tahun di sebuah rumah di Taman Glenview, Kemun Ting, Taiping antara jam 3 petang hingga 6 petang pada 5 Julai 2019. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Okey, apa yang saya kita nak maklumkan asal kita petang ni ya Boy, ya masuk pada jam 4:38 minit petang, yeah, bagi kawasan
3: Bandar Ipoh.
2: Kita sambung lagi nanti. Jangan mau kita nyanyi ya. Baik.

radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang, muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersuruhan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, Mendunia.
1: Alhamdulillah dah pun asal kita dah masuk pun eh.
2: Ya, pukul 4.38 tadi asal bagi kawasan Menara Ipoh. Dan juga Watai Perak tadi pukul 4.30 petang. Okey, dan sekarang dah 4.46 minit petang eh.
1: Kalau kamu yang ada teringin nak menyanyi bersama kita,
2: kita ada lagi masa boleh ruang kepada anda. Untuk dua lagu yang boleh anda pilih, salah satu lagunya lagu Kenangan Mengusik Jiwa dan Sejak Ku Bertemu Padamu. Betul.
3: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4.5 petang di Pre FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Okeylah puan, nampaknya dah sampai di hujung. Moh kita nyanyi untuk kali ni boleh
1: ya? Ya, betul.
0: Tapi jangan risau, esok ada lagi boleh
1: Esok Ellie dan juga Pak Ya.
0: Dan ini lagunya pun untuk esok.
1: Esok.

0: Aku, dia dan lagu.
1: Jadi harap-harapnya esok, petang esok kena bersiap sedia lah.
0: Betul.
1: Dengan lagu Jamilah dan Aku, Dia dan Lagu.
0: Kawan ya. Okey, jadi boleh cari liriknya awal-awal pun ya.
1: Untuk
0: esok. Okey lah pun.
1: Okey, dan nampaknya sampai sajalah ya, dapat saya menemani anda menerusi dua program ni, iaitu Ayu Haq dan juga Moh Kita Nyanyi untuk hari ni Selasa 19 hari bulan Mei.
0: Sampai jumpa lagi pada hari Selasa minggu depan lah.
1: 26 hari bulan, insyaAllah. Dan juga lupa nak beritahu Eli.
0: Apa dia?
1: Walaupun hari guru pada 16 hari bulan. Dan juga hari ni pun ada juga orang sambut hari guru tau sekolah.
0: Yalah. Nampak juga kita pun dapat banyak hadiah.
1: Jadi kepada guru-guru pendidik, selamatnya buat hari guru lah. Jadi jumpa lagi dan terus bersama Eli hingga pukul 7 malam nanti.
0: Terima kasih banyak pun ya. Jumpa lagi minggu depan.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Mukbang bersama DJ Eli dan Saiful Nawab setiap Selasa 2 petang hingga 7 petang. Koma boleh bersurah banjar dalam rancangan Ayu Haq Bersurahan, dan koma boleh tampilkan bakat dalam Moh Kita Nyanyi. Semuanya di Perak FM untuk

mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal persiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pada hari ini, 19 hari bulan Mei, dalam tahun 1893, Kerajaan Negeri Perak telah mengisytiharkan Akta Pengawasan Polis 1893 yang diluluskan oleh Majlis Negeri Perak yang bersidang pada 27 Mac 1893. Akta ini merupakan undang-undang dan peraturan terawal yang dilaksanakan di negeri-negeri Melayu bersekutu di bawah pemerintahan British. Menurut akta ini, sesiapa yang didapati bersalah atas kesalahan jenayah akan dikenakan perintah pengawasan polis ke atasnya dalam tempoh 3 tahun ataupun bagi tempoh yang kurang daripada itu, seperti mana yang diarahkan oleh mahkamah, dan berkuat kuasa sebaik sahaja hukuman dijatuhkan ke atasnya. Tertakluk di bawah akta ini juga, pesalah-pesalah dikehendaki melaporkan diri kepada pihak polis. Sekiranya pesalah-pesalah ini bertukar ke daerah lain, mereka dikehendaki melaporkan diri setiap sebulan sekali kepada pihak polis. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan penjara tidak lebih dari setahun. Dengan terlaksananya akta ini dapat menjamin keamanan dan mengelak timbulnya sebarang kekacauan dan penentangan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: tahu orang tua tua.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
2: Hai, saya Amin Spring bersama DJ Ellie di Perak FM untuk koma.

0: minggu ni kita tema kita
1: cemburu.
0: Cemburu ikan ketutu, ikan selayang.
1: Ya.
0: Pandai masak, enak rasanya. Cemburu itu tandanya sayang. Cemburu buta, buruk jadinya.
1: Tarik-tarik nampak bayang, bayang hilang ketika rambang. Cemburu itu tandanya sayang. Takut kasih terus menghilang.

dalam petang Selasa, 19 Mei hari ini ya, bersama dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terus bersama dengan saya Eli di Konti Pan FM dengan jam 7 malam. Kalau tadi 2 jam kita bersiaran bersama dengan DJ Apple ya. Dan jangan Aihwak Bersurahan juga moh kita nyanyi. Sama saya hingga jam 7 malam.

Tanya cuaca di Ipoh macam mana? Musa Mahdi ni nampak cuacanya panas dari tadi ya. Di tempat koma dia mendung kan. Okey. Kalau kamu nak buat ucapan ke? Terus saja ke WhatsApp kita, mudah-mudahan ya. Media sosial pada FM terus menjadi medium yang menghubungkan kita. Mengeratkan tali silaturahim dan lebih dekat bersama kami di Pada FM ya. Okey. Berhubung tuan bersama dengan Combi. Ya, guys.

di petang hari ni eh. Okey, nampaknya banyak kawasan dah mula hujan ni. Apa kata Shima kita? Ulang ulu kuang semua dah mula nak hujan katanya. Dah hujan dah pun. Okey, bagi kita ke 6.9 minit petang ya. Apa dia jam terakhir bertemankan saya di Konti Pernah FM tadi ni.

dan sebuah cinta dari kumpulan Iklim. Baik, dah sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk kali ini menemani komen segmen Moge Mak Desi hari Selasa. Esok hari Rabu kembali lagi bersiaran ya. Esok saya bergandingan pula dengan Ilya Buang aka Pak Ya kita. Esok kita ada seloka pantun. Temanya macam saya sebutkan tadi, iaitu bertemakan janji. Ha. Dan juga macam hari juga kita rancangan Moh kita nyanyi. Jadi kau pun bersedia lah esok ya. Nak nyanyi lagu dari persembahan Jamal Mirdad ke Jamilah. Ha. Ataupun Wan, contohnya Aku, Dia dan Lagu. Semuanya untuk Koma di Pan FM. Sebab ni rekan tugas Nana pula akan bersama Koma. Segmen After Koma, 7 malam, minggu 2 setengah malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kesan Cinta, disampaikan Sahibul Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah hafizakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitr. Fa atimma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kita akan meneruskan pengembaraan kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Destinasi kita berbeza-beza, siapa yang sampai dulu, siapa yang sampai kemudian. Dan itu tidak menjadi persoalan besar. Persoalan yang lebih besar adalah persiapan kita menemui satu titik noktah kehidupan di dunia ini untuk meneruskan perjalanan kita ke alam yang lain, insya Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar segala dosa yang kita lakukan sebelum ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dalam meneruskan perjalanan kita menujunya. Dan salah satu cara untuk kita menarik keredaan Allah agar kita terpelihara adalah kita menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang akan melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita pun melindungi agama Allah, ada orang lain yang akan melindungi agama Allah. Tetapi kerugian adalah pada pihak kita kerana kita tidak menyertai kumpulan kelompok mereka yang menjadi wali-wali Allah yang memelihara agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri mudarasah kita yang lepas, kita tahu definisi wali Allah, orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita sepakati memerlukan kekuatan dalaman yang kuat, perlu dekat dengan Allah. Dan bagaimana nak dekat taqarrub dengan Allah, rupa-rupanya Allah membongkarkan dalam hadis ini, hadis nombor 38. Untuk dekatkan dengan Allah, pertama, anak tangga pertama adalah lakukan yang fardu dengan yang terbaik. Kemudian lakukan pula yang sunat-sunat, kerana lazimnya setiap kefarduan itu diiringi dengan perkara-perkara yang sunat. Solat fardu ada solat sunatnya. Puasa fardu ada puasa sunatnya. Zakat yang fardu ada diiringi dengan derma, infak, wakaf dan sebagainya. Haji yang fardu diiringi dengan umrah-umrah sunat, haji-haji sunat dan sebagainya. Apabila kita melaksanakan kefarduan, tuan-tuan, bila kita kata fardu itu jangan dilihat hanya rukun Islam yang lima. Kefarduan untuk menegakkan negara Islam juga itu fardu, tuan-tuan sekalian. Mengajak masyarakat kembali kepada Allah itu juga kefarduan. Kita merapatkan saf sesama Islam, satu akidah, itu juga satu kefarduan. Dan kefarduan juga berlaku apabila kita mengelakkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengelakkan perpecahan sesama umat Islam itu adalah lebih fardu. Fardu, kefarduannya adalah tinggi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita laksanakan yang fardu, kemudian kita cuba laksanakan yang sunat-sunat, sehinggalah dalam satu keadaan nanti Allah Subhanahu wa taala menyukai, bukan sahaja menyukai, tetapi mencintai kita. Allahu Akbar. Tuan nampak nanti kesan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Kesan kecintaan kepada Allah. Tuan lihat muka surat 515. Dalam kitab kita ini muka surat 515. Kesan kecintaan kepada Allah. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Watarjamahu al-ikhwatu al-mutarjimun wa nafa'ana bi'tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Kesan kecintaan Allah kepada para walinya jelas kelihatan sebagaimana ia dinyatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini dalam hadis yang kita sedang tekuni. Muka surat 559. Baik. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut, jika aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, mencintainya. Mencintai siapa? Para wali Allah. Siapa wali Allah? Orang yang membela agama. Siapa yang membela agama? Dirinya rapat, dekat, hangat hubungan dengan Allah, basah hubungannya dengan Allah. Bagaimana nak rapatkan kedudukan dengan Allah? Lakukan yang fardu. Lepas yang fardu buat apa? Buat yang sunat. Tuan-tuan, kalau itu berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kalau aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangannya yang dia mengambil sesuatu tindakan dengannya. Dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Ambil perhatian hadirin mukminin, hadirat minat, hafizakumullah. Kita memahami hadis ini, mahu tidak mahu kita kena keluar daripada memahaminya secara perkata atau literal. Bila kita memahami literal, kita risau nanti kita terjerat dalam perkara yang haram. Boleh jadi nanti kita termasuk dalam ilhad wal-iyadzubillah, kufur. Seperti hulul. Hulul ni mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu hulul nama dia. Zat Allah duduk kat mata. Zat Allah duduk kat telinga. Zat Allah duduk kat tangan. Zat Allah duduk kat kaki. Itu namanya akidah hulul. Itu adalah haram yang boleh memurtadkan seseorang daripada agama. Ataupun satu lagi akidah dipanggil ittihad. Ittihad ni maksudnya zat Allah bersatu dengan hamba. Zat Allah bersatu dengan hamba. Jadi ittihad. Ini dua akidah songsang. Hulul dan ittihad. Ini perlu dipertegaskan kerana memahami frasa hadis yang kita bacakan tadi perlu takwil. Tidak boleh untuk memahaminya secara literally. Ada sedikit teknikal dalam perbahasan ini, namun ia tidaklah begitu sukar untuk kita faham. Baik. Dalam setengah riwayat, ditambah lagi. Bukan setakat pendengarannya, bukan setakat penglihatan kita, bukan setakat tangan, tindakan tangan, tidak setakat langkahan kaki, tetapi ditambah lagi dengan satu riwayat yang lain, walqal wa qalbuhu alladhi yaqilu bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi. Maknanya, kalau aku mencintai hambaku itu, aku adalah hatinya yang ia berfikir dengannya. Aku adalah akalnya yang boleh berfikir dengannya. Semua perlakuan wali Allah dalam kawalan pengawasan Allah betul ke? Ya. Kita sendiri akan mendapat satu darjah ihsan. Ihsan ini maksudnya, bila kita membela agama Allah, kita rasa Allah sentiasa memberi pertolongan kepada kita, mengawasi kita. Lantaran itu, kita menjadi orang yang sangat berhati-hati untuk menggunakan panca indera kita agar tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam riwayat hadis yang lain ditambah lagi, akulah akal yang dia berfikir dengannya, kata Allah. Akulah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Allahu Akbar. Maksudnya, seluruh panca indera kita ini, kita merasakan diawasi oleh Allah dan kita ada, nanti kita akan lihat salafus soleh, salah satu pandangannya, seolah-olah Allah akan berikan satu nur, satu cahaya yang akan menyuluh kita sama ada kita nak buat benda itu ataupun tidak, kita mendapat bimbingan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibn Rajab? Siapa Ibn Rajab? Ibn Rajab Al-Hanbali adalah salah seorang ulama besar yang juga mensyarahkan hadis 40 ini dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami, lebih tebal. Ada dua jilid. Terjemahan Melayu itu ada dua jilid besar. Ibn Rajab berkata, tuan-tuan dengar ini, ikuti hayati baik-baik. Bagaimana nak memahami, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku adalah mata yang dia melihat dengannya. Aku adalah tangan yang dia mengambil dengannya. Aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya. Aku adalah hati yang dia berfikir dengannya. Aku adalah lidahnya yang ia bertutur dengannya. Bagaimana nak faham dengan fahaman yang selamat? Aqidah kita salimah. Aqidah kita sejahtera. Selamat daripada pemahaman yang salah. Mau kita tengok. Perenggan bermula dengan Ibn Rajab berkata. Yang ada kitab, rujuk buku surat 559. Maksud perkataan ini ialah sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara melaksanakan semua kefarduan yang disuruh oleh Allah, kemudian ditambah lagi dengan yang sunat-sunat, maka dia didekatkan dirinya kepada Allah, didekatkan diri kedudukannya di sisi Allah, diangkat darjatnya daripada darjat iman biasa kepada darjat ihsan yang kita telah mudarasahkan sebelum ini pada hadis 40 turutannya nombor 2. Dah lama dah tuan-tuan sekalian. Iaitu apabila kita ditingkatkan oleh Allah Ta'ala daripada darjah iman kepada darjah ihsan. Apa itu darjah ihsan? Sehingga kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembah Allah, beribadat dengan kesedaran, dengan penuh sedar. Biasa tak tuan-tuan dalam ibadah, kita ambillah satu ibadah yang sering kita lakukan, solat. Sering tak berlaku dalam solat kita, kita lakukan dalam keadaan macam kita tak sedar kita sedang solat. Kita baca, tak faham apa yang kita baca. Pikiran kita menerawang, menerobos tempat yang lain, situasi yang lain. Jadi kita beribadat bukan dengan penuh kesedaran. Ataupun beribadat dengan ibadat yang lain kerana ikut-ikutan. Kerana rasa malu. Itu kalau berkeadaan begitu, kita tak akan sampai kepada darjat ihsan. Darjat ihsan ini ialah kita melakukan ibadah dengan penuh kesedaran, dengan penuh perasaan. Kita bawa perasaan kita sekali menghayati ibadah itu. Tatkala kita solat, bawa perasaan kita masuk dalam solat. Tatkala kita berpuasa, kita masukkan perasaan kita dalam puasa, iaitu dengan penuh kesedaran dan penuh rasa. Dan perasaan, kita merasakan apa? Kita merasakan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita boleh sedang melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau itu berlaku, maka hati kita ini akan dilimpahi dengan makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah maksudnya dengan bahasa yang mudah. Dengan bahasa yang mudah, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apabila kita solat dengan penuh kesedaran. Dan kita bawa perasaan kita sekali dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah mula mengenal siapa diri kita. Kita sudah mula mengenal siapa Allah. Akan timbul kecintaan, pengagungan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, keharmonian dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pengenalan kita dengan Allah berada di dalam hati kita, dapat dilihat dengan pandangan mata hati kita. Wah, ini bahasa yang agak tinggi, tetapi sebenarnya bukan tinggi sangat, sebab ia melibatkan soal rasa. Yang rasa ini orang lain tidak mampu untuk ukur kecuali kita sendiri ukur. Maka kita kenang balik ibadat-ibadat kita sebelum ni. Adakah bersama dengan rasa atau tidak bersama dengan rasa? Kerana iman itu adalah rasa. Ihsan itu adalah rasa. Tuan-tuan sekalian, apabila hati dipenuhi dengan keagungan Allah, maka perasaan tersebut akan memadam segala yang lain. Sebab itu ulama kata, penuhkan hati ini dengan Allah. Perasaan adanya Allah, sayang kita kepada Allah, sampai tidak ada ruang untuk syaitan dan iblis masuk campur, tuan-tuan sekalian. Sehingga tidak ada ruang benda asing, benda-benda asing. Tuan-tuan sekalian, penuhkan hati kita dengan makrifatullah, mengenal Allah, sehingga tidak ada ruang syaitan dan iblis itu masuk ke dalam. Syaitan dan iblis ini dia akan cuba rosakkan kita. Dalam level mana pun kesufian kita, dalam level mana pun kita berada dalam dakwah, tingkat bagaimanapun kita berada, syaitan tidak berputus asa. Dia boleh merosakkan kita dengan sekelip mata. Daripada ikhlas perjuangan di awal perjuangan, boleh tergelincir di tengah-tengah atau di hujung langkah perjuangan kita. Sebab itu kita memerlukan circle yang baik, lingkungan yang baik. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemerintah, berilah nasihat yang baik kepadanya. Kalau tuan-tuan sedang melingkungi para pemimpin, pemimpin organisasi, pemimpin NGO dakwah, pemimpin harakah dakwah, berilah nasihat yang benar dan jujur. Supaya apa? Supaya tidak dicelahi dengan nasihat-nasihat yang salah. Baik, kalau sekiranya hati kita sudah dipenuhi dengan keagungan Allah, akan terpadam bendasing-bendasing yang bakal menghinggapi perasaan kita ataupun hati kita. Seseorang hamba nanti tidak lagi mempunyai hawa nafsu atau keinginan, melainkan apa yang diinginkan oleh Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih Puan Rashidah. Insya-Allah kita sama-sama mencuba untuk dapatkan rasa, untuk mendapatkan rasa kembali menyertai ibadah kita. Kerana kita bukan lekeh dan kurang dari sudut rukun. Kita boleh lakukan dengan cukup tertib yang baik segala rukun solat 13 rukun ataupun rukun-rukun yang lain. Yang kurang adalah rasa, yang kurang adalah kelazatan itu sendiri. Baik. Pada ketika itu dia tidak berkata-kata kecuali perkara yang disukai oleh Allah seperti zikir. Dan dia tidak bergerak, tangan dia tidak bertindak, kaki dia tidak melangkah kecuali pada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, disukai oleh Allah. Jika dia bertutur, dia bertutur kerana Allah. Jika mendengar, dia mendengar kerana Allah. Dan jika dia melihat, dia melihat kerana Allah. Dan jika dia memukul, dia memukul kerana Allah. Inilah yang dikehendaki oleh sabda Rasul, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan seterusnya. Gitu. Difahami begitu. Terima kasih Ismail Perlisi. Kalau dalam sains, mendasing sama ada meningkatkan takat didih atau menurunkan takat beku. Minta maaf kalau saya tersalah ambil perkataan itu. Tapi ialah tuan-tuan sekalian, kalau mendasing masuk dalam hati, mendidih kita tu barangkali boleh cepat marah. Takat beku kita itu beku otak kita tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Ada juga personal-personal begitu. Marahnya itu dilempiaskan bukan pada hak. Islam dihina dia tak marah. Tetapi apabila parti dia dihina, dia marah, melenting. Ataupun dia beku. Beku itu maksudnya dia tak kisah apa yang berlaku. Yang penting dia soleh. Dia tidak menjadi muslim. Maaf Cikgu Sain kalau saya salah ambil petikan mendasing itu. Tapi tidak salah kalau kita takwilkan apa yang saya sebut tadi. Ustaz Fadlan, bolehkah kita fahami akulah pendengarannya yang mendengar dengannya ila akhirihi itu sebagai semua tindak tanduknya Allah channelkan untuk memperjuangkan syariat Allah. Sahih. Ana uwafiqukum. Ana uwafiqu ma'akum tamaman. Mia bil mia. Wallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Menarik. Menarik. Jadi itu yang sepatutnya difahami. Bukan difahami dengan yang salah. Dan ini juga sebagai dalil beberapa ajaran sesat. Ajaran sesat yang bersifat boleh ilhad, boleh jadi kufur. Seperti mana yang sebut tadi, iaitu ada fahaman dipanggil hulul. Mengatakan zat Allah menduduki zat hamba. Itu jadi kafir. Ataupun ittihad, menyatakan zat Allah bersatu dengan zat kita. Itu juga adalah kufur. Sedangkan Allah dan Rasulnya bersih dan jauh daripada tuduhan dan dakwaan seumpama itu. Akhirnya, Imam Ash-Shawkani berpendapat, maksud yang dikendaki dalam hadis di atas ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, maksudnya, celahan-celahan syaitan, iblis akhirnya menghilangkan darjah ihsan kita kepada Allah. Bukan yang dikejar itu redha Allah, yang dikejar itu adalah redha manusia. Semalam saya selitkan faham ini pada pertemuan dengan bakal-bakal imam di seluruh negeri Perak. Kerana kita jadi imam, kita berada di hadapan saf, berhadapan kita berada di hadapan saf manusia. Tetapi nanti selepas kita mati, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan. Allah membekalkan kepada anggota-anggota tersebut, anggota-anggota badan ini tadi, nur yang disebut tadi, nur, satu cahaya. Cahaya itu akan menyuluh jalan hidayah, jalan petunjuk, bimbingan Allah. Serta jalan itu akan menghindarkan kita termasuk terjerumus dalam lubang-lubang kesesatan. Al-Quran telah menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, cahaya, nur kepada penduduk langit dan bumi. Kerana dalam kitab As-Sahih bahawa doa Nabi SAW khususnya ketika nak pergi masjid, Nabi doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bagaimana para ulama menyambungkan antara dalil dengan dalil sehingga kita merasa terpegun dengan kefahaman mereka. Hadis tadi mengatakan tentang bila Allah cintai, segala anggota ini akan dipandu. Bagaimana cara dipandu? Ibnu Rajab mengatakan ialah apabila kita menjaga semua-semua ni, makrifatullah kita, kita kenal Allah dan kita sampai darjat ihsan. Kita sentiasa merasai pengawasan Allah. Jadi tak berani kita nak tengok benda tak elok, dengar benda tak elok, pegang benda tak elok, langkah tempat ke tak elok. Itu satu tafsiran. Tafsiran Ash-Shawkani mengatakan bahawa Allah akan bagi nur kepada kita, kepada anggota-anggota tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nur kepada anggota. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Dan sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Ya Allah, jadikanlah pandanganku cahaya. Ya Allah, jadikan telingaku, pendengaranku cahaya. Cahaya ini akan menyuluh mana yang boleh dibuat, mana yang tidak boleh dibuat. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya baca dah kitab ini banyak kali, tuan-tuan sekalian. Pagi tadi pun saya baca. Sebelum mudarasah pun saya baca. Tapi bila sampai kepada penerangan mudarasah, lain, tuan-tuan sekalian. Allah campakkan ilham dan nur. Barangkali itulah nur. Kerana apa yang tidak terfikir untuk saya lafazkan, terlafaz dalam mudarasah ini. Allahu Akbar walillahilham. Ini barakah daripada majlis ilmu dan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menganugerahkan kita nur ini, anwar. Jamak kepada nur adalah anwar. Beruntunglah siapa-siapa yang nama Anwar. Semoga Allah membekalkan nur, dan orang yang bernama Anwar itu menggunakan nur-nur Allah untuk bertindak menggunakan panca inderanya. Yang tak ada nur, sebab itu orang Melayu banyak agaknya namakan nur kepada anak-anak perempuannya. Nur itu, nur ini. Ada sahabat saya namanya Nur Zamri, lelaki. Tetapi ada nur di depannya. Saya tidak ada nur. pada nama, tetapi mudah-mudahan tetap juga tidak tercicir mendapat nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita berhenti di sini. Dan esok kita akan sambung. Wali-wali Allah dimakbulkan doanya. Allahu Akbar. Wali-wali Allah akan dimakbulkan doanya. Subhanallah. Ini esok kita akan bincang.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Yes, masih di Rai FM, ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat malam Yub-Yung. 7.4 minit malam ketika ini. Terima kasih terus dengarkan Pe Rai FM yang sentiasa menemani anda dengan menyajikan hiburan terbaik juga informasi terkini. Untuk meneruskan lagi siaran di Pe Rai FM menerusi ruangan Atakoma, anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 12.30 malam untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Hari ini hari Selasa, bersamaan 2 Zulhijjah 1400.

0: Waktul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Pada pukul 7.24 minit malam, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Waqi'ah ayat 57 hingga 62.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kamilah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, wahai golongan yang ingkar. Maka ada baiknya kalau kamu percaya akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat.
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim?

0: Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan.

Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu, dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya.

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah sedia mengetahui tentang penciptaan diri kamu kali pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahwa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran kaki.

0: Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Pak Yung. Hampir 7.44 minit malam ketika ini. Terus bertemankan Pera FM. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi. Salam maghrib juga buat anda. Semoga telah selesailah ya mendirikan solat fardu maghrib yang mana sebentar tadi tepat jam 7.24 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Di waktu maghrib ni apa yang kita boleh lakukan? Banyak yang kita boleh lakukan. Antaranya yang penting sekali, kita berhenti sejenak daripada melakukan urusan-urusan dunia. Kita ambil masa sedikit untuk diri dan Allah. Dan kita perbanyakkan baca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran, tenang hati kita ya dengan kalam Allah. Perbanyakkan doa. Kerana waktu yang baik untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan perbanyakkanlah zikir dan istighfar untuk kita bersihkan hati, dekatkan diri kita kepada Pencipta. Baik, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Dan terus dengarkan Pera FM, pastinya di sini ada hiburan dan juga informasi terus menemani anda di mana-mana jua anda berada, yang sedang bertugas maupun yang dalam perjalanan ketika ini. Untuk jam seterusnya, jangan lupa untuk kita meriahkan malam ini dengan seleksi lagu pilihan anda. Zona seleksi pendengar akan ke udara dari jam 8 hingga 10 malam. Hantarkan kiriman WhatsApp pilihan lagu anda menerusi talian 010-200-7055.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Pera FM untuk koma aja.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Dan pertanyaan, apa khabarmu di sana? Diharapkan anda sihatlah adanya. Ya, kalau kata kurang memuaskan tahap kesihatannya, jangan lupa untuk dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan melarat. Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, dah pun 8.15 minit malam. Kita nak berhibur juga dengan lagu pilihan pendengar. Jadi untuk yang nak dengarkan lagu pilihannya dikeudarakan malam ini, boleh hantarkan pilihan lagu melalui kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Nyatakan tajuk lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirim. Seperti kiriman Abang Sam dari Meru Raya yang nak dengarkan lagu Hapus dari persembahan Masya Masyita. Jom kita layan para FM untuk koma je.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Baik, lagu dari kumpulan Damasutra, lagu Berjodoh Sufi, merupakan lagu pilihan Jaini Soho dari Tanjung Tualang. Semoga terhiburlah mendengarkan lagu yang menjadi pilihannya malam ini dikeudarakan menerusi ruangan seleksi pendengar. Untuk anda juga yang dengarkan Perak FM ketika ini, diharapkan anda terhibur. Jadi kalau kata yang lain nak juga dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan di radio menerusi ruangan seleksi pendengar malam ini, jangan malu, jangan segan, hantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman di talian WhatsApp 0102007055. Kita terus menemani semua pendengar kita yang mungkin dalam perjalanan ketika ini. Semoga selamat tiba ke destinasi. Juga jangan lupa untuk kita titipkan pesan kepada mungkin ada kawan-kawan, ahli keluarga, abang, adik yang nak menunggang motosikal, supaya mereka juga sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Pesan kat demo, jalan raya bukan tempat berlumba atau menunjuk aksi, kerana satu kesilapan nyawa boleh melayang. Jadi kita pesan dengan penuh kasih sayang supaya mereka sentiasa tunggang dengan berhemah dan patuhi peraturan di jalan raya. Hormat pengguna jalan raya yang lain, keselamatan milik semua. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, sebentar nanti tepat jam 8.38 minit malam akan berkumandangnya azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Juga kita akan ikuti ruangan bicara ilmu melalui rancangan Nida ul Islam. Semuanya selepas ini, semestinya untuk koma je.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semasa bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 1599.
8: Masa dah pun 8.38 minit malam. Berkumandanglah azan berkat masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

0: Baik, saya selamat mendirikan anak solat Father Isha. Semoga hati yang pernah dipujuk tenang dan jiwa yang resah dipenuhi cahaya iman. Amin, insyaAllah. Dan kita menuju ke jam 9 malam sebelum kita ikuti berita utama seketika nanti. Dan anak tunaikan terlebih dahulu permintaan dari Kak Azir Roziah dari Simpang pula yang nak dengarkan lagu dari Persembahan Mimi Asmidar, lagu yang berjudul Keikhlasan. Ditujukan nak buat sahabat CJU, Klub Sahabat Perak FM dan sahabat senama Rozia dan geng Mall UNICEF. Terus kekal bersama Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
1: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dimerupakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat buat Yub Yung di waktu malam ini ya. Semoga kita dapat rehatkan badan, tenangkan fikiran, kita cas semula tenaga supaya esok kita kembali bertenaga dan bersemangat untuk kita jalani hari esok dengan sebaiknya. Dah pada 9:19 malam, terima kasih mana yang terus kekal bertemankan Perak FM bersama Nana pada malam ini, dan kita berhibur dengan seleksi lagu-lagu pendengar sehingga jam 10 malam. Baik, lagu yang baru saja kita dengarkan sebentar tadi dari kumpulan UK, Tergamak Kau, merupakan lagu pilihan Muhammad Azizi dari Batu Gajah. Semoga terhibur. Dan selepas ini Nana nak putarkan lagu pilihan Musri Larut dari Kuala Subetang, nak dengarkan lagu persembahan kumpulan Freedom, lagu berjudul Jauh Dirindu. Dan juga selepas itu kita akan dengarkan lagu pilihan Kak Hazliza Bahar dari Tasik, yang nak dengarkan lagu berjodoh patahnya Sayap Malam dari kumpulan Masa. Lagu dituju buat sahabat grup CJ, you dan pendengar setia Perak FM. Semoga terhibur hendaknya. Perak FM, untuk koma je.

0: satu malam bukan sekadar tentang bising kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terbaik.
2: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Gerak FM untuk kamu aja.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alphaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
0: RFM, hiburan berinformasi.

0: aku cinta.
1: Terima kasih terus dengan Kano Perak FM 9.35 minit malam. Sambil bersantai-santai, sambil beristirahat, malam ini kita layan terus lagu yang menjadi pilihan pendengar seterusnya. Kiriman dari Azharul Zaman Aziz dari Manjung yang nak dengarkan lagu dari Azmani, Sebenar Cinta. FM, tukang maja.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Wow. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
1: Perak FM untuk komen.

0: untuk koma aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

Dengan terima kasih terus sedengarkan Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi terus menghiasi malam anda dengan lagu-lagu terbaik. Ada lama, ada

Dan untuk info, kerajaan Bandar ini memperuntukkan RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. 8.3 juta penerima STR menerima manfaat. Dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Jadi untuk semakan dan kemas kini permohonan, anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my. Okey, jom terus layan para FM semestinya di hiburan dan informasi. Tukumah je.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRFM.

0: Yu Bik Yu ada pun 10.27 minit malam. Baik, saya sebelum kita dengarkan lagi lagu-lagu terbaik selepas ini kan, dan nak sama-sama lah kita renungkan yang mana satu perkongsian di media sosial baru-baru ini mendapat perhatian warga net, yang mana tular di media sosial mengenai seorang rider berhenti di tepi jalan untuk membantu seorang warga emas berkerusi roda melintas jalan, yang mana rakaman itu sangat menarik perhatian kan. Dan dalam video yang dikongsikan itu, rider tersebut telah dilihat mengetepikan seketika urusan kerjanya. Walaupun beliau sendiri dalam urusan kerja, namun beliau mengambil masa sedikit untuk membantu seorang warga emas dengan menolak kerusi roda seorang pakcik ni yang berada di laluan jalan kan. Walaupun ianya nampak mudah, nampak kecil, tapi sebenarnya adalah satu perbuatan yang orang kata sangat bermakna untuk setengah orang kan. Dan juga apa yang perlu selain daripada bantuan itu, satu sisi lain yang dapat kita lihat juga adalah bahawa jalan raya ni, selain pada jalan raya, kaki lima, premis awam dan ruang bandar, bukan hanya untuk orang yang sihat, sempurna, laju dan kuat, tetapi ianya juga adalah milik warga emas. Okey, you ibu mengandung, pesakit strok, pesakit jantung, dan semua sekalilah ya, yang ada yang perlukan sedikit masa untuk bergerak. Jadi kita sebagai masyarakat yang sihat tubuh badannya, perkataan kita hulurkan sedikit bantuan untuk memastikan kelancaran urusan mereka ini juga kan. Jadi untuk kita yang lain juga sebagai yang memerhati sesuatu yang dikongsikan ini, sama-samalah kita untuk terus lakukan kebaikan walaupun kita tidak mengharapkan balasan. Namun sebenarnya setiap apa kebaikan yang kita lakukan, sekecil-kecilnya, ianya mampu mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Dan jangan pernah jemu untuk berbuat baik, kerana setiap kebaikan pasti kembali kepada diri kita, insyaAllah. Kita nak teruskan lagi hiburan malam ini dengan persembahan dari Datuk Jamal Abdillah dan Malik, Aku Maafkan Kamu di Perak FM. Tengok koma je.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang roh kesini satu.
2: Dimensi.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Woi! Nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
2: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
2: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
2: Aduh. Sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasa. Setelah di jalan raya, ingat pengguna yang lain.
3: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Farhan untuk pendengar Perak FM.

0: Series X. Amazing performance this year. Goodbye and good night.
1: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Semestinya Pera FM untuk koma aja. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk terus kami menemani anda ke mana-mana juga anda berada. Selamat beristirahat, selamat bersantai-santai. Mana yang sedang bertugas, semoga dipermudahkan urusan anda. Yang mana sebentar nanti juga, tepat jam 11 malam, kita akan ikuti berita utama. Kita akan singgah sebentar ke Nasional FM dan selepas itu kita kembali berhibur bersama di Perak FM Musi Ruangan Zona Music. Terus kekal bersama Perak FM untuk koma je.
3: Selamat memandu.

negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupiah India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupiah ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika semasa dagangan harian. Paras penutup terendah sebelumnya ialah 96.34 pada Isnin. Terdahulu, Perdana Menteri India Narendra Modi meminta rakyat menjimatkan pertukaran asing dengan mengurangkan penggunaan bahan api serta mengelakkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura, Ng Kiet Wesley Koh dan Jun Suke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Xing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangon, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis JSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Astesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom dengarkan Radio Nesha PRFM. Untukku mengajar.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
2: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
3: 3 hingga 5 petang. Rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes.
2: Betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
7: Tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nuratul Jannah.
8: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
2: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: Kalau untuk dengarkanlah lagu-lagu rock jiwang, jangan lupa untuk terus dengarkan Para FM setiap hari Sabtu 9.15 minit malam sehingga 11 malam. Lagu-lagu rock kenangan nak menghiburkan malam minggu anda. Dan tugasan anda berada di penghujungnya menemani anda mengisi ruangan Terkoma untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bertemankan Nana. Diharapkan anda terhibur menekan seleksi lagu-lagu yang dikeudarakan malam ini. Teruskan kesetiaan anda sampai bila-bila bersama Perak FM. Dan untuk seketika nanti tepat 12 malam kita akan ke Nasional FM, dan seketika nanti juga kita akan ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Mulk. Jadi selamat malam semua, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk kamu. Bismillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM, untuk koma aja.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani semua. Terima kasih untuk Aizat bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0-nya. 8 malam hingga 12 malam nasional malam. Dan kini tibalah masanya untuk nasional game Burhan tu segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih ruang udara nasional FM. Dan kita buka lembaran hari baru Rabu 20 Mei 2026 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Mudah-mudahan semalam berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semalam diberi kesembuhan kepada yang sakit. Mudah-mudahan semalam anda terus sihat sampailah ke hari ini. Kerana kesihatan itu sangat-sangat penting untuk kita.

0: kadang-kadang bila difikirkan, biarlah duit tak banyak tapi badan kita sentiasa sihat. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Kita sihat, boleh kita keluar berjihad mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Tapi yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat, dengar nasihat doktor, jangan pandai-pandai sendiri. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Okey, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Semua okey, geng-geng berhantu. Saya panggil anda semua sebagai geng-geng berhantu. Geng saya tau. Nama nampak macam ganas, geng berhantu. Tapi jangan risau, dalam hati kita ada tamahan. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng berhantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Buat yang tengah bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat memulakan kerja di tengah malam mencari rezeki. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki itu diberkati Allah SWT, InsyaAllah. Jadi tahan-tahanlah mata itu ya, jangan sampai tertidur pula. Apatah lagi anda sedang mengendalikan mesin-mesin, bila tertidur tu sangat-sangat berbahaya. Berapa banyak kemalangan di tempat kerja yang berlaku sebelum-sebelum ini, saya tidak mahu terjadi kepada anda semua. Jadi berhati-hati dalam melaksanakan kerja dan juga tugasan anda, sambil kita pikul tugasan itu dengan penuh tanggungjawab dan juga amanah. Sambil itu juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Hiburan berbagai rentak 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburannya agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
2: Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha. Ni yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu.
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, "Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha." Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sposin aja. Geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Kang Lifan dengan Cik Mat Molek. Mana ni Cik Mat Molek semua ni? Anda laporkan diri anda bersama dengan saya. Cik Mat Molek ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Anak nak pergi sekolah, dia katanya. Ayolah gosok lah eh. Ada yang tengah lipat kain lagi. Biasalah suri rumah tangga ni kerja tak habis tau. Tengah basuh pinggan. Tengah basuh baju pun ada. Siang kerja. Kadang-kadang balik lewat, inilah masanya kan. Yang dapat tidur sekejap, pagi nanti nak bangun awal lagi kan. Begitulah rutin harian kita. Itulah perjuangan hidup kan. Selagi belum tutup mata, selagi tu lah kerja, kerja, kerja. Tak apalah, kita buat sesuatu itu dengan penuh keikhlasan. Hati kita ikhlas. Bila hati ikhlas, jiwa kita akan jadi tenang je. InsyaAllah. Baik, sementara itu ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baharu, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Terengganu pula di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin, Johor di Keluang, Mesing dan juga Kota Tinggi, Manakala Sarawak di Sibu, Kapit, Song dan juga Belaga, termasuklah Miri, Beluru, Telang Usan dan juga Marudi, Sabah di pedalaman di Tenom dan juga Beaufort sehingga jam 2 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya memang hujan bang tempat saya ni lebat ni. Oh sedap tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Adib Zain Arif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lagat ke tak lagat tu mata tu. Ada yang ramai berjanji dengan saya, bang saya sampai pukul 6 pagi tau. Rupanya pukul 2 pagi dia dah terlayang dah. Tak tahu pergi ke mana. Tahu-tahu mimpi sampai ke Australia, sampai ke London, sampai ke Paris. Okey jugalah eh, dapat mimpi yang indah. Kalau dapat mimpi yang mengerikan, jangan salahkan saya tidur tak cuci kaki. Betul, dulu dapat mimpi yang buruk je kan. Kita bagi tahu orang tua je, orang tua cakap, tu dah tidur tak cuci kaki. Apakah kalau kita cuci kaki tu, kita tak dapat mimpi yang buruk? Banyak juga persoalan dekat situ kan. Okey, mana dia geng-geng berhantu? Dah lapor diri anda bersama dengan saya. Mereka yang berada di atas jalanan macam mana? Jalan raya bergerak lancar? Okey, baik. Ada kalanya tempat yang anda lalu tu hujan kan? Berhati-hati terus. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bah semua. Kasih horn untuk abang manis. Pon-pon-pon. Okey, saya nampak ramai yang bagi horn. Mantap semua, terus layan lagi. Ini dia daripada Kembara. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Hati emas. Hati kita kena baik. Biarlah apa orang buat pada kita, kita jangan buat orang. Jadilah hati yang emas. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

Mei dengan berlayaran. Kita berlayar je hidup kita, ya. Kita lalui je apa saja. InsyaAllah perkara-perkara yang baik akan datang pada kita. Kalau kita lakukan perkara yang baik, kan? Kalau kita buat jahat, balasannya pun ada juga. 12.44 minit tengah malam. Ya, malam masih muda lagi. Bagi saya lah. Bagi saya yang bertugas ni, malam masih muda. Bagi mereka yang bekerja juga, malam masih muda. Tapi ada yang dah menguap dekat tempat kerja tu. Tak cukup tidur ke? Oh, okey. Tapi jangan tidurlah, eh. Jangan mengular tau. Yang penting jangan mengular. Baik, selain daripada MyCard yang baru akan dikeluarkan pada bulan Jun nanti, Jabatan Immigration juga akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan bermulanya 1 Jun nanti dan sekaligus memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara. Jadi fasa permulaan pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Pejabat Pasport Jalan Duta, UTC Wangsa Maju Shah Alam. Tapi bagi anda juga yang ada pasport tapi masih lagi kata orang tu tamat tempohnya lama lagi, kan, tidak perlulah tergesa-gesa tukar pasport jika tempoh sah lebih daripada 6 bulan. Permohonan dalam talian mesti guna juga gambar sebenar, bukan gambar AI, ya. Jangan tergesa-gesa nak tukar pasport pula. Masih ada lagi berbaki 2 tahun setahun tu, tak perlu tergesa-gesa. Bagi mereka yang dah betul-betul tamat tempoh di bawah 6 bulan tu, bolehlah tukar mulai bulan depan, ya. Pasport versi baharu 94 ciri keselamatan. Jadi bila ada 94 ciri keselamatan ni, yang paling penting tak boleh dipalsukan. Sukar untuk dipalsukan. Itu yang paling penting. Begitu juga dengan MyCard kita. Bulan depan pergi ke JPN, kita tukar MyCard kita. Tapi tak perlu tergesa-gesa. Ada yang kelang kabut nak tukar tu. Itu yang jadi jam dalam talian. Dalam talian pun jadi jam tau. Bukan saja jalan raya yang sesak, talian pun sesak juga bila beramai-ramai menggunakan talian yang sama, kan. Astani Patola melaporkan diri Itachok dari Ipoh. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, Ambar JJ Gemas, Noraini Jupri. Kita ada Nur Diana Nordin dari Biri Sarawak, PKA Amin. Seperti biasa, geng Saka Pondo, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor. Hasna Asrani, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Dengan rakan-rakan ramai di sana, eh. Napi Saril, Jali, Joa Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Zabidi Ahmad dari Teronoh, Alfred Lemert, Ali Zuhaili, Lin Roslinda, Muhammad Izzuan, hadir dari Kulim Kedah. Mat Subihi juga hadir dari Sungai Petani Kedah. Intan Hamid. Kita ada Nenek Ani, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawa Yang Mistik, Apu Arminang, Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori, pam pam pam, Sekomban Mari katanya. Luncur Jibish, mantap. Fazia G, Muhammad Yusuf, Azrenganu, Maimuna, Jamal Aloha, Ramlah Din, Din Khairuddin, Nolia Ramli, Lia Ramlah Din. Kita ada Syaputra Musing, Johor Rian, Ahmad dari Kang Abelis, Marsa Saleh, Siti Hijana Tul Rahim. Kita ada Sun Flower juga, Tun Dr. Philip Maling, Dina Abdul Jalil Tawal, Johasmizi Abdullah dari Puchong. Katanya dah ready dengan kopi O dan biskut. Mantap. Anak Anton Gudat Sabah, Princess Su, Nurazila Yusof dari Pulau Pinang, Afif Nur Syazaf, Janet Zai, Cik Alin dari Ipoh. GBH online lagu-lagu bersama National FM, enjoy katanya. Rasbi Diri dari Tawau, Janet Zai, Dat Reed, Ramli Lee, Sibu Sarawak, Nur Azila, Patia Saleh. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Semua okey lagi? Terus beribur dengan lagu-lagu yang agak rancak.
sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Tentunya kemudian lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati el. Luncur terus Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Bertemankan pemilik suara ini di jam yang kedua. Pertemuan Rabu 20 Mei 2026 untuk National Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur. Tertidur tadi bangun sementara menunggukan GBH pukul 12. Tak apalah, rehatlah. Dia kalau mengantuk tu ubatnya adalah tidur. Kadang-kadang orang kata ubatnya kopi okau-kau. Tak juga. Yang paling mujarab adalah tidur. Baik, petang tadi kalau kita lihat kan ada berbaki lagi 10 kapal Semut Flotilla masih lagi meneruskan pelayaran. Namun begitu, Semut Nusantara Command Center mengesahkan kesemua 10 kapal Global Semut Flotilla 2.0 telah pun dipintas Tentera Laut Rejim Zionis Israel IOF setakat pukul 8.25 minit malam waktu Malaysia. Dan SNCC memaklumkan kapalnya dipintas ialah Al-Sion yang membawa dua rakyat Malaysia iaitu Muhammad Hariz Azrami dan juga Chin Xiaowei. Dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan secara rasmi oleh SNCC nanti ya. Namun begitu, Global Semut Flotilla memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Jadi kapal tentera rejim itu membawa aktivis yang diculik termasuklah doktor, wartawan dan juga pembela hak asasi manusia dari lebih 40 negara dijadualkan berlabuh dalam tempoh kira-kira 2 jam lagi. GSF mendesak semua peserta bersama lebih 9,000 tahanan politik Palestin dibebaskan segera tanpa syarat. Selain daripada menggesa pemimpin dunia menuntut pembebasan peserta Flotilla, tahanan politik Palestin dan juga tebusan serta menamatkan genosid dan juga sekatan ke atas Gaza. Termasuklah rakyat kita 25 orang yang ditahan, yang diculik. Apabila mengikuti Global Semut Flotilla semalam ya, kita doakan semoganya terus diberikan kekuatan dan semangat serta selamat untuk pulang ke tanah air mudah-mudahan. InsyaAllah ya, doakan bersama-sama. Kita mohon rakyat Malaysia mendoakan. Yang paling penting bagi umat Islam, doa itulah senjata kita. Senjata yang paling tajam adalah doa. Baik, terima kasih King Game Burhan tu. Ada Manja, ada Fatihah Saharbudin, kita ada Nolia Ramli, Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mak Yo, Vario, Lavender Girl, Lara Sofi, Nolida 24, Anissa Manaf, Yusran Zainal. Ini pun nama lori ni, Yusran Zainal. Wajah Kuning katanya pesan dekat Pak Chad, bawa bas tu elok-elok. Pak Chad, elok-elok Pak Chad ya. Rosila Ramli, Kupu-kupu Beracun dari Pasir Putih. Kita ada Mursyidin juga hadir. Remy 78 pam-pam-pam. Mantap. Kurma Jingga, dia kata selamat bertugas. Okey, selamat mendengarkan Jaman 67. Diana Zulaika. Siapa lagi Junaidah. Kai Junaidah melaporkan diri juga bersama dengan saya. Metal Sejati, Anis Mohamin, ada juga Ita Chot. Siapa lagi ramai sebenarnya Gigi Berhantu ni, tapi ramai yang belum lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ajit juga terhadir, Mutiara Delima.

yang paling penting. Okay, Siti Fatimah Azlan Abdul Wahid. Kita ada Fiza Syazwina. Salam dari Keluang katanya. Okay, jom berhibur dengan lagu ini. Bagi semangat anda untuk menyambut idea doha bersama di Hari Raya Cendrawasih. Jadi terus layan Kem Buruhan tu.

Udin Narayan bersama dengan Al-Kayani Muhammad Dilkasukun. Ah, semuanya bergoyangnya. Senang nampak. Goyang-goyang. Yang sedang makan jangan bergoyang pula. Kunyah betul-betul. Ada yang baru dapat makan, baru balik kerja bang. Alhamdulillah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Yang dekat kedai-kedai makan pun sama juga. Tengah lepak, tengah bersama-sama dengan kawan-kawan. Terima kasihlah pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung yang terus bersama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang berniaga burger bersama peniaga burger se-Malaysia, Abang Burger, Akak Burger. Macam mana hari ini perniagaan? Saya mengharapkan perniagaan anda bertambah maju insyaAllah ya. Kepada semua peniaga-peniaga se-Malaysia. Baik, kita tahu Jalan Gua Musang Lodging yang ditutup pada 3 Disember yang lalu kan akibat tanah runtuh. Ada berita baiknya, ianya akan bakal dibuka semula kepada pengguna pada 21 Mei ini, iaitu esok insyaAllah. Pengurusi Jatuhan Kuasa Kerja Raya Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izani Hussein menyatakan pembinaan jalan lencongan sementara di lokasi terjejas kini hampir siap dan juga dijangka mula digunakan pada esok lah, hari Khamis. Jadi pembukaan laluan itu sangat-sangat penting sebenarnya kalau kita nak lihatkan, bagi memulihkan semula hubungan pengangkutan antara Kelantan, Pahang dan juga Perak yang terjejas sejak kejadian tanah runtuh yang berlaku. Jadi mudah-mudahan jalan itu dapat memudahkan anda semua. Buka jalan je pastinya merancangkan kembali sektor ekonomi antara negeri, khususnya melibatkan sektor pertanian, pelancongan dan juga logistik kan. Okey, yalah, tak lama lagi nak Aidiladha. Siapa-siapa yang selalu menggunakan Gua Musang Lodging, anda boleh gunakan lah. Baik, aku Zah, selamat pagi. Mi Views, Zawati, Zahariza, Senik, Labubu, Penang 78, Gang Rimba, Nura, Chef Zeng, Yus, Besut Terengganu. Ada Ikram juga, Razak, Pak Yus, Rabiatul, Eliana, Zai, ada Iswani, 87, Puteri Lilin, Syah, 83, Suzana Ahmad, Zubaidah Ida, Siti Hajar, Adim, GP, Sania Muhammad, ada Limas, Kopi O, pam-pam-pam, mantap Kopi O. Ramai juga Bapak Lori melaporkan diri dengan saya tahu. Nur Cahaya, Yus YMC juga dari Perlis, Tiger Aini, Lina Adam, Edizam, Rosli, Are You Sleeping, Brother John, Ju 8754, Ida, Jomel, Daya yang sedang menjahit pada waktu ini dengan lagu raya tadi, dikatanya menggigil je badan. Nur Julai, Jun Haritz, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Nur Lida Yahya, Zua Rock and Roll Burger. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai jugalah ya yang melaporkan diri. Terima kasih tahu semua geng-geng berhantu. Saya sangat-sangat suka dengan geng-geng berhantu ni. Sporting, supportif, semuanya sanggup teman berteman sampai pukul 6 pagi. DJ Rahmat juga turut hadir. Lepas 1.30 minit pagi seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita tukar mood kita. Jangan bertukar apa tau. Saya tak suka anda bertukar menjadi Superman ke Spiderman ke Gaban ke. Kita bertukar jiwa kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu kenangan. Mudah-mudahan lagu itu terimbau kenangan manisnya yang mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit seperti biasa kita tolak ke tepi dahulu, kerana dalam kenangan pahit itu nampak seperti ada perjuangan kehidupan. Betul, dalam kenangan pahit itu jangan kita kenanglah, takut nanti luka lama berdarah kembali. Kita fikir-fikirkan ke depan. Hidup ini sebenarnya bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang kita belajar bagaimana menari di bawah hujan. Lagu yang kita panggil lagu-lagu menangis sepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini.
Lagu daripada nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Seribu kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di ruang udara Nasional FM ini memberikan kemanisan sehingga pukul 6 pagi nanti terus luncur di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Assalamualaikum, bulan Mei dengan sketsa sebuah cinta. Ada yang cakap dengan saya, teringat seseorang ni bang, mendengarkan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Teringat siapa tu? Siapa tu? Teringat kata orang tu, cinta lama lah, cinta yang tidak kesampaian. Tapi kita rasa bersyukur sebenarnya. Setiap pertemuan itu pastinya ada keindahan. Cuma kadang-kadang perpisahan itu je, perpisahan yang menyakitkan. Tapi itulah lumrah cinta, bertemu, berpisah. Nah, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, tentang perpisahan itu bergantung kepada diri kita. Tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, Perdana Menteri mendoakan agar seluruh jemaah haji yang berada di Tanah Suci dikurniakan haji yang mabrur, dipermudahkan segala urusan dan juga kembali ke tanah air membawa semangat baru buat keluarga, masyarakat dan juga Malaysia tercinta. Ya, kita juga doakan semoga jemaah-jemaah haji hampir 31,600 telah pun berada di Tanah Suci pada ketika ini. Dan kalau sama-sama kita lihat kan, haji ini sebenarnya bukan sekadar perjalanan ibadah lah ya. Sebaliknya madrasah tarbiyah yang pastinya membentuk jiwa, menyucikan hati dan juga meniupkan semangat baru untuk kita, kata orang tu, kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara dengan lebih ikhlas dan juga penuh ihsan. Mungkin ada saudara kita, ada ibu dan ayah kita di Tanah Suci. Untuk hari ini dah tanya kabar mereka belum? Kalau diikutkan waktu di sana pukul 9 malam, kita jam 2 pagi, waktu sana pukul 9 malam, mereka masih lagi belum tidur rasanya. Jadi elok anda bertanya kabar. Mesej je, ayah, ibu, apa khabar? Bagaimana keadaan di sana? Kesihatan macam mana? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas di sana kan? Sana panas dan kering. Badan cepat, kata orang tu, kehilangan air. Jadi minum airlah banyak-banyak di sana ya. Jaga kesihatan, doakan mereka semua. Dan mintalah doa mereka juga yang ketika ini berada di Tanah Suci untuk kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita juga dapat menjejakkan kaki di Mekah dan juga Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Ibadah umrah senang untuk anda kerjakan bila-bila masa saja, insyaAllah. Kalau dijemput Allah SWT ke Tanah Suci, bila-bila masa. Cuma haji ini agak sukar sikit, tak semuanya. Walaupun kita banyak duit sekalipun, belum tentu kita dapat pergi ke sana kerana ada kuota-kuota yang disediakan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kita cuma mendapatkan 31,600 kuota saja. Tapi kita juga mengharapkan hubungan baik negara kita. Kata orang tu dapatlah, kata orang, tambah lagi kuota tahun hadapan, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Baik, Khairul Azli Lizam, selamat pagi untuk anda. Puteri Nora Kaliza Nazri Yahya 94, ada Mamek Sabah Lori, Hayati Ahmad, ada Ros Ana Budak Nakal, Suriati Sumadi Ati 80. Siapa lagi melaporkan diri? Lin Manzek Abdullah, kita ada Isah Bilun, Raisal Cahaya Bulan, Zidek Pilot Darat, Zidin Pilot Darat, Pabaman AG Cinta Hati 79, Abang Long Awang dari Bintulu, Nizam Grab Pulau Pinang, Boy Tobing, Nora Siki, J. Rose, Nur Julai, Mizi 85, IW Jamil, Adinda, ada Faizal, JB, Nur 68. Oh, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri ya. Mantap, Mama Mira, Azman Arifin, Abang Long Gentar, ada Cisha, Rukia 65, Udak Mael, Vanessa, Adam Malik, Syafiq Irsyad, Rosie Cik Ros, Izian, Bunga April, Wiranti, Farif Hakimi dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absah Hasan, Aisyah dengan Kemaafan Dendam yang terindah. Kalau salah tu kita maafkan lah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafkan je. Mudah-mudahan nanti kita kembali tenang.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Membawa kita ke 2.28 minit pagi. Ui, hari ini cepat rasanya masa berlalu kan. Itu sebab orang kata masa itu emas. Jadi jangan bazirkan masa kita. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang dah menangis pun, menangis tepi wujud katil. Yang tengah buat kuih, yang ada dekat dapur menangis dekat tepi wujud dapur tu. Dah terimbau kenangan lah. Kita tak boleh elak daripada kenangan sebenarnya. Dan kenangan akan terus bersama-sama dengan kita, hidup dengan kita sampai ke akhir hayat. Itulah kenangan. Tapi yang paling penting, apa pun kenangan itu, kenangan manis, kenangan pahit, pasti ada satu pembelajaran yang kita boleh belajar dari situ kan. Sebab kenangan itu akan memberikan pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik, guru yang terbaik dalam hidup kita. Mematangkan diri kita, mematangkan pemikiran kita, mendewasakan kita. Dan pengalaman itu juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Baik, dalam kerajaan sebenarnya, untuk meningkatkan tahap keselamatan dan juga mencegah kejadian buli dan juga penderaan di pusat-pusat asuhan kanak-kanak kan, dan semua pusat perlindungan dan juga taman asuhan kanak-kanak, taska di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM perlu memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV sebagai salah satu syarat utama. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat Lim Hui Ying menyatakan langkah itu sebenarnya meningkatkan tahap keselamatan di pusat asuhan. Dan pemasangan CCTV di premis bukan saja bertujuan membantu keadaan semasa, malah turut berfungsi sebagai langkah pencegahan kerana penghuni dan juga petugas sedar setiap pergerakan diperhatikan kan. Sebab kita nak elakkan kejadian penderaan lah terutamanya kan. Dulu banyak kita dengar ambil anak dekat pusat asuhan, kenapa pipi dia merah-merah kan, rupanya kena penampar oleh penjaga di pusat asuhan. Kadang-kadang kita tengok, kita hantar pagi elok, tiba-tiba ada luka dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara inilah kita nak elakkan. Dan kalau ada penderaan, kita dapat tahu kan mereka sedang dipantau. Kita sebenarnya nak, kata orang tu, berusahalah sedaya upaya untuk mengurangkan kejadian buli. Bukan saja di pusat asuhan kanak-kanak, kejadian buli ini di asrama-asrama, selama penuh kerjaan bersama kan. Di universiti-universiti pun kalau boleh CCTV di mana-mana. Okey, Fiza Riza sama pagi untuk anda. Mastura juga sama pagi. Rose Ellis, kita ada Kak Ai, Awin, Azli Zamaha, Kamal, ada Wani, ada Ishan, Nazni, AI 13, Wawani.

Anis Nurizam Hamba Abadi, RKP Patron KVDT, mantap Maluri, pon pon pon. Abang Maluri kalau memandu dah agak, kata orang tu, dah beratus-ratus kilometer, dah lebih daripada 2 jam tu, berhentilah eh. Berhentilah seketika, carilah. Kalau tak mata tak mengantuk pun, segar-segarkan badan, renggang-renggangkan tangan, berhenti di kawasan rehat dan rawat, cari kopi O, cari air panas, nak mandi pun boleh. Kita ada juga di Ana Zulaika. Dia kata, semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya jugalah, saya kata orang tu, sering mendoakan kesihatan untuk semua pendengar Nasional FM. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga minum. Okey, Fauziah Osman, Botak Bahau, Musang Berbulu Serigala, hadir pom-pom-pom, ber-SB pom-pom-pom. Ramai betul lah. Pilot-pilot darat, abang-abang lori, brother-brother bas yang menopokkan diri bersama dengan saya. Mantap semua, luncur terus ke destinasi dengan selamat, mudah-mudahan. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Sebuah lagu lontaran suara Inka Kristi dengan Gambaran Cinta.

0: Masa Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu ciptaan Lan Lager lirik oleh Joey. Kumpulan Spring dengan Romantis. Romantisnya kan. Kita ingat jatuh cinta dulu kan. Siapa yang mula-mula jatuh cinta? Umur berapa anda mula-mula jatuh cinta? Umur berapa? Kalau saya terus terang, saya jatuh cinta umur saya ketika itu 18 tahun. Masa tu jatuh cinta dengan satu kampung tau. Teringat kan. Satu kampung lagi senang. Bila tak nampak je, tengok bumbung rumah pun cukup okey. Busy 85 katanya umur 15 tahun. Lagi awal. Ali Kasim. Selamat pagi untuk anda. Ada juga Cik Puan yang hadir melaporkan diri. Syekin Yusof katanya umur 18. Ika Rosa katanya apa itu? Jatuh tangga sejarahnya. Kita kata jatuh cinta bukan jatuh tangga. Jatuh tangga dah tentu sakit kan. Majidah saya cinta monyet saya umur 16 tahun. Mantap. Okay, Rosmawi, Ita Rozaya, Amantan, JS Julai, Norma Dayana, Kak Mas, Sherry 76 dari Australia, Nida Wahida, Dayang Nura, Fida, Ina Fitri, Yusuf, Asang, Zaila, Mamu, LP 85, Zila, ada Ismi Pal, Asha, Mei, Miana, Suliza Liza, ada Ultraman, ada Azna, Abi Hashim, Rawatun, ada Yati, Ros Mamat, Bell. Mantap eh. Baik, cuaca macam mana tempat anda? Okey. Kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang, dijeran Tetmaran, Kuantan dan juga Pekan, Sabah di pedalaman, Sipitang, Tenom, Beaufort dan juga Nambawan, termasuklah di pantai barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Terlupit sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Siapa lagi jatuh cinta umur berapa? Ada yang kata umur 15 tahun. Aga Fadil, Triplet dan Lori Isuzu melaporkan. Ada yang katanya tengah kepanasan sekarang ni walaupun tak hujan. Ya betul, ada kawasan yang dilanda panas kan, sebab kita dah memasuki monsun barat daya. Bila monsun barat daya ni, ada kawasan yang akan terima hujan, ada kawasan yang akan panas yang agak lama, agak berpanjangan sehingga September nanti. Jadi kalau di tengah-tengah malam pun, di awal pagi macam ni pun rasa berbahang je kan. Ada yang kata umur 17 tahun. Mantap. Jatuh cinta kali pertama. Tapi itulah, kali pertama bila kita jatuh cinta kan, kita punya excited tu kan, rasa lebih tau. Barulah kita kenal erti rindu macam mana. Tak nampak sehari, tak dengar suara sehari, rasa rindu je kan. Intan Bayong, lagi siapa lagi? Kali pertama jatuh cinta ni, dia punya rasa tak tahu macam mana kita nak gambarkan kan. Okay, sambung lagi beribur dengan hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati, meresih lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, Teruk Tanah Air, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus meluncur layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk semua geng-geng berhantu. Kalau boleh, kita jangan jadi keldai account tau. Ada betul, ada orang yang nak dapat duit mudah, dia sewakan account, bagi kad ATM untuk disewakan. Hati-hati, itu amaran scam. Jangan jadi kambing hitam ya. Kalau kita pinjamkan ataupun beri kad ATM kita, jenayah boleh menanti anda. Dan anda boleh dikenakan di bawah kesalahan dan juga hukuman di bawah Kanun Kesesaan Pindaan 2024, Seksyen 424A, Seksyen 424B, 424C, 424D juga ya. Jadi hati-hatilah. Kita masih lagi berada di tahun melawat Malaysia, cuti-cuti Malaysia. Ini tak lama lagi cuti sekolah ni, ramai yang nak mengambil kesempatan untuk pergi bercuti kan. Kemana destinasi anda? Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, atau ke Sabah, ke Sarawak? Kalau tanya saya, saya akan pergi ke pantai timur ataupun Sabah dan Sarawak. Kalau saya lah, sebab saya suka flora dan fauna, saya suka pantai. Kalau tengok flora dan fauna tu, rasa kedamaian je dalam hati, nampak kehijauan je kan. Jadi kehijau itu adalah terapi untuk mata kita. Ada yang kata nak ke pantai timur. Terima kasih lah untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai, ada Mawar Putih, Iris Chomen, Nuri Matahari, Nurul Huda, ada Arman Peronda WCE di Negeri Perak. Selamat meronda Arman. Okay, salam geng-geng peronda di sana. Aini 67, Din Taiping, Jamila Ahmad, Yung Iza, Mala Ajit, Mac Kera, Nasi Lemak Seringgit 50 sen, Ida Khairi, Mac Ida, Yati Majid, Fifi, Nufi, Intan, Mel Forever, Said Al-Qudsi, Rino Hara, Cik Ayu Chomel. Ramai, ramai, ramai. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tepi-tepi like ni kena kasih turbo lah kan, bagi semangat dekat saya. Mokwan, salam dari Usop. Usop mana tu? Usop NAC Tinta. Luncur terus. Ini geng-geng Perodua Rawang ni ya. Aman Hashim, geng-geng Perodua Rawang, jangan lupa, jangan mengantuk-mengantuk, jangan terlupa pasang skru pula kereta tu kan. Saya ramai pendengar di Perodua Rawang. Dan dikabarkan di Perodua Rawang, daripada depan sampai ke belakang, on National FM. Betul ke Usop? Betul ke? Mama Moon, oh, mantap Mama Moon ya. Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi kita nak imbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an pula ya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu yang tak mungkin kita lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini pula tempat bermanja kan. Tapi sebelum lagu kenangan lalu, saya nak berikan lagu ini dahulu. Nak bagi semangat untuk Hari Raya Aidiladha. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Johari Selamat. Allah Ya Raham Aman Shah dengan kepulangan yang dinanti. Ramai yang nak balik kampung kan. Mudah-mudahan selenggara kereta dahulu. Dah servis, okey, jalan terus.

ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Headwinds dengan segalanya mungkin. Ya, segalanya mungkin boleh berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku, bergantung pada diri kita sama ada kita bersedia ataupun tidak menghadapi situasi yang tak pernah kita mahukan. Tapi ianya boleh berlaku. Lagu ini membawa kita ke 41 minit pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang bangun pagi di awal pagi ini nak bersahur. Alhamdulillah ya. Terus lakukan amalan berpuasa yang memang sangat-sangat digalakkan pada 9 hari pertama Zulhijjah. Dengan kemuncak fadilatnya tertumpu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan juga hari Arafah 9 Zulhijjah. Ya. Kalau kita tengok tu, 1 hingga 7 Zulhijjah itu adalah puasa sunat harian. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, iaitu puasa yang mengingatkan kisah persiapan Nabi Ibrahim AS. 9 Zulhijjah hari Arafah, kemuncak puasa sunat bagi yang tidak mengerjakan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Selamat berpuasa semua. Terus jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga kesihatan. Tapi kesihatan awam tu, kalau kita lihat kan, bukan hanya berkaitan dengan hospital, klinik, ubat ataupun penyakit kan. Kesihatan ini juga turut merangkumi cara masyarakat kita menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, menghormati ruang awam, melindungi kesejahteraan orang lain. Itu pun kesihatan juga tu. Kalau sebagai contoh, tidak membuang sampah merata-rata, itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita. Mematuhi larangan merokok di tempat awam, itu tanda kita menghormati sebenarnya hak orang lain untuk bernafas dengan selamat. Tidak menyebarkan maklumat yang palsu, itu juga berkaitan dengan kesihatan. Membantu melindungi orang lain daripada panik dan juga salah faham. Itu antara contoh-contoh kesihatan. Geng-geng Buruh Hantu, Sam DJ sama pagi untuk anda. Hadir dengan kereta apinya, mantap. Kita ada siapa lagi, Linda Kitchen, Pak Ngah 98, ada Sidah Yong Izam. Baiklah, Hasdi dari Brunei melaporkan diri bersama dengan saya, Ain Noraini. Ada Majidah Nolida 24, Asfah Cerah, Zulaika Azurin, Lady Heda, Kak Fira Sarah 85, Serindik Desa, Siti Khalijah, Cik Ia juga turut hadir. Ini semua geng-geng buat kuih ni. Kuih dah siap belum? Geng-geng buat kuih. Kalau dah siap, alhamdulillah, syukur. Sambung lagi beribu menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Hashtagnya adalah teruntuk, bukan teruntuk tapi seharum mawar dahulu, menangis bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, menerusi lagu dari filem Dil Hai Tu Mohara, Dil Lagalia.

Seribu tahun takkan mungkin nenangan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, yelah, mana mungkin kita boleh melupakan seseorang yang pernah berada dalam diri kita, yang pernah berada bersama-sama dengan kita. Tak mungkin kita boleh melupakan begitu saja. Baik, lagu itu membawa kita ke 4.26 minit pagi. Ada yang bangun pagi ini, bangun mengimpikan sebuah kejayaan. Yang belum dapatkan kejayaan, nak dapatkan kejayaan. Tapi sedar ataupun tidak, kejayaan itu bukan kunci sebuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya lah, sebaliknya. Sebaliknya, kebahagiaan itu adalah kunci kejayaan. Jadi kalau nak berjaya, kita lakukan dengan lakukanlah apa yang kita suka. Bukan orang lain suka. Kita suka apa, kita kena lakukan. Bukan ikut kata orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri. Kita kena cintakan dengan apa yang kita kerjakan. Kita kena sayang dengan apa yang kita laksanakan. Barulah kejayaan itu akan datang kepada kita. Dengan kebahagiaannya sekali, kan. Baik, kalau kita lihatkan ramai golongan muda waktu ini memilih ekonomi gig ataupun GIG. Ia sekadar trend ataupun peluang.

ataupun peluang. Tapi pada saya, ianya melebihi kepada peluang. Sebab di zaman era moden ini, peluang begitu luas. Banyak sekali peluang, bukan menerusi GIG saja ataupun gig ini, dari segi digitalnya, macam-macam lagi lah peluang yang ada. Tinggal kita nak ambil ataupun tidak. Itu persoalan dekat situ. Mashinta hadir GBH, Yayang Zandra juga hadir GBH. Kata Mizi, nak berjaya kena keluar dari zon selesa. Ya, saya setuju mengenai perkara itu. Memang kita kena keluar daripada zon selesa. Kalau tidak, dekat situ je lah kita, kan? Kita kena ambil, kata orang tu, cabaran dalam hidup kita. Tapi apapun, sebelum mengecapi kejayaan, cabaran memang banyak pada kita. Kadang-kadang cabaran itu membuatkan kita jatuh, kan? Kalau jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Jatuh berkali-kali. Ada yang jatuh sampai 15 kali. Kali yang ke-16 dia bangkit, barulah bertemu dengan sebuah kejayaan. Zumi hadir. Mantap Zumi. Jun JR, terima kasih tipe-tipe like, ya. Kasih turbo, kasih turbo, boleh tak? Menjelang pagi-pagi ini, ya. Okey, jom terus rayan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Keburuhan tu. Sebelum sambung menangis tepi bujuk hati dengan hashtag yang terentuk cinta hati, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Saya tahu lagu ini pasti akan nyanyi bersama-sama. Pasti akan nyanyi sama-sama. Lagu ini, lagu daripada lagu dari ciptaan Amir Abdul Karim, persembahan Mamat, Kupohon Restu Ayah Bonda. Tuhan.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

kumpulan selesingan Taman Astagona menutup tirai untuk menangis tepi pucuk katil. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada. Pagi-pagi bangun dengan penuh rasa semangat. Ada yang termenung lagi tu. Bangun, bangun, bangun. Jangan termenung lagi. Termenung tepi tingkap. Renung jauh tu kenapa? Ada yang bangun rasa macam nak marah je. Kenapa pula muka ketat tu? Lemparkanlah senyuman. Kalau rasa nak marah, cuba senyum. Cuba senyum. Sekarang, sekarang, sekarang. Jadi marah tak? Tak marah kan? Jadi jom kita senyum. Kita banyakkan istighfar insyaAllah ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai yang tak tidur lagi. Macam mana nak tidur bang? Lagu semua best-best. Mestilah, geng berhantu kan? Segmen nombor satu pastinya menyajikan lagu-lagu yang terbaik saja. Kerana hiburan terbaik bermulanya di RTM, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan pula 4.51 minit pagi, Kuching Sarawak 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor juga 5.43, Bandaraya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51 minit pagi, Alustar Kedah 5.49 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Untuk geng-geng berhantu, jangan tidur dulu ya. Solat subuh dulu, kemudian baru nak tidur, baru sambunglah tidur, baru boleh tidur. Mimpi di siang hari untuk geng berhantu. Macam saya juga bermimpi di siang hari. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Beri Kuala Lumpur dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz, iaitu pengarah URZ Resources. Tajuknya adalah Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail. Kita mengenang bagaimana Nabi Ismail merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Dan itulah terjadinya Raya Kurban Aidil Adha. Dan akhirnya Nabi Ismail digantikan dengan sebuah kibas ya. Okey, ada yang kata nak bersahur dulu. Selamat bersahur mereka yang berpuasa hari ini. Puasa di bulan Zulhijjah. Jangan lupa niat puasa pula. Jangan main puasa je. Niat puasa tu tahu. Kalau niat puasa untuk 1 hingga 7 Zulhijjah apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Kalau 8 Zulhijjah, masuk 8 Zulhijjah aje. Saja aku berpuasa sunat tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Kalau 9 Zulhijjah, niat puasa Arafah. Saja aku berpuasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa niat, puasa-puasa juga, niat jangan lupa. Okey, untuk geng-geng berhantu, terima kasih. Oh, ramai yang menghadirkan diri. Oh, ramai yang dah baru bangun. Faizal Tukdin, papapam, Kapten Pesawat Darat. Mantap, Kapten. Ramai-ramai Abang Maluri, pilot-pilot darat semua yang melaporkan diri bersama dengan saya. Dah sampai destinasi belum? Kalau belum, luncur terus. Kalau mengantuk, tidur. Itu je, senang je kalau bawa kenderaan ni kan. Mengantuk, tidur. Ubatnya memang tidur. Okay, jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu di jam yang terakhir. Sudah tentunya lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya rasakan banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada lirik lagu itu.
Kadang-kadang kita dengar lagu, kita tak faham apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu itu. Bila kita dengar betul-betul, lagu ni lagu ketuhanan lah kan. Ya betul, lagu cinta. Tapi cinta pada Yang Esa, cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Cinta pada alam, begitulah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Daripada komposernya J.S. Kevin. Ekspedisi dengan hentian ini. Kita berada di mana? Kita berada di hentian inilah. Sebelum kita pergi ke perjalanan yang sebenar. Selepas dunia adalah perjalanan kita yang sebenar. Kita berada di kawasan rehat dan rawat seketika di hentian ini. Terus layan Gemburuh Hantu.

0: الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله الصابرين إن شاء الله من الصابرين. Yang bermaksud maka ketika anaknya itu sampai di peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu, maka fikirkanlah apa pendapat kamu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyembelihinya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mimpikan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kerana syariat. Nah, kita sebut kerana syariat. Ini adalah contoh yang paling baik, paling agung dalam sejarah tentang ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat yang diberikan oleh Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada bapa dia dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan ini bukan sahaja ditunjukkan oleh baginda sendiri, bahkan turut juga dizahirkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa penyembelihan penyembelihan Nabi Ismail ini menjadi simbol tertinggi pengorbanan dan kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja perintah Allah wajib kita laksanakan. Kita jangan bahas, kita jangan bantah. Kerana setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi satu hikmah yang sangat besar. Contoh seperti Allah memerintahkan kita supaya kita sembahyang fardu, contoh. Allah perintahkan kita berpuasa, contoh. Allah akan perintahkan kita mengerjakan haji, contoh. Mengeluarkan zakat, contoh. Semua itu adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Begitu juga Allah perintahkan kita supaya kita melaksanakan korban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala yanaluhu taqwa minkum. Bukannya Allah pandang kepada daging, Allah pandang kepada darah, tetapi yang Allah pandang ialah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah perintahkan kita, kita buat. Jangan perintah Allah kita abaikan. Kita bantah seperti mana perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan semua para malaikat supaya menyembah kepada Adam alaihissalatu wassalam dengan penyembahan ketaatan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sembah malaikat iblis, dia tidak mau dan dia sombong dengan Allah. Apa perkataan sombong dia? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam kerana aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Makna setiap perintah Allah dibahas, setiap perintah Allah diingkari. Bila diingkari campur dengan kesombongan, maka dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita kembali kepada kisah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, apabila diberitahu oleh ayahnya untuk menyembelihnya, maka dia kata kedua-duanya ada ketaatan yang paling hebat, atau panggil puncak ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Falamma aslama watallahu lil jabin. Gitu ayat dia. Falamma aslama watallahu lil jabin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan Ibrahim membaringkan di atas pelapisnya. Ini maknanya contoh puncak ketaatan. Nabi Ibrahim tanpa bahas
1: Apabila dia tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tanya pendapat anak dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka anak dia jawab seperti mana ayat yang kita baca tadi, yang menunjukkan kedua-duanya berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Al-Islam al-hakiki dia panggil. Islam yang hakiki, yang tidak ada bantahan sedikit pun, walaupun nampaknya macam satu benda yang peliklah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kena ingat bila kita mimpi, kalau kita sendiri mimpi sembelih anak, tuan-tuan jangan buat. Ini perintah dia, perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kerana wahyunya, kerana mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nak melihat ke Ibrahim ini taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni Allah perintah sembahyang, tu pun tak sembahyang. Solat Jumaat contohnya, perintah solat Jumaat, ada yang ingkar kepada Allah, yang tak pergi. Lagi-lagi orang kerja pejabat, duduk dalam bilik air pun ada, dalam tandas borak sejam dua jam baru keluar, itu boleh tahan. Yang tak malu lagi, duduk di dalam meja tempat pejabat sendiri, orang perempuan ada, orang kafir ada, orang yang tengok tak malu. Dalam kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tiada bantahan ini, dia panggil apa? Dia panggil tiada syarat, hanya ketaatan mutlak yang dilakukan oleh dua beranak. Walau bagaimanapun, bila mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patah balik sekejap. Cuba tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi Ismail yang ditinggalkan oleh ayahnya di tengah-tengah tempat yang tidak ada tumbuhan bersama dengan ibunya, walaupun dia dalam keadaan kecil. Tiba-tiba ibunya memelihara Nabi Ibrahim sampai besar. Tidak ada didikan langsung daripada Nabi Ibrahim. Mari-mari anak tu besar. Bila besar anaknya minta, mari jom kita buat Kaabah, kerana Allah perintahkan buat Kaabah. Buatlah Kaabah. Tapi dalam saat tu Allah beri mimpi kepada Nabi Ibrahim. Di samping Allah nak menguji Nabi Ibrahim. Dengan sembelih anaknya. Cuba kita bayangkan, kita ada anak tinggal jauh, mari-mari balik, anak dah besar dah, dah boleh minta tolong dah, boleh buat macam-macam dah. Tiba-tiba diperintahkan supaya, katalah disuruhnya sembelih anak. Panjang cerita kita. Ni kita ada Nabi Ibrahim lain lah, sebab dia Nabi, dia tahu dia Nabi, dia tahu wahyu. Kita kalau suruh sembelih, tuan-tuan, ni memang syaitan yang menyuruh menyembelih orang ni, menyembelih orang ni. Yang berlaku sebelah orang-orang, sebelah mak, sebelah saudara, sebelah tak dengar bisikan telinga, itu syaitan lah. Kena perbanyakkan membaca zikir-zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan juga membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, supaya jangan ada bisikan-bisikan yang tidak baik. Dia ada dua bisikan yang paling bahaya, bisikan daripada telinga, bisikan daripada hati nurani kita. Kalau mari bisikan nurani ni, dia Allah, sebab tu bila kita zikir, dia menjadi pendinding bagi kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik pada cerita Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail ni seorang hamba yang sangat menepati janji. Nabi Ismail ni seorang nabi. Dia nabi kepada Nabi Ibrahim, abang kepada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim ada dua isteri. Ada dua anak, satu isteri kepada Sarah, satu isteri kepada Hajar. Nabi Ismail duduk di Mekah, Nabi Ishak duduk di Palestin. Allah bagi wasiat dah. Mu ni, hak ni ni, letak di Mekah. Ada tu perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat ni kita nampak, hebat. Nabi Ismail jaga Kaabah, Nabi Ishak jaga Baitul Maqdis. Duduk dua tu. Keturunan adik-beradik. Turun dia jadi sepupu. Turun jadi keluarga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, Nabi Ishak ni dia ada nama anak dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada 12 orang anak, di antara ramai-ramai anak Bunyamin, anak dia nama Yusuf, dan ada nama Yahuda nama dia. Daripada situlah dia ni, Yahuda ni bagus, tapi daripada situlah keturunan mereka.
2: Allahumma

lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Bob. Akan menerang dengan pusara di Lebuh Raya. Jadi mereka yang berada di Lebuh Raya, jalan-jalan persekutuan, terus berhati-hati di jalan raya. Kerana di awal pagi ini ramai yang nak pergi ke tempat kerja kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang baru nak pergi tempat kerja tu, dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jadi yang paling penting, anda memulakan pemanduan, anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keselamatan diri anda dan juga orang lain tau. Jadi buat pemandu-pemandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pagi ini kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga, bukan untuk mencari maut. Jadi jangan gelang kabut, jangan laju-laju. Ada yang pagi-pagi dah gelang kabut je. Saya dah lambat ni. Kalau dah tahu lambat, keluarlah awal. Itu je ceritanya. Dah tahu lambat, jadi buatlah perancangan awal. Kalau dah lambat tu tak apa, biarkan lambat. Asalkan selamat, itu paling penting. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabah Bernam, Sabah di pedalaman Nabawan dan juga Keningau sehingga jam 9 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi apabila saya mengendalikan Nasional Geng Berhantu. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sebab tak tidur, sebab terus teman berteman. Ramai yang memang tak tidur, terutamanya mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas kan, di kilang-kilang, yang tengah buat nasi lemak, buat kuih, yang baru nak buka warung pagi ini untuk jualan awal pagi. Jadi selamat berniaga untuk anda, peniaga-peniaga se-Malaysia. Yang sedang memandu juga kan, yang mencari rezeki atas jalanan, abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab pun tak tidur lagi. Semuanya mencari rezeki. Dia katanya demi sesuap nasi, jangan sesuap sepinggan nasi terus. Sesuap tak kenyang. Kalau boleh sepinggan. Pembuat-pembuat kuih dah siap kan? Alhamdulillah. Tinggal nak jual je. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita sama-sama perkukuhkan perpaduan. Meskipun kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kita kena bersatu padu, perkukuhkan kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Jadi sebelum pemilik suara ini mengakhiri tugasnya, kerana pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda melalui Nasional Pagi ya. Jadi saya nak kongsikanlah kata-kata pagi ini. Apa yang paling penting kita bangun pagi? Apa yang paling penting kalau kita jumpa kawan-kawan? Kalau boleh hari ini, tersenyumlah ya. Tetaplah tersenyum. Bukan kerana kita ini sempurna kalau kita tersenyum pun, tapi kerana kita tahu, walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 230.

Baik, Fair FM, mari pula nanti informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemankan saya, Ida Syaridah di sini bersama dengan koma untuk hari ini. Hari ini hari Rabu, 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan apa pun dalam segmen Gegar Pagi, Ida akan bersama dengan koma hinggalah jam 10 pagi seperti biasalah kan. Dan juga untuk jam berikutnya nanti, jam ketiga, insyaAllah baru berdua. Dan sekarang ni dah masih seorang lagi, sebab Abang Faizal berkonti malam, pada malam ini. Abang Faizal dah balik dah, tapi dia konti malam, jadinya Ida seorang untuk pagi ini. Maknanya Ida pembuka, nanti Abang Faizal penutup dia pula, untuk segmen atau koma 7.12 nanti kan. Okay, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.50 minit pagi, dan manakala waktu syuruknya ialah 7 pagi. Okay, dan untuk itu terima kasih lah yang setiasa awal menghantarkan WhatsApp, yang mendoakan kita. Terima kasih buat Cik Zafuzil, yang setiasa mendoakan kita. Semoga apa yang didoakan berbalik-balik lah kepada pengirimnya. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, ada juga Cik Ali orang Parit, katanya selamat pagi Vera, moga ceria, bersemangat, tinggi, jogging di Taman Cempaka Sari. Dekat mana tu? Taman Cempaka Sari kat mana? Kalau Taman Cempaka Sari belakang ni pun ada juga. Kadang-kadang tempat tu nama dia sama tapi dekat daerah lain pula kan. Dia, tapi kalau kat Taman Cempaka ni pun kita panggil satu lorong-lorong tu Cempaka Sari. Cempaka Sari 2, Cempaka Sari 4, macam tu kan. Jadinya kan mungkin Cok Ali ni mungkin di kawasan-kawasan Parit dah lah, tak? Okeylah, apa pun terus bersama dah dengan kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu je.

Abang FM, hari berada di informasinya untuk Koma Aja 6.33 minit pagi. Dan ramai pun yang anda hantarkan WhatsApp dekat Ida okay, antaranya Assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat ganti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ucapan selamat pagi kepada ahli keluarga, sahabat-sahabat warga kerja Perak FM. Dan tak lupa juga buat pendengar-pendengar Perak FM, semoga pagi ni semuanya diberikan kesihatan yang baik di dalam rahmat Allah. Katanya amin ya Rabbal Alamin. Daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak FM. Katanya radio nombor orang satu, nombor orang satu. Apa tu? Radio nombor satu orang Perak. Itu betul. Tak mandang yang lain katanya. Okay. Juga lagi ni, ada Kak Nur Azila kita ni lah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida Syarida. Selamat bertugas dan salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah masih bernafas lagi. Ya Allah, semoga hari ini permudahkanlah segala urusan, dipanjangkan silaturahim antara kami pendengar, diampunkan dosa kami suami isteri, ampuni dosa kedua ibu ayah kami, ampuni adik-beradik kami, jiran kami, saudara mara kami, jiran dan keluarga kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang luas, kurniakan kesihatan yang baik. Ya Allah, terimalah akhlak amal ibadah kami, masukkan kami syurga-Mu. Amin katanya. Terima kasih DJ Naza GBH yang pulangkan stesen Radio Negeri. Berani tak pulang eh? Memang kena pulang lah. Again, okay. Sebab kan selalu DJ Naza ataupun Abang Manis tu cakap kalau kita stesen negeri ambil awal, dia nak bagi tahu bos kan. Kalau dia tak pulang pun kita boleh bagi tahu bos juga. Kan? Okay. Ada Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar, lama Kampung Gajah. Terima kasih Kak Nur Azilawati. Dia bersama dengan Perak FM dan juga RTM tadi. Yelah, sebab malam tadi dia dah dengar Nasional FM, sambung pula dengar Perak FM balik. Memang teman setia anda lah kan eh. Okey, Assalamualaikum Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan eh. Assalamualaikum DJ Ida. Selamat pagi, saya ucapkan apa khabar DJ Ida pagi ni? Khabar baik, Alhamdulillah. Mohonlah Koma terus mendengar lagu-lagu dari Perak FM untuk Koma Aja. Dari saya, Pak Cik Bahari dari Batu Gajah, Perak. Okey, baik, ada Kak Kak pula, Sufian Nordin. Ini berkakak ni Abang Pian, Kuala Kangsa katanya. Selamat pagi DJ Ida. Di Kuala Kangsa ni hujan katanya, nak hantar anak pergi sekolah ni. Berhati-hati tu Abang Pian eh. Semoga selamat sampai. Juga kalau Koma yang berada di Kuala Kangsar sekarang dengarkan kami eh, hujan, pastikan semuanya dalam keadaan baik kan, pandu dengan kenderaan. Ingat jugalah kadang-kadang eh, kita punya penunggang motosikal kan, yang tu kena ambil maklum jugalah eh, kalau dalam keadaan kita mandu dalam keadaan hujan, lopak-lopak tu kalau boleh kan, elaklah kita langgar. Sebab kadang-kadang tepi-tepi tu ada pemandu motosikal dah terlanggar pula, basah baju dema. Dema kadang-kadang tadi tak duga kata hujan, di tengah jalan tu hujan, nak pergi ke kerja. Kan, apa pun dia dah doakan, semoga selamat sampai ke tempat kerja masing-masing lah. Ini kalau yang bekerja, dan mungkin kalau ada urusan ke kan, pun sama jugalah didoakan, semoga dipermudahkan segala urusannya. Okay. Okay lah, apa pun jam 7 pagi nanti kita nak pulang balik lah dekat Nasional FM. Kan, kita pulang kejap je, kita pulang untuk utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Lepas itu jam berikutnya nanti kita akan ikuti untuk laporan cuaca. Kan, nak tahulah juga apa cerita cuaca kita hari ini di negeri Perak. Juga kita nak ikuti untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Okay. Yang WhatsApp-WhatsApp nanti dia akan bacakan selepas ini. Jadi kau pun boleh terus hantar lah. Nak hantar voice note pun boleh juga. Sebab bukan apa kan, bila hantar voice note nanti dah siarkan suara Goma ke udara. Satu Perak dengar, bukan Perak aje tau, ni semua boleh dengar melalui RTM Klik. Okay. Jadi apa pun terus layan Perak FM. Ini dia Nora dengan pedoman Perak FM.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk koma aja.

0: Gegokan Pagi Koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM Koma.
1: Ya, Perak FM hari bulan ada informasinya tentunya untuk siapa? Kalau bukan untuk Koma aja. 7.16 minit pagi. Selamat pagi buat Koma yang baru je dengarkan kami di Perak FM. Ha, jam kedua lah Ida bersama dengan Koma. Kejap je kan? Okeylah, apapun dan sekarang ni kita nak ikutilah untuk... Ya, nampaknya ada yang bagi tahu Ida kan pagi ni hujan kan di di kawasan 1-2 tempat. Tapi untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi, kita nak bersamalah di talian kita ada Puan Munira dari Pejabat Meteorologi Batu Pulau Pinang. Jadi silakan Puan Munira.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munira Razak, petugas dari Pejabat Meteorologi Batu akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Rabu 20 Mei 2006. Untuk makluman, Malaysia telah melakukan awan angin kencang dan laut gelora kategori kedua bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kuasa hingga 20 Mei 2006. Keadaan ini menyebabkan angin kencang sehingga 50 hingga 60 km sejam dan laut gelora dengan ombak mencapai ketinggian 35 meter hingga 45 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil di kasih laut dan sukan laut. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran bot kecil bagi kawasan daratan menyebabkan daerah Kerian, Laut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Bagendatuk dan Hilir Perak berkuat kuasa hingga jam 10 pagi ini. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, cuaca diramalkan hujan dan dijangka reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan berserbuk petir di kebanyakan tempat yang boleh berlaku dibabkan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan dijangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti bagi daerah-daerah di pedalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman setahun rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Aplikasi My Cuaca, Rakam Net serta media sosial rasmi Net Malaysia. Sekian saja informasi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Penono Penguasa Lumba, Mak Faisal bin Muhammad Nia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PD Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Baik, Perak FM, hiburan dan informasinya untuk koma aja. Okey, dah pun 7.23 minit pagi. Kalau tadi kita dah tahu mengetahui untuk laporan cuaca, dan sekarang ni kita nak ikuti untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi di talian kita nak bersamalah dengan Tuan Aznil. Jadi silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda bersama saya, Ahmad Azmi, Penolong Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Usidi, selaku pegawai petugas di Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 20 Mei 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 24 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 10 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar ialah melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Siput. Terima maklumat, daripada NG999 terdapat kebakaran melibatkan sebuah kilang beralamat di Belting Spring, Sungai Siput Light Industry Estate, Sungai Siput, Perak. Tibanya jentera di atas, didapati berlaku kebakaran melibatkan sebuah kilang kelas A berkeluasan 170 meter kali 60 meter, musnah terbakar 70% dan tidak melibatkan mangsa. Operasi turut dibantu Balai Bomba Tambun, Balai Bomba Meru dan juga Balai Bomba Ipoh. Tiada mangsa yang terlibat dalam kebakaran. Seterusnya, kes melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Selia River. Laku kebakaran melibatkan sebuah van jenis Nissan Vinet musnah terbakar 80%. Tibanya jentera di tempat kejadian, didapati van tersebut masih terbakar hampir 80% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba ialah 9 kes. Saya kata para penyelamat perlulah mengambil berat mengenai faktor keremah bahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sesampai itu, para mendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya setiap akhir ini. Tuan-puan boleh berhubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di Jabat di talian 05-5297-444 ataupun di talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kemasan. Sekianlah penyelamatan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Usidi dari Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih dari saya.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

Perak FM hari bulan ada informasinya untuk kamu aja 7.37 minit pagi. Okey, ada Yub Kolub Leto dari HB Flat Ipoh. Katanya Assalamualaikum DJ Ida di Madaya Ipoh. Okey, sangat-sangat katanya. Dan juga ada Kak Nur Aminah Saleh dari Taman Temara Ipoh. Selamat pagi, selamat konti. Buat DJ bertugas dalam perjalanan ke tempat kerja layan radio Perak FM ni. Ada info-info dan lagu-lagu yang dikongsikan semuanya best-best semuanya. Semoga anak-anak tersayang. Grup CJU, pendengar setia Perak FM, jiran-jiran tetangga dan semua terhibur. Radio Perak FM, radio nombor 1 orang Perak katanya. Untuk koma aja. Juga Assalamualaikum, selamat pagi dah. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul nak ucapkan Taiping ni hujan katanya. Yang ingin mulakan tugas semoga dipermudahkan. Keadaan ibu sekarang ni Alhamdulillah. Petang semalam ingin membeli makanan untuk ibu gerai di KTM, tak melayani katanya. Alah, tak takpelah macam tu kan. Cuba lagi hari ni eh. Katanya ambil pesanan kepada peniaga, jaga-jagalah pelanggan yang datang. Yelah, betul lah tu kan. Kita kenalah senyum ke dekat pelanggan kita kan. Sentiasa melayan kerenah pelanggan-pelanggan kita. Tapi kadang-kadang mungkin terlalu ramai sangat sampai dah letih. Tapi apapun, itu bukan alasan ya. Okay, banyak info maklumat disampaikan. Terima kasih Ida. Keseorangan akan menemani buat semua warga RTM. Semoga diberikan kesihatan yang baik, InsyaAllah. Amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Ida, selamat gonti. Kak Zah Taman Bertuah, pagi ni ada kuliah duha di Taman Bertuah katanya. Balik nanti Kak Zah dengar Perak FM. Perak FM tetap di hatiku, sayang semuanya katanya. Wow. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat gonti. Salam pagi Rabu buat semua rakan-rakan grup BBMB Ipoh, terutama buat Mazune Mustafa Taman Meru 2B. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Mantasya dari Bercam. Okey, baik, Assalamualaikum, selamat berganti. Kru Perak FM gegar pagi katanya. Pendengar setia Perak FM on the way to work, hujan bubuk ni, itu kata Kak Mahamah lah. Semoga Kak Mahamah selamat sampai ya. Okey, Assalamualaikum DJ Ida, Abang Din Parit ni, sihat ke Ida? Sihat Alhamdulillah, selamat berganti katanya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi kalau ada yang nak hantar lagi ucapan dengan Ida, boleh aja. Nanti kan Ida akan bacakan ucapan koma tu ya. Dan juga selepas ini menanti koma, kita ada utama di akhbar. Jadi nantikan sekejap saja lagi. Jadi kena terus setialah bersama dengan Perak FM.

0: kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada air. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tempoyak ada air. Tempoyak ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Os. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio On.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Mohamad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan Perak meneroka prospek pelaburan sehingga RM200 juta ringgit bagi membangunkan projek tenaga hijau berasaskan konsep floating aqua voltaic di Tanjung Tualang. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, usaha itu diteroka menerusi memorandum kerjasama strategik antara Perak SADC dan Shuifa Energy Group dari China dalam lawatan rasmi ke Shandong. Menurut beliau, projek berkapasiti 30 MW puncak itu menggabungkan penjanaan tenaga solar dengan aktiviti aquaculture secara mampan menggunakan kawasan kolam dan bekas lombong. Katanya kerjasama tersebut turut melibatkan kajian teknikal dan komersial bagi menilai daya maju projek selain membuka peluang pelaburan, perkongsian teknologi serta manfaat ekonomi kepada komuniti setempat di Perak. Pemantauan projek pembangunan infra raya terus diperkukuh bertujuan memastikan pelaksanaan lancar, menepati jadual serta mengurangkan projek sakit di seluruh negara. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan, isu berkaitan kontraktor masih menjadi faktor utama kelewatan. Sebagian itu, kontraktor yang bermasalah bakal dimasukkan dalam pengkalan data bagi mengelak lantikan semula pada masa hadapan. Dalam masa sama, isu pengambilan tanah, pengalihan utiliti serta faktor cuaca dan bencana alam turut mempengaruhi pelaksanaan projek kerajaan. Bagaimanapun, trend projek sakit menunjukkan penurunan daripada 6.81% pada Jun 2025 kepada 5.17% ketika ini, hasil pemantauan rapi dan tindakan awal pihak kementerian serta Jabatan Kerja Raya JKR. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan dan mesyuarat pemantauan projek pembinaan infra rakyat di bangunan stor farmasi logistik dan farmasi steril Hospital Taiping semalam. Masyarakat di negara ini perlu lebih cakna dan sedia beradaptasi dengan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mencapai sasaran menjadikan Malaysia sebuah negara AI menjelang tahun 2030. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung menegaskan, kegagalan mendepani perubahan digital akan menyebabkan negara ketinggalan dalam arus pemodenan. Mengambil contoh transisi urusan harian masyarakat kini yang berubah secara drastik, menerusi transaksi tanpa tunai dan komunikasi digital berbanding kaedah konvensional sebelum ini. Sebagai itu, fokus utama Kementerian Digital kini adalah memperkukuh infrastruktur internet dan Wi-Fi di kawasan pedalaman termasuk di Sabah dan Sarawak. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih.